Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: Perlu modal kerja, stok atau peralatan untuk kembangkan bisnes? Prosper Grow daripada PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah RM100,000 hingga RM1 juta bergantung pada jenis entiti dengan kadar keuntungan 3.5% setahun. Jom semak kelayakan dan mohon di punb.com.my. Kadar tertakluk kepada tujuan pembiayaan serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Okey, masih lagi bersama Subi pagi ni menceriakan hari-hari anda.
2: Yes, betul. Dah pun 8.18 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal lagi bersama dengan kami berdua di sini.
1: Okey. Tak berganjak ke mana-mana lah.
2: Yeah.
1: Kalau berganjak tu mungkin sebab nak makan, nak pergi toilet.
2: Janganlah sampai kata nak pergi toilet pun tak boleh. Nak kata dengar juga kena. Janganlah sampai memudaratkan diri.
1: Okey. Dan hari ni kita nak cakap tentang barang. Benda.
2: Barang apa tu?
1: Barang
2: apa tu?
1: Barang yang lepas jangan dikenang.
2: Barang yang baik perlu dipercepatkan.
1: Betul. Kena cepat-cepat. Buat apa tunggu lama-lama kan. Betul. Tapi kan ada lihat barang-barang yang kita beli ni kan. Kita memang sentiasa akan membeli, membeli, membeli. Dan kadang-kadang beli tu ada yang sampai tak kita pakai.
2: Memang. Memang tepat topik kita hari ni, Su. Sebab apa kita tengok kata-kata hari ni ramai yang suka shopping online ni. Kadang-kadang sampai tak terpakai. Okay? Contohnya macam barang-barang dekat rumah ataupun kasut-kasut lah, Su. Ada orang cakap dia nak beli kasut ni sebab apa? Sebab dia nak pakai pergi berjalan. Tapi bila sekali sampai kasut tu duduk dalam kotak sampai berbulan-bulan, Su.
1: Ya, macam tu. Ada barang-barang mainan ke pun ada juga.
2: Okay, mainan pula.
1: Mainan kadang-kadang ada. Sebab dekat store saya ada penuh dengan mainan macam-macam. Tak terpakai.
2: Tu store tingkat berapa tu? Empat.
1: Apa dah?
2: Store dekat rumah tu tingkat empat?
1: Tiga.
2: Tiga. Oh my god. Su punya istana sampai lima tingkat, guys.
1: Yes. Tu rak tu.
2: Orang.
1: Bukan rumah saya.
2: Bukan rumah tu. Ada store dekat tingkat tiga.
1: Bukan. Okay. Yang paling pentingnya sekarang ni, apakah barangan-barangan yang anda beli tapi tak pakai? Menyusahkan, menyemakkan.
2: Angkat tangan sikit. Siapa yang perangai macam tu?
1: Di rumah tu selalunya kan barang-barangan tu yang besar-besar. Contohlah kan yang terkini kita tengok. Saya boleh nampak lah kadang-kadang. Macam kursi urut tu kan.
2: Kursi urut tu kan.
1: Sebab adik saya ada beli.
2: Beli juga.
1: Dia guna yang apa tu? Package bulan-bulan tu kan. Lah-lah. Tak pakai sebab itu datang rumah dia.
2: Ansuran tu lah.
1: Ansuran tu kan. Eh, pergi mana? Dah simpan.
2: Simpan lah.
1: Oh, dah simpan dah. Begitu juga dengan treadmill.
2: Treadmill
1: pun ada juga yang dah simpan.
2: Mungkinlah hari membeli tu, Su. Dia rasa macam aku boleh ni. Aku boleh komitmen ni.
1: Boleh
2: rasa macam aku nak exercise, nak sihat. Seronok membeli. Sampai kata benda tu dah berabuk dah, Su.
1: Ya. So, jadi ada benda-benda yang kita beli tu hanya start je kita guna. So jadi apakah barangan-barangan yang anda beli dan anda tak guna dah?
2: Tak guna pun, okey.
1: Tak guna pun.
2: Kongsikan dengan kami, alright?
1: Kongsikan dengan kami. Sekali lagi kami daripada Titi, Mobiru dan juga Rumah Hijau selepas ini. Kita faham.

0: Okey, kita tak nak pergi lagi Najmi.
1: Jangan duk pi lagi lah.
0: Sebab kita nak cari untuk anda yang membeli-beli barang macam-macam tapi tak guna.
1: Tak guna. Dia ada tip yang mudah so.
0: Yeah.
1: Kalau kita nak bagi barang tu digunakan, bagi je dekat Zumi.
0: Bagi kat kami. Kami akan menjualnya.
1: Kami akan menjualnya, yeah. Dan keuntungan tu tak akan diberikan kepada anda.
0: Ya. Yeah.
1: Sepenuhnya milik Zumi.
0: Kadang-kadang beli tu sebab atas tengok macam-macam ramai orang beli kan. Tapi kadang-kadang bila kita beli tu macam tak sekena dengan jiwa kita. So jadi akhirnya tersimpan begitu sahaja.
1: Tapi saya boleh katakan dalam kes ini, mengikut statistik yang dikeluarkan pagi tadi oleh Najmi sendiri, kebanyakannya adalah kaum wanita.
0: Yes.
1: Yang banyak membeli ni topik macam ni. Asyik membeli sampai tak terpakai ni. Ini kaum wanita punya kerja ni.
0: Okay, benda-benda.
1: Betul tak?
0: Saya tak mahu ulas dengan lebih lanjut.
1: Come on, so be professional so.
0: Contohlah saya. Okay. Contoh right. Barangan-barangan elektrik kadang-kadang pun ada juga tau. Macam kadang-kadang mesin buat kopi.
1: Okay.
0: Dia excited awal tu je.
1: Wanita yang membeli.
0: Yang membayar lelaki. So jadi macam membuat kopi, mungkin kadang-kadang kita rasa macam semua orang pakai, kita pun ada. Lalu akhirnya tersimpan macam tu saja.
1: Nah, saya tengok kan ada juga orang yang contoh dia beli baju tau. Beli baju, lepas tu kononnya baju tu dia nak pakai pergi kenduri contoh.
0: Okay.
1: Lepas tu dia tak pakai pun pergi kenduri tu tau. Sebab apa? Dia kata kasut tak ada yang nak matching dengan baju tu. Last sekali dia pakai baju lama juga.
0: Yeah.
1: Itu bukan maksudnya asyik membeli. Itu dah jadi projek kewangan dah.
0: Tapi kan ada yang beli-beli baju.
1: Alright.
0: Tapi dah tak apa kata tak celuh dia macam mana?
1: Tak celuh tu, itu perlukan. Tak mula cakap lah. Jahat. Okay.
0: Anaman katanya, bab saya beli pakaian, anak-anak pun sama beli tak pakai. Jadi kan kalau nak beli, jangan beli ke orang sebab nanti takut tak pakai. Beli betul-betul untuk kita. Adik saya beli mesin bancuh kopi teh. Besar gedabak. Dia beli bagi saya, tak guna. Simpan elok je, hari-hari tengok guna tak pun.
1: Ini pasal yang mesin kopi tu.
0: Saya ada benda yang
1: benda apa pula ni?
0: Stroller.
1: Okay.
0: Stroller baby kan. Beli besar. Menyesal lah beli, terbeli yang besar.
1: Okay.
0: Dah lah tak pakai. Pakai sekali je saya rasa.
1: nak bagi.
0: Pakai sekali je. Aduh.
1: Tak apalah tu. Yang tu kita sembang tepi.
0: Tepi
1: nanti.
0: Okay lah. Okay. Lagi.
1: Okay, daripada Masu Fauziah pula. Katanya assalamualaikum. Beli perangkap di kuih sampai lah duk tantu lah. Tak guna pun.
0: Awal tak guna. Sebab tikus dah habis lah.
1: Tikus tak ada. Tapi maksud foto ni jenis tu. Dia bukan kata perangkat tikus je. Hak yang termingat pun dia beli juga. Dia masalah.
0: Pun ada juga. So jadi macam nak apa benda-benda yang anda rasa macam benda tu. Anda beli tapi tak pakai pun. Ada. Tak kisahlah sebesar-besar ke. Sekecil-kecil ke.
1: Okay. Dan juga mungkin ada orang yang membeli ni, dia terpengaruh dengan promosi. Dengan tawaran-tawaran yang hebat. Kalau kata sebelum ni mungkin harga dia 100. Lepas tu dia kata okay, jadi separuh harga RM50. Terus beli tu. Padahal tu bukan benda yang dia nak pun. Dia terpengaruh dengan promosi. Selalunya masih lagi kaum wanita yang macam ni.
0: Kuasa di tangan wanita membeli-beli ni kan. Okay, jadi kita nak tanya kepada anda, pernah tak beli barang tapi akhirnya tak guna? Mungkin sebab ada promosi-promosi. Sedangkan barang tu macam Najmi kata, tak guna pun, tak perlu pun. Dan kadang-kadang barang-barang tu selalunya dijual di dalam talian lah. Sampai kita simpan, kita lupa.
1: Lupa. Macam Su sendiri lah. Ini jujur So. Bukan saya perlukan jawapan selamat daripada Su. Ini kan kalau kata Su sendiri lah. Sebab apa Su suka membeli barang tu? Saya nak tanya Su yang tu dulu.
0: Sebab kita berkeinginan nak mendapatkan benda itu.
1: Tapi bukan satu keperluan lah.
0: Keperluan termasuk juga dalam tu sekali.
1: Ini the real mission basuh ni. Cakap spin punya orang tu.
0: Okay. Sebab kita berkeinginan. Okay. Kita keinginan dan akhirnya rupa-rupanya itu bukanlah satu benda keperluan. Okay lah, saya mengakulah. Keperluan.
1: Keperluan. Jadi,
0: akhirnya ya ni lah. Tapi macam lelaki juga. Lelaki pun beli kasut ke, beli barangan-barangan lelaki ke apa semua. Ada juga kadang-kadang dia pun tak guna.
1: Kalau tersu tengok lah kan. Dekat shipping chart saya ni.
0: Ya.
1: banyakkannya benda-benda Islami tu. Ha. Tasbih, sejadah, songkok. Benda-benda yang macam tu. So kita kebanyakan orang lelaki dekat luar sana pun sama juga.
0: Macam tu lah.
1: Tapi tak beli benda-benda yang mampu tu.
0: Okey lah, kemudian nak kongsikan dengan kami di Titi boleh. Apakah antara barangan-barangan yang anda beli sampailah ni tak pakai pun, simpan macam tu saja. Dan apakah sebab-sebabnya yang membuatkan anda tak menggunakan? Adakah ada orang bagi dan sebagainya kan? Tapi kalau kalau kaum wanita yang banyak baju-baju di dalam almari tak pakai apa semua tu, itu adalah salah sama sekali.
1: Salah.
0: Kami akan tunggu masa yang sesuai. Macam tadi nak kena uri apa semua.
1: Okey, baik, itu cerita Su eh. Tapi cerita pula kawan-kawan kita ni yang saya tengok duk bagi komen pasal kopi, pasal mesin kopi. Dia kata dia memang niat awal tu masa beli tu nak buat kopi. Tapi hari pertama, hari kedua saja ada kerajinan dia tu. Hari ketiga malah lah. Mancuh biasa sajalah.
0: Kan? Jadi ada tak macam-macam lah barangan-barangan elektrik lah selalunya. Selalunya membuatkan kita terpengaruh nak beli.
1: Betul.
0: Okay, kita akan rehat sebentar. Sambung lagi sebab DJ Zu nak naik rollerblade.
1: Jom.

0: Okay, Cinta Bermekar di Hati bersama Hanami untuk anda pagi ni.
1: Betul. Dah berlambat 42 minit pagi tu. Kita tengok ramai kawan-kawan kita yang berada di TT. Yang join topik gebang pagi kita ni pun ramai juga. Salah seorangnya daripada Amran ni tu. Dia kata apa tau? Dia kata, "Assalamualaikum DJ berdua. Saya buat order baju. Setelah sampai, ternyata baju itu made in Bangladesh," katanya. "Hingga hari ni saya tak pernah pakai pun. Sebab di tempat kerja saya banyak Bangla," dia kata. "Nanti I akan jadi one of them."
0: Masalahnya bang, kawan-kawan dia tu tak akan nak tengok, "Eh, ni jenama apa-apa semua.
1: Buat dekat mana baju ni?
0: Kat mana baju ni?" Dia dalam tu je pun. Dia pun tak tahu pun. Kecuali

0: lah ada terror di situ tu. Terror di situ tu. Iyalah. So jadi tak apa lah, boleh pakai.
1: Bukan kata abang je bang, kalau terteror tu tak pakai abang, kami pun
0: kami pun tak pakai lah. Okay, sebenarnya kan benda-benda yang kita beli ni kadang-kadang ada kesannya tu kan. Kesan satu je mungkin sebab wang kita habis lah.
1: Okay.
0: Sebab wang kita habis tapi kita tak pakai. Kesan kedua tu mungkin daripada macam barang-barang yang besar-besar tadi tu, membuatkan ruang rumah kita akan jadi sempit.
1: Wow.
0: Contohlah kan, contoh kita ni tak perlulah nak sofa besar-besar. Tapi sebab kita tengok jiran sebelah pun beli sofa besar-besar, kita pun beli. Lah rumah kita jadi sempit.
1: Jadi sempit. Jangan ikut orang sangatlah. Kan?
0: So jadi ia boleh menimbulkan rasa menyesal dan juga bersalah. Tapi macam mana, duit dah beli dah. Lepas tu kita kena beli benda-benda yang tak nampak lah.
1: Tak nampak.
0: Tak nampak tu maksudnya pergi jalan-jalan je lah. Boleh lah macam tu.
1: Boleh je, tak ada masalah pun. Tapi kan saya duduk tengok jugalah Suan, kadang-kadang orang ni dia membeli disebabkan dia tekanan. Dia rasa stres. So stress. Dia rasa macam dia nak beli je.
0: Ya, ada orang macam tu.
1: Ada.
0: Ada orang stres tu makan. Yang ni stres beli lah.
1: Shopping. Dahsyat.
0: Satu menjadi kelegaan. Kalau tak beli tu dia rasa tak satu tiada keseronokan.
1: Yalah, sebab apa kalau dia beli barang dia rasa macam happy buat sementara waktu saja. Kan. Okey. Dan kita nak tengok juga rakan-rakan kita di TT ni so ramai yang bagi pandangan ni. Contohnya lah macam AD87 katanya, saya ni rajin beli mesin mengair dengan rod tapi tak pakai pun, duk rasak yang lama juga. Dia kata
0: ada orang macam tu. Dia macam ada kadang-kadang yang lama tu lebih selesa.
1: Oh, yang lama lebih hebat.
0: Kasut ke contohlah kan.
1: Yang baru tak akan pernah sama dengan yang lama.
0: Tu beli blazer tu Sazaliman.
1: Mana?
0: Titi.
1: Titi. Okey, director saya hanya hebat ya. Okey, dia punya Sazaliman, dia kata saya ada beli selai blazer sampailah tak pakai pun. Sebab on the way nak mai hantar member accident meninggal on the spot, masih simpan blazer tu. Maksudnya dia ada sentimental value. Daripada Mak Bon pula, terima kasih kalau ketik. Dan ini daripada Mas Laiman, salah seorang pendengar kita yang berada di Sarawak, dia mendengarkan Kedah FM ni menerusi RTM Klik Zoom.
0: Okey.
1: Dan dia bukan orang Kedah.
0: Bukan orang Kedah.
1: Memang orang Sarawak. Duduk dekat Sarawak.
0: Okey.
1: Tapi dia suka belajar bahasa Kedah melalui Kedah FM.
0: Wow. Kita dekat sini ajak bahasa Sarawak.
1: Bahasa Sarawak.
0: Tapi dia nak dengar Kedah FM sebab dia nak belajar.
1: Belajar bahasa Kedah.
0: Okey.
1: Itulah uniknya negara ku Malaysia.
0: Okey, bagi sikit ayat untuk Kedah.
1: Okey, kepada Cikgu Mal Sulaiman, semoga jadi cikgu yang baik, jangan jadi macam cikgu dalam hari-hari cikgu main bola. Hari-hari cikgu tidur.
0: Kita nak suruh dia cakap Sarawak. Bagi Sarawak sikit.
1: Siapa?
0: Maksudnya?
1: Tak boleh.
0: Tak boleh. Tak boleh.

0: Muzium Negeri Kedah. Muzium Negeri Kedah ditubuhkan pada 3 Februari 1997 dengan nama Muzium Sejarah Kedah. Pada 30 Disember 1961, Muzium Negeri Kedah terpaksa dipindahkan ke Bakar Bata disebabkan koleksi yang kian bertambah. Pada 1964, Muzium Sejarah Negeri Kedah telah bertukar nama kepada Muzium Negeri Kedah Darul Aman dan diperbadankan sebagai badan berkanun. Menjelang akhir tahun 1997, bangunan baru Muzium Negeri Kedah siap dibina dengan perbelanjaan RM8 juta dibiayai oleh Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman.
1: Apa nak jadilah orang kita ni kalau kita membeli tapi tak pakai-pakai pun.
2: Ya, ya kan ada lagu Apa Nak Jadi.
1: Apa nak jadi.
2: Ewah.
1: Lagi. Apa nak jadi. Sampai sekarang bini dua lagi. Bukan.
2: Jangan kamu.
1: Okey, baik.
2: Tak dengar lagi lagu. Jangan.
1: Oh, itu konsert yang terbaru daripada Suriani Muhammad.
2: Suriani.
1: Ya.
2: Suriani. Kita akan buat konsert nanti insyaAllah.
1: Rock and roll.
2: Rock and roll. Dan ditajuk oleh Roll kita ni. Roll yang sentiasa bersama dengan kita.
1: Terima kasih Roll.
2: Kepada anda semua boleh kongsikan sikit masa yang ada lah kan. Barangan-barangan yang anda beli tapi tak pernah pun pakai, alamatlah simpan macam tu saja. Apa sebabnya dan kenapa? Dan kenapa tak bagi ke orang lain?
1: Salah tau. Kalau kata kita duk beli jadi macam membazir.
2: Ya.
1: Okey, sebab membazir tu amalan
2: syaitan. Saya suratan dan su saja.
1: Oh, suratan okay. Takdir
2: okay.
1: Ya.
2: Okey. Tapi kan kalau ikut dari segi kita lihat daripada perangkaan lah kan.
1: Mm-hmm.
2: Memang dari segi purata perbelanjaan isi rumah Malaysia ni meningkat.
1: Okay.
2: Dari tahun ke tahun. So jadi berdasarkan purata keseluruhan perbelanjaan ini membuatkan kita ni kadang-kadang lebih berbelanja daripada yang sepatutnya dan juga melebihi daripada keperluan.
1: Su tak kosong su. Su memang berisi su. Su memang tak kosong su. Terbaik.
2: Hari ini saja.
1: Okey.
2: So jadi macam mana ni? Macam mana kita nak lakukan supaya kita tidak lebih-lebih?
1: Kalau kita tak mau lebih-lebih ini tips yang saya rasa perlu untuk semua orang buat selepas anda dengarkan kami ni, alright?
2: Okay.
1: Kalau kata anda rasa macam aku ni ada barang yang tak pakai lagi ke tak? Tolong cek periksa almari dekat rumah hampa. Tolong pi tengok dekat dapur hampa. Mungkin ada barang-barang yang hampa rasa macam tak ada tapi rupa-rupanya dah berlambak hak dah dekat rumah tu. Kan?
2: So jadi kita kena lakukan sesuatu lah supaya ia tidak terlalu berlaku pelambakan yang banyak dalam rumah.
1: Tak kosong so.
2: Kamu jangan.
1: So memang tak
2: jangan
1: kosong.
2: Jangan bagi saya gelap.
1: Okay, baik.
2: So, jadi apa antara alat-alat yang selain daripada alat elektrik? Alat-alat sukan juga pun banyak dekat rumah. Sebab dia kita macam biasalah kita hangat-hangat teh ayam je lah.
1: Okay. Baik.
2: Okay.
1: Jadi setiap kali kalau kita ada promosi, kita kena tepuk dada tanya diri kita nak.
2: Okay.
1: Kalau kata 70% potongan harga, adakah berbaloi ataupun sebaliknya kalau kita membeli? Bukan soal harga sebenarnya tetapi soal keperluan. Sebab kita tak perlukan barang tu pun.
2: Okey. Macam Hafiz dari Sungai Petani, saya suka beli kasut sukan. Nampak model baru saja nak tambah koleksi. Padahal kasut lama masih elok. Ni juga salah satu jugalah.
1: Tapi saya mengaku sebenarnya kalau kata saya sendiri.
2: Kamu pun macam tu ke?
1: Saya suka buat koleksi kasut-kasut futsal saya. Padahal kasut tu boleh pakai je lagi tapi kita rasa macam kita nak belilah tengok ahli lawa.
2: So jadi ada banyak lah.
1: Banyak lah juga. Saya nak bagi.
2: Saya tak boleh. Kaki kamu panjang sangat.
1: Kan sebab susah newborn.
2: Jangan bagi segala.
1: Okey.
2: So jadi itu saja dapat boleh kami kongsikan untuk anda hari ini. Dan teruskan berbelanja lah. Tapi jangan
1: dengan bijak.
2: Jangan sampai barangan-barangan tu akan menjadi beban di dalam rumah. Macam-macam nanti. Menyesakkan mata.
1: Tak kosong.
2: Okey, bye.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, penyerapan pegawai pergigian dan farmasi berstatus kontrak ke jawatan tetap akan disyorkan untuk pertimbangan Kementerian Kewangan dan Jemaah Menteri. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata cadangan itu akan diusahakan dalam tempoh yang munasabah berlandaskan pendekatan yang sebelum ini digunakan bagi menangani isu doktor perubatan kontrak. Jelas beliau, usaha tersebut dilaksana bagi memastikan masa depan dan kebajikan golongan itu terpelihara. Pengambilan pegawai pergigian dan farmasi ke jawatan tetap akan menggunakan kuota baru berasingan daripada 9,000 jawatan tetap doktor perubatan yang diumumkan menerusi Belanjawan 2027. Luar negara, ASEAN perlu bertindak segera, berterusan dan bersungguh-sungguh bagi menangani masalah jerebu rentas sempadan yang berulang. Pengarah eksekutif Sunway Center for Planetary Health, Sunway University, Profesor Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud menegaskan kerjasama serantau menangani kecemasan kemanusiaan termasuk bencana tsunami dan taufan membuktikan keupayaan negara ASEAN untuk bertindak secara kolektif, antaranya menerusi pusat bantuan kemanusiaan dan perjanjian serantau mengenai pengurusan bencana. Lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gorkha, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian pada hujung minggu. Menurut portal berita tempatan Online Khabar, 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang selepas kejadian tanah runtuh antara Lokpa dengan Chamling menyekat aliran sungai Bodi Gandaki sekaligus mencetuskan banjir di kawasan hilir. Sementara itu, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal melaporkan banjir itu memusnahkan beberapa jambatan serta merosakkan rumah, 2 menara telekomunikasi dan 50 tiang elektrik. Keselamatan tenaga global sedang berdepan ujian sebenar yang susulan ketegangan yang semakin memuncak di rantau Asia Barat. Menteri Tenaga Arab Saudi Putra Abdul Aziz bin Salman menegaskan bahawa kerajaan itu menjadikan pelan bagi menjamin bekalan sebelum krisis berlaku. Beliau berkata Riyadh berhasrat untuk terus menjadi tonggak utama keselamatan tenaga global sambil melaksanakan strategi tenaga jangka panjangnya. Dasar tenaga Arab Saudi akan terus memberi tumpuan kepada matlamat jangka panjang dan bukannya tekanan jangka pendek. Greece dijangka menjadi antara negara kesatuan Eropah pertama melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun mengakses media sosial. Larangan berkuat kuasa pada 1 Januari tahun depan itu dibentangkan Menteri Negara Akis Kessos. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis mengumumkan larangan itu akan diperkenal pada April lalu. Sukan badminton, keserasian ketika beraksi antara faktor kejayaan gandingan baharu beregu lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King di terbuka Arctic 2026 Venta Finland. Roy King mengakui tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka. Apatah lagi keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Katanya tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya, seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jordan teroka peluang baru perdagangan. Usaha serap pegawai pergigian, farmasi kontrak kejawatan tetap dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita mendengar keresahan usahawan PMKS yang menanggung kenaikan kos operasi, maka kerajaan bersetuju menurunkan kadar cukai pendapatan PMKS sebanyak 1%. Kadar bagi pendapatan bercukai RM150,000 pertama akan diturunkan kepada 14%. Kadar bagi pendapatan bercukai bagi banjaran RM150,000 hingga RM600,000 akan diturunkan kepada 16%. Ini bermakna pendapatan tambahan kepada RM300,000 PMKS sehingga RM6,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Kembali bersama mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni untuk selesi yang seterusnya.
3: Ya, masih lagi bersama dengan kami berdua untuk jam yang terakhir. Dah pun 9.30 minit pagi.
2: Ya, dan untuk Cak Nas seketika kita nak bersama-sama dengan yang berbahagia Cik Muhammad Akmaluddin bin Mudari Beni, ya, yang merupakan pengarah Akademi Kebangsaan Malaysia. Dia nak cerita tentang apa ni, Najmi?
3: Mungkin kita nak tahu jugalah berkenaan dengan penganjuran ataupun program Jelajah Negaraku, Aku Kasih Malaysia. Ha. Bila dan di mana kita nak dapat keperincian yang seterusnya.
2: So. Okey. Assalamualaikum, selamat pagi Cik Akmaluddin.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi DJ Su dan juga DJ Najmi daripada Kedai FM. Betul.
3: Ya. Alhamdulillah. Apa khabar? Sihat ke tuan?
4: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik.
2: Tuan ni boleh jadi DJ lah. Sedap suara.
3: Sedap suara dia kan?
2: Tak berminat ke? Dah. Okey lah. Cik Akmal, mungkin hari ni ada sesuatu yang menarik. Lebih-lebih lagi kita tengok ada program Jelajah Negaraku, Aku Kasih Malaysia ni. Mungkin Cik Akmal boleh kongsikan sikit apa ada program ni.
4: Baik, DJ Su dan juga DJ Najmi dan juga para pendengar Kedah FM. Baik, kami daripada Akademi Kenegaraan Malaysia dan juga agensi-agensi kerajaan yang lain bakal menganjurkan satu program yang dinamakan Jelajah Negaraku, Aku Kasih Malaysia, yang bakal dilaksanakan pada hari Khamis hingga Sabtu ni, 15 hingga 17 Oktober 2026. Yang bertempat di dataran Masjid Nurul Hasanah, Kampung Bukit Kecil, Simpul, Sungai Petani. Dan program ini
2: akan berlangsung 15, 16, 17 lah, hari Khamis ni lah. Apa tujuan utamanya? Silakan.
4: Okey, baik. Tujuan utama untuk program ini adalah sebenarnya sebagai salah satu inisiatif turun padang di bawah anjuran Akademi Kenegaraan Malaysia, AKM lah kalau kami nak disebutkan nama panggilannya. Pejabat Perdana Menteri dengan kerjasama pelbagai agensi kerajaan, institut pendidikan dan juga komuniti setempat. Dan tujuan utama program ini adalah untuk menyampaikan, mendekatkan mesej kenegaraan, nilai ihsan kita, kemudian dan juga semangat cintakan negara Malaysia. Sebab tu nama je, nama program tu adalah Jelajah Negaraku, Aku Kasih Malaysia.
3: Wow, dan itu berkaitan dengan program Jelajah Negaraku lah. Tapi selalunya kan Cik Akmal, kalau kata sesuatu program dianjurkan, sudah tentunya ada objektif utama yang nak dicapai. Jadi kita nak tahu juga untuk objektif penganjuran program kali ini, Cik Akmal.
4: Baik, untuk tujuan utama bagi pelaksanaan program ni adalah untuk kami nak memberi kefahaman peningkatan tentang kenegaraan Malaysia Madani. Dalam masa yang sama, kita nak naikkan semangat pemahaman dan juga semangat cintakan negara, patriotisme kita. Dalam masa yang sama, dalam keadaan keadaan hari ini, kita akan dengan budaya Malaysia nak menerapkan nilai syukur, keharmonian serta nak mengeratkan hubungan antara kerajaan dan juga rakyat untuk di negeri Kedah. Dan dalam masa yang sama juga ada sisipan pengisian program itu tentang memberi motivasi kepada komuniti belia dalam soal berperanan mereka dalam bidang pendidikan. So itu antara objektif utama program ni, DJ.
2: Okey, dari sisi pengisian 3 hari itu macam mana? Apa yang disusun Datuk?
4: Untuk makluman para pendengar dan juga DJ, kami bermula program pada 15 Oktober pada hari Khamis ini.
3: Okay.
4: Untuk hari pertama kita, kami memberi tumpuan pada satu package program yang dinamakan Seminar Kenegaraan Malaysia Madani, yang akan berlangsung di Sekolah Menengah Kebangsaan Hir Johari, Sungai Petani, yang melibatkan pelajar-pelajar tingkatan 6 di sekolah tersebut. Dalam masa yang sama juga kita akan bersama dengan guru-guru di sekolah tersebut. Pada sesi sebelah tengah hari dan juga petangnya juga akan berlangsung bersama-sama dengan Persatuan Keluarga Polis di IPD Sungai Petani. Dan dalam konteks program ni, kami melaksanakan interaktif kenegaraan dalam masa yang sama juga di sekolah SMK Hir Johari tu. Kami bawakan abang-abang, akak-akak mahasiswa ni akan bersama dengan pelajar sekolah tersebut dan juga guru-guru tersebut dalam sesi memberi motivasi dari segi kepada pelajar untuk terus berjaya dalam pendidikan yang dilalui.
3: Okay.
4: Itu pada 15 hari bulan pada hari Khamis.
2: Okay, yang seterusnya? Pada hari
4: pada hari kedua, pada 16 Oktober, pada hari Jumaat, di dataran Masjid Nurul Hasanah juga berlangsung, bermula daripada pagi kita akan laksanakan solat subuh perdana dan juga kuliah subuh perdana di masjid tersebut.
2: Wow.
4: Dan dalam masa yang sama juga dengan kerjasama agensi-agensi lain, juga akan berlangsung khusus pengurusan jenazah. Kemudian diikuti dengan minum pagi bersama dengan komuniti nelayan Teluk Bayu. Kita ada sembang santai bersama dengan rakan-rakan komuniti nelayan di sana. Kemudian akan berlangsung juga aktiviti program ziarah kasih. Juga ada sesi penyerahan bakul makanan di Kampung Bukit Kecil. Dan itu pada sebelah siang.
3: Okay.
4: Dan pada sebelah malam pula terdapat sesi sembang santai bersama dengan komuniti India dan juga komuniti Cina di Dewan Serbaguna, tempat ibadah mereka, iaitu di Kuil Subramaniar Devasantanam dan juga di Tokong Kian Peng Domugong, yang itu semua di Bandar Sungai Petani. Itu adalah yang bakal berlaku pada 16 Oktober. Cuma yang menarik juga, pada sesi sebelah malam di dataran masjid juga akan berlangsung wayang pacak.
3: Wow.
4: Ada wayang pacak patriotik. Bermula jam 9 malam. Aktiviti ini dalam keadaan santai. Jom mai ramai-ramai kita datang pada malam tu untuk menonton wayang pacak bersama dengan rakan-rakan, dengan keluarga, sesuai dalam keadaan santai saja. Seiring dengan kita nak menonton wayang yang berteras dan juga nilainya untuk patriotisme, semangat cintakan negara. Itu hari yang berlaku pada 16 Oktober.
2: Hari kedua, aktiviti malamnya tu. Menarik ya.
3: Ada wayang pacak.
4: Ya, betul. wayang
2: pacak patriotik. Okey, hari yang terakhir.
3: Last 17 hari bulan. 17
4: hari
3: bulan.
4: Hari terakhir, betul. Hari terakhir 17 Oktober pada hari Sabtu, di lokasi yang sama juga di dataran Masjid Nurul Hasanah, kita bermula pada sesi pagi itu dengan senam aerobik community, dan itu selepas itu diikuti dengan pameran agensi kerajaan yang ada dan juga perkhidmatan awam. Juga akan berlangsung juga di lokasi tersebut ada jualan rahmah di dataran masjid tersebut. So memang banyaklah akan ada berlaku aktiviti, dan antaranya pada waktu tersebut juga akan berlangsung ada sukan rakyat, kemudian ada kuis interaktif kenegaraan.

0: kolaborasi tie-dye show yang itu ada di bawah anjuran Giat Mara. Dalam yang sama, untuk komuniti-komuniti keluarga, ada pertandingan mewarna kanak-kanak. Dan ada juga bagi mereka yang mengamalkan mengumpul barang-barang recycle, kita ada aktiviti trash to cash dan juga gubahan bahan kitar semula di bawah SW Corp dan juga Idaman. Banyak juga DJ kalau saya nak sebut ni. Pertandingan memikat burung akan ada, yang itu memang di bawah kelolaan komuniti Kampung Bukit Kecil sendiri. Juga akan ada datang juga daripada Jabatan Bomba, iaitu demonstrasi kebakaran dan juga aktiviti Jom Tukar Al-Quran secara percuma. Yang ini terhad kepada 150 unit sahaja. Mana kata kalau komuniti siapa-siapa yang memiliki naskah Al-Quran yang dilihat uzur, boleh datang ke sana untuk tukar unit Al-Quran yang baru. Yang ini di bawah anjuran kelolaan KDN. Dalam masa yang sama juga, yang ini penting juga, kita baru lepas pembentangan bajet. Pihak unit penyelarasan pembangunan ICU negara turut juga membuka kaunter pendaftaran dan juga semakan tentang iKasih ataupun Sejahtera Madani dan juga untuk usahawan B40. So banyaklah yang berlaku pada waktu tersebut. Dan juga antara tujuan utama adalah dibuka juga pendaftaran sukarelawan sahabat madani. So itu yang berlaku. Kalau nak disebut ada lagi, PJ Mobile juga akan turun. Dia akan buka kaunter bayaran saman dan juga lain-lain perkhidmatan lah di peringkat jabatan.
1: Barang kata rugi lah kalau dia tak datang. Macam-macam
2: yang ada ni.
1: Macam-macam agensi yang terlibat, macam-macam ni lah. Siapa yang boleh hadir, Encik Akmal? Semua sekali ke?
0: Kami memang mengalu-alukan kehadiran komuniti setempat, semua lapisan komuniti, belia, penjawat awam, semua sekali dari segi sasarannya untuk sama-sama meramai-ramai ramai datang ke program tersebut, terutama sekali di hari kemuncaknya pada 17 hari bulan tersebut. Cuma ada satu juga, dalam pameran tu ada pemeriksaan kesihatan di bawah KKM dan juga pihak Jabatan Belia Sukan Negeri juga ada membuka kaunter untuk permohonan geran padanan sukan dan juga Sukan Komuniti 2027. So memang banyak DJ dan juga para pendengar yang bakal kita sediakan kepada komuniti yang ada untuk sama-sama kita hadir dan menjayakan program ni.
2: Baik, itu dia sedikit sebanyak perincian dan juga perkongsian yang dikongsikan oleh pengarah Akademi Kenegaraan Malaysia Negeri Kedah. Tapi sebelum itulah, kita nak tahu jugalah pesanan daripada pengarah sendiri kepada pendengar Kedah FM yang mungkin sedang mendengarkan kita untuk waktu ini berkaitan dengan program Jelajah Negara. Silakan.
0: Baik, terima kasih. Saya menyeru kepada semua masyarakat, warga Kedah terutama sekali komuniti Sungai Petani, ramai-ramai kita hadir beramai-ramai pada 15 hingga 17 dan kemuncaknya pada 17 Oktober ini di dataran Masjid Nurul Hasanah untuk kita menjayakan program ni. Banyak aktiviti yang menarik kami sediakan untuk seluruh komuniti, seisi keluarga. Marilah kita sama-sama kita berkumpul sebagai satu komuniti atas simbolik perpaduan dalam soal mengeratkan hubungan semai rasa kasih kepada Malaysia, DJ.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian. Moga jalan lancar 3 hari ini bermula hari Khamis nanti. Amin, jumpa Sabtu.
0: Mudah-mudahan, insyaAllah. Amin.
1: Okey, jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Okey, waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baik, itu dia. Okey, jadi jangan ke mana-mana, anda terus bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Okey, terus bersama Kedah FM aktif 6.10.

0: lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Kembali bersama Merdeka Dekat Kedah FM, Mesra Harmoni. Dah sampai hujung-hujung dah waktu tugasan kita, Najmi.
1: Dah sampai dah?
0: Ya.
1: Sedih lah.
0: Sedih kenapa?
1: Tak balik dah.
0: Menyampa. Okey, kita jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih juga penolong jurutera kita hari ini.
1: Syukri dan juga Khairuddin Razak.
0: Jumpa lagi.
1: Selepas esok ni pula, ya.
0: Bersama dengan DJ Izzah. Bye.

0: semuanya di hujung jari menerusi RPM Klik 97.5 90.5 88.5 105.7 dan 105.1 Radio Malaysia Kedah FM.
1: Jom interaktif 10.2 agar kita
2: rancak serata-rata.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pertemuan untuk edisi hari ini. Iza kembali lagi bersama dengan anda, menemani waktu anda sepanjang 4 jam bermula detikan ini, 10 pagi sampailah ke pukul 2 petang nanti, menerusi segmen yang kedua interaktif 10.2. Terima kasih Sumi yang telah pun memberikan yang terbaik, menceriakan pagi anda menerusi aktif 6.10, dan didoakan agar anda hari ini dikurniakan kesihatan yang baik-baik serta dipermudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat. Pastikan anda terus setia bersama kami, banyak info dan lagu-lagu terbaik untuk anda. Okey, jom terus layan Kedah FM, mesra harmoni. It's like in the house.

0: 107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5, 90.5.
1: Kedah FM. Jom interaktif 10-2.

0: kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Interaktif sepuluh dua.
4: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
5: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
6: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

Kedai FM Mesra Harmoni, yuhu! Iza in the house bersama dengan anda. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5. Yang nak hantarkan kiriman anda, boleh terus hantarkan kiriman anda menerusi talian WhatsApp kami di talian 011-5668-6300 ataupun boleh komen di Facebook rasmi Kedai FM. InsyaAllah Iza akan bacakan kiriman anda dari semasa ke semasa. Okey, selamat pagi buat anda semua yang mungkin baru saja bersama dengan kami ketika ini, tak kira di mana saja anda berada yang dengarkan menerusi RTM Klik. Terima kasih. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, boleh muat turun sekarang secara percuma. Betul-betul percuma. Boleh dengarkan seluruh stesen radio RTM dan juga stesen TV RTM menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Orang Kedah, jom My Carnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu keuangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Carnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no. Interaktif sepuluh tua.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
2: Belanjawan 2027, disemadani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah RM178 juta ringgit elaun sara hidup sehingga RM300 sebulan.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
4: Lebih dekat, lebih padu.
5: Dan sungguh sangat,
4: itu hanyalah
5: sebuah mimpi.
4: Kedah FM. Hidupkan hari anda.
0: Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
6: Jom Interaktif 10.2 agar kita
5: rancak serata-rata.
0: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Dah pun 10.23 minit pagi. Selamat pagi diucapkan untuk anda yang mungkin baru saja bersama dengan kami ketika ini. Okey, kita dalam kehidupan harian ni, kita mestilah tak lari daripada berkomunikasi. Jadi hubungan kita seharian mestilah ada komunikasi. Jadi komunikasi yang baik ni akan menjadikan hubungan kita lebih baik kan. Komunikasi juga boleh menjadikan hubungan kita tak baik kan. Sebab apa? Sebab salah faham dari sudut komunikasi. Okey, jadi pernah tak kita duk cakap kan dengan kawan kita ke ataupun pasangan kita ke, macam kita bercakap dengan dinding. Okey, sebab apa? Sebab mata pasangan kita ataupun kawan-kawan kita tu melekat dekat skrin telefon. Jadilah itu tabiat mengabaikan orang depan mata kita demi telefon pintar. Jadi kita kena ubahlah tabiat tu. Mungkin apa yang nak disampaikan oleh pasangan kita ataupun kawan-kawan kita pentinglah kan. Jadi kita janganlah memandang ringanlah kan. Letak telefon sebentar di tepi, dengarkan apa yang nak diceritakan oleh kawan kita dan juga pasangan kita lah. Ini merupakan punca nombor satu sekali kenapa komunikasi kita hari ini semakin hambar. Kita mungkin ada ramai kawan-kawan di media sosial, tapi di alam realitinya kita sunyi sebab kita hilang sentuhan komunikasi bersemuka. Okey, kita boleh ubah hari ini. Okey, jom ubah hari ini. Terus layan Kedah FM Mesra Harmoni.

0: dengarkan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedahkan FM.
1: Ya, sudah sampai di sini 10.34 minit pagi. Terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Berkenaan dengan komunikasi ni kan, hubungan sosial kita boleh rosak sebenarnya, sebab komunikasi kita tak jaga dengan baik. Jadi kesan yang paling besar yang akan berlaku nanti adalah silent treatment, yang mana akan berlakunya memendam rasa. Bila ada rasa salah faham kan, kita pilih untuk diam, tak mencari solusi yang terbaik. Baiklah untuk meleraikan. Jadi pilih diam untuk menyendiri, tapi kena ingat jugalah kan, diam tu tak semestinya, tak selalunya emas lah kan. Diam yang berpanjangan ni boleh membina tembok ego yang tinggi, yang boleh merosakkan kesihatan mental dan juga akhirnya akan memutuskan silaturahim antara kita yang dah kita bina bertahun-tahun lamanya. Okay, yang mana yang ada salah faham tu, leraikan segala salah faham tu. Kena cari solusi yang baiklah, pergi tanya balik, mungkin boleh bincang apa yang salah faham tu kan. Kadang-kadang komunikasi tu pun boleh mengundang salah faham ni, jadi kita kena baiki balik hubungan tu supaya silaturahim kita tak terputus lah. Kita dah bina bertahun-tahun lamanya, takkan kita nak biar terputus macam tu saja kan. Terus layan Kedai FM Mesra Harmoni. Link.

0: sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1.
2: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni dalam 10.46 minit pagi. Macam mana kita nak elokkan kembali hubungan yang dah semakin hambar tu? Tapi kena ada usaha jugalah kan dari sudut komunikasi ni, kena baikilah komunikasi kita supaya kita punya hubungan harian tu lebih baik. Okey, amalkan masa orang bercakap dengan kita tu, kita simpan telefon kita, pandanglah mata sikit kan. Tunjukkan keprihatinan kita tu terhadap apa yang nak diceritakan. Dengar betul-betul kan. Tunjukkan kita ni pedulilah kan. Ucapkan terima kasih untuk perkara-perkara yang kecil. Penghargaan secara verbal ni adalah baja yang terbaiklah untuk hubungan sosial kita. Okey, jom kita cuba praktikkan sama ada di pejabat ataupun di rumah. Okey, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. 1000 kata daripada Ain Osman untuk anda.

0: 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1.
1: Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
2: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
1: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Dah pun 11.03 minit pagi. Kita dah pun masuk di jam yang kedua dalam segmen Interaktif 10.2 untuk edisi hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026. Selamat hari lahir diucapkan untuk yang sambut hari lahir hari ini. Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan, diberikan kesihatan yang baik-baik semuanya. Okey, jadi untuk yang sambut hari ulang tahun perkahwinan, semoga kekal bahagia hingga ke syurga. Okey, selamat pagi Kak Salihah Din, Timbul Tawau, juga untuk Syamsul Baharin Alustar, Osman Murad, Pak Cik Mae, Changlun, Faizal Osman, Duka Semerah Hati, juga untuk Kak Mah KMK, dan Kak Ita Chot juga dari Ipoh Perak, Jat Last Town, Matahari Bersinar. Terima kasih kerana terus setia bersama di 97.5. Okay, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Kita nak bersama dengan Casey, Seribu Impian untuk anda.

0: Abang, ayam segar ada lagi tak?
1: Ada. Ayam bismillah. Segar, halal, suci, terus dari ladang.
0: Betul ke halal?
1: Yalah, disembelih ikut syarat. Bersih, terjaga. Ayam bismillah ni pilihan nombor satu orang kedah.
0: Ayam bismillah pilihan halal hati pun tanah. Ayam bismillah dipercayai kerana kualiti disukai rakyat Malaysia. Pilihan halal dari hati. Hubungi 019-590-0000.

0: Hutan Jawan 2027. Visi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahwa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Interaktif sepuluh tua.
3: Hampa tahu tak penyakit macam darah tinggi, kencing manis boleh mai tanpa bagi petanda? Buah saringan kesihatan awai mampu untuk kesan penyakit lebih cepat. Rawatan pun jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi pula akan dapat dikurangkan. Jomlah kita pakat pi buat pemeriksaan awai di klinik berdekatan hampa. Hampa juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Pi saring awai demi masa depan hampa dan keluarga.
4: Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
5: Layan lagu-lagu. Borak santai dan info segar semuanya di

kenderaan sedang memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan anda. Lagi-lagi kalau nak keluar simpang kan, jadi kena tengok dulu kiri kanan kan. Juga untuk yang nak parking kenderaan juga kena cari tempat yang sesuai lah untuk parking kenderaan. Jangan parking dekat dengan simpang ni kan, sebab simpang ni bila orang nak keluar simpang nak tengok tak nampak dan menghalang lalu lintas. Jadi nak kena jenguai ke depan sikit baru nak nampak kereta duk mai ke, kereta nak lalu ke dan sebagainya. Jadi kena bertimbang rasa kan, bagi kerjasama yang baiklah, sebab jalan raya ni bukan kita yang punya, masing-masing untuk kegunaan bersama. Jangan pula kalau kita nampak kita nak mai dari arah kanan kan, kita nampak orang nak keluar simpang, kita cepat-cepat nak pecut ni laju-laju gitu. Ha, setengahnya macam tu. Kadang kita duduk dekat simpang tu nak keluar kan, kita tengok kereta yang nak mai tu, kadang-kadang kita rasa macam sempat lah kan kita nak keluar simpang tu, tiba-tiba dia pecut laju. Jadi ada dua situasi lah, sama ada kita yang berada di simpang ataupun kita yang berada di laluan utama lah, jalan kita. Walaupun jalan kita janganlah memikirkan kita saja, kita fikirkan kita aja. Begitu juga yang nak keluar simpang, kena tengok dulu kiri kanan, selamat baru boleh keluar simpang. Okey, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Jom kita nak layan lagu Bollywood seketika.

Terus setia menemani Kedah FM Mesra Harmoni dah pun 11.45 minit pagi. 12 tengah hari kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Kedah FM yang akan disampaikan oleh Suriani Muhammad. Okey, untuk anda yang dalam perjalanan, dalam kenal

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5. Dah pun 11.52 minit pagi. 12.15 minit tengah hari nanti kita nak bersama-sama dengan tetamu, iaitu yang berbahagia Dato' Haji Abdul Rahman Haji Ismail, pengerusi Perkim Negeri Kedah, yang mana topik perbincangan yang akan kita bicarakan nanti dalam segmen Aiskop terbitan DJ Nora N adalah berkenaan dengan mengenali Perkim Kedah. Nantikan 12.15 minit tengah hari nanti.
1: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah.

0: Kiss On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Kelancawan 2027, Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kelantan, kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
0: Kedah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari buat anda semua yang terus setia bersama kami di Kedai FM 97.5. Seperti mana yang telah pun dijanjikan kepada anda sebentar tadi, kita nak bersama dengan yang berbahagia Dato' Haji Abdul Rahman Haji Ismail dalam segmen Aiskop terbitan DJ Nora N. Untuk tengah hari ini kita nak berkongsi berkenaan dengan Perkim Kedah. Kita nak kenali Perkim Kedah. Jadi kita nak bersama-sama dengan yang berbahagia Dato' Haji Abdul Rahman Haji Ismail yang telah pun ada bersama dengan saya ketika ini di Konti. Assalamualaikum Datuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sihat Datuk ya?
1: Alhamdulillah.
0: Okey, selamat datang ke Konti Kedai FM Datuk.
1: Terima kasih.
0: Jadi untuk tengah hari ini kita nak kongsi berkenaan dengan Perkim lah. Ya. Kita nak kenali Perkim lah. Jadi mungkin Datuk boleh kongsilah sejarah Perkim dan juga peranan Perkim lah dalam membantu dan juga membangunkan masyarakat Datuk ya.
1: Okey. Terima kasih Puan Izzah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya nak ucap terima kasihlah kepada Puan Izzah dan apa Kedah FM yang sudi memberi kebenaran kepada saya untuk cakap sikit sebanyak hari ini berkenaan dengan Perkim ya. Negara Kedah. Jadi pada hari ini saya cubalah nak mencerita sikit kepada pendengar apa itu Perkim. Kadang-kadang kita mendengar saja Perkim dan ada signboard di tepi jalan Perkim tapi kadang-kadang kita tak faham apa peranan Perkim. Perkim ni sebenarnya ditubuhkan zaman Tengku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri. Jadi saya fokus Kedah lah. Jadi Tengku telah bagi arahan kepada apa Kedah ni supaya satu-satunya ditubuhkan Perkim yang pertama di negara Kedah. Jadi pada masa itu pengurusi Perkim negara Kedah ni dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Syed Ahmad Syahbuddin, Menteri Besar Kedah dulu yang pertama. Jadi Tengku Rahman telah memberi arahan kepada beliau lah untuk mengepalai Perkim Negeri Kedah ni, dan Tengku Rahman minta supaya Perkim Kedah ni membina satu bangunan untuk anak yatim. Jadi pada tahun 1967 TYT Tuan Yang Terutama Datuk Syed Ahmad ni telah pun berusaha membina satu bangunan lah. Ini bangunan anak yatim tu khas untuk anak yatim laki-laki saja. Dan apabila siap bangunan tu apa nama sebelum siap tu mana Tengku Abdul Rahman telah meletak batu asas. Kemudian bila siap bangunan tu dalam tahun 1969 Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir yang meresmikan bangunan tu. Kemudian selepas pada itu dah kita terima dah anak yatim duduk kat situ. Kemudian Tengku Abdul Rahman suruh buat lagi satu asrama untuk anak yatim perempuan. Jadi pada masa itu Tengku Abdul Rahman dia ada tanah dia, dia telah wakaflah kepada kita untuk kita bina bangunan anak yatim ni untuk lelaki dan perempuan ni. Jadi yang hak perempuan ni dibina dia pada tahun 1950 tu. Dibina oleh Jauhar, iaitu apa nama zakat Jauhar ni zakat haji dan apa nama peringkat kebangsaan Jabatan Perdana Menteri. Mereka bagi peruntukan sebanyak 2 juta untuk buat bangunan tu. Dan bangunan tu pun telah dirasmikan oleh Ke Bawah Duli Yang Mulia Almarhum Sultan Abdul Halim pada masa tu. Dan dia bagi nama dia bangunan Datar Darul Aitam Wal Masakin. Jadi makna dia bangunan anak yatim tu asrama anak yatim, dan dibagi nama juga asrama anak yatim Tengku Haminah. Pada masa itu Tengku Haminah ni Sultan Kedah pada masa itu. Jadi itulah bermulanya
0: sejarah Perkim.
1: Jadi sekarang ni bangunan tu berada di Lorong Seri, Jalan Langgar. Jadi orang ramai bolehlah kalau nak tengok macam mana kami menjaga anak yatim, menjaga apa nama mualaf,
0: operasi semua lah kat situ. Jadi mungkin Datuk boleh kongsi sikitlah peranan Perkim untuk nak bantu nak bangunkan masyarakat ni Datuk.
1: Okey. Perkim ni sebenarnya awal-awal lagi konsep dia Tengku Rahman buat ni untuk memperkembangkan agama Islam. Jadi dia untuk jaga mualaf-mualaf ni supaya mualaf ni diberi pendidikan yang sempurna lah supaya jangan hilang daripada pahaman Islam ni. Jadi peranan kita ni di Kedah ni Perkim dia lain sikit. Kalau di Kedah ni dia ada untuk jaga anak yatim dan juga mualaf. Yang spesial ni kita ada anak yatim. Di negeri lain tak ada anak yatim. Cuma peranan dia tu samalah dengan negeri lain sebab kita nak jaga apa orang kata apa? Kebajikan anak yatim daripada keluarga miskin. Anak yatim yang kita ambil ni semua daripada keluarga miskin. Depa ni layak lah kalau orang nak bagi sumbangan, nak bagi nak bagi dana, sebab depa ni memang susah betul. Anak yatim yang susah, yang pakir, yang miskin. Jadi kita ni menjaga depa ni dari segi kebajikan, tempat tinggal depa, penyediaan makanan, persekolahan mereka dan pendidikan mereka lah. Inilah yang menyebabkan kita, orang kata apa, bertengkar lemah lah untuk jaga anak-anak yatim ni supaya mereka ni jangan terkeluar dari arus perdana dalam dalam pendidikan ini. Dan yang keduanya, kita memberikan pendidikan bimbingan agama Islam kepada masyarakat, khususnya saudara baru. Sebab kita ada dua kumpulan, satu anak yatim, satu saudara baru. Mu'alaf lah
0: dua kategori itu,
1: dua kategori itu yang ada di Perkim. Jadi kita nak kena jaga betul-betul lah peranan Perkim ni, menjaga anak yatim, menjaga mu'alaf. Iaitu mu'alaf ni juga, mu'alaf ni kebanyakan yang miskin, iaitu kita membantu golongan fakir miskin ni, yang mu'alaf yang menghadapi masalah. Kadang-kadang dia orang ni tak ada rumah, kadang-kadang tak ada pendapatan. Jadi kita peranan mana Perkim ni mengambil apa orang kata apa, daya usaha untuk menjaga mereka ni lah, supaya kita tak mau bila dia dah masuk Islam, dia lari daripada Islam. Sebab tu kita nak kena tolong. Yang keempatnya, menyediakan kelas bimbingan agama kepada mu'alaf agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai Muslim yang sejati lah, yang sebenar. Mereka memahami keadaan agama Islam ni, macam mana nak semayang, macam mana nak puasa, macam mana nak hubungan dengan masyarakat sekeliling. Dan seterusnya ialah kita menganjurkan aktiviti dan program seperti gotong royong, ziarah kebajikan, sumbangan kepada golongan yang memerlukan, dan aktiviti sukarelawan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itulah lebih kurang lah dia punya peranan kita.
0: Jadi Datuk cerita sikit lah program ataupun aktiviti lah yang sering kali dianjur oleh Perkim ni, Datuk.
1: Ya, kita ni Puan Izzah, sebenarnya program yang kita ada anjur ni banyak. Boleh kita sepanjang tahun ni program macam-macam. Program ni hanya untuk kepentingan mu'alaf dan anak yatim. Contohnya ialah program bimbingan saudara baru. Dengan cara macam mana? Kita mengadakan kelas pengajian Al-Quran dan Fardhu Ain untuk membantu mu'alaf memahami Islam. Dan yang kedua ni program dakwah dan kebajikan. Cara dia ialah kita meningkatkan kepahaman tentang Islam dan membimbing mereka mengamalkan Islam dalam kehidupan seharian. Dan seterusnya, program yang kita duk buat juga ialah program sumbangan Ramadan. Bulan Ramadan ni fahamlah orang kata, untuk masa kita buat kebajikan lebih sikit lah. Jadi pada bulan Ramadan tu banyak kita mengagihkan barangan keperluan asas kepada saudara baru dan fakir miskin yang memerlukan. Dan program seterusnya ialah program ziarah kebajikan. Kita ada ziarah saudara baru. Kadang-kadang saudara baru ni ketinggalan. Jadi kita pergi ziarah, kita pergi melihat dia, kita ambil berat kepada dia. Jadi ahli Perkim dan keluarga dan yang berkaitan ni apa nak memberi pergi ke rumah mereka, menziarah keluarga mereka dan memberi bantuan sedikit sebanyak. Dan seterusnya program ibadah kurban. Bulan raya haji juga kita buat kurban. Ada kadang-kadang orang sumbang lembu, kadang-kadang pangkat kebangsaan bagi lembu, seekor. Jadi kita buatlah, kita buat korban, kita bagilah daging seorang sikit lah.
0: Pengagihan juga.
1: Pengagihan lah kepada apa mu'alaf-mu'alaf ni dan pakai miskin kawasan tu lah. Seterusnya ialah program motivasi anak yatim. Itu apa program yang kita buat. Anak yatim ni tuan-tuan faham lah, mereka ni bapak tak ada. Dah lah bapak tak ada, miskin pula tu. Jadi tak ada siapa yang nak menjaga mereka. Jadi kita Perkim lah ambil peranan, kita jaga jatuh kuasa, kita jaga sungguh-sungguh. Kita motivasi mereka, kita bawa mereka, kita bagi mereka belajar betul-betul. Kita hantar tuition, kita panggil orang main pergi tuition. Kemudian kita ada warden-warden untuk jaga mereka, supaya mereka ni juga rasa macam ada mak bapak. Ya, itulah peranan kita.
0: Tak sunyi macam budak-budak lain juga. Jadi Datuk, kita nak berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

0: masih mendengarkan CIDAAAAM.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia terus melekat di 97.5. Okey Datuk, untuk yang terakhirnya lah Datuk, berkenaan dengan Perkin ni lah kan, visi di Perkin, perancangan masa depan, mungkin harapan Perkin sendirilah untuk masa depan Datuk.
2: Okey Puan Nisa, kita ni semua organisasi ada visi, ada misi. Tapi kita ni, Perkim ni, kita visi, misi kita ni, kita nak memperkemahkan lagi. Kita nak melonjakkan lagi Perkim Naik Kedah ni menjadi satu Perkim yang hebat. Bukan sekat Naik Kedah, tapi peringkat nasional. Peringkat antarabangsa kalau ikut kita lah. Sebab kita dengan sebab tu, kita boleh memperkemaskan lagi, menghubungkan lagi masyarakat-masyarakat ramai dengan kita, supaya kita boleh buat apa kehendak kita yang kita nak, iaitu menjaga anak yatim, menjaga mu'alaf yang lebih banyak lagi, supaya kita sekarang ni orang berminat untuk kepada Islam ni. Tapi tak ada tempat yang nak boleh mereka bersandar dengan sekukuh-kukuhnya. Jadi saya mengharapkan bila masyarakat mendengar ni, dapatlah bagi sumbangan supaya kita dapat membantu masyarakat-masyarakat mu'alaf ni. Dan juga di Perkim tu bukan saja mu'alaf yang pergi duduk minta sumbangan kepada kita.

0: yang orang nak buat infak untuk masyarakat sekeliling. Jadi yang pentingnya ni Puan Nizah,
1: ya,
0: kita nak apa, nak merancangkan supaya masa depan Perkim ni adalah untuk menarik lebih ramai penyumbang,
1: mm-hmm,
0: serta memperluas kerjasama dengan pelbagai pihak bagi memperkukuh program dakwah dan kebajikan, sekaligus akan memantapkan Perkim dan dapat memberi manfaat kepada masyarakat keseluruhannya.
1: Mm-mm,
0: terima kasih.
1: Mm-mm. Jadi kita mak apa yang kita bantu anak yatim dan juga mualaf ni, dan perkembangan depa nanti akan lebih orang kata apa, mengembalikan lah kepada masyarakat juga, Datuk noh.
0: Lagi satu, terlupa. Bila kita dah bela anak yatim ni lama, rupanya kita cek balik, kita tak putus, kita dah monitor depa ni. Yang dah berjaya ke Menara Gading pun banyak. Dan ada di antara dia pun mai bagi sumbangan pula.
1: Itu yang kita harapkan lah, Datuk Noh.
0: Jadi benar tu realiti berlaku. Jadi tak banyak lah pasal orang miskin, depa anak yatim, peluang-peluang tak ada. Jadi ada jugalah individu yang dia mai kat kita, dia mengaku dia dulu duduk di sini, dia dibela oleh Perkim, sekarang dia kaya dah, dia kata dia nak sumbang. Jadi ada macam tu. Jadi kita tersentuh hatilah.
1: Ya.
0: Dengan keadaan macam tu. Jadi kita mengharapkan
1: rasa, segala jasa yang kita sumbang tu kita rasa macam berbaloi jugalah, Datuk Noh.
0: Ya. Jadi kita harap, saya harap hari inilah bila masyarakat mendengar saya duk cerita ni, kalau boleh tu tolonglah kita. Tolonglah apa cara pun dengan Perkim Kedah ni, semoga kita sama-sama berkhidmat untuk membuat kebajikan supaya kita dapat kutip pahala di akhirat esok. Allahu a'lam. Terima kasih.
1: Jadi kita nak ucapkan terima kasihlah kepada Yang Bahagia Datuk Haji Abdul Rahman Haji Ismail, iaitu pengerusi Perkim Negeri Kedah atas perkongsian tengah hari ini dalam segmen Ais Kod terbitan Diginora N, dan kita harapkanlah apa yang Datuk kongsi tadi akan menjentik hatilah kepada pendengar kita lah untuk sama-sama mungkin bagi sumbangan dari segi tenaga maupun apa yang termampulah untuk sama-sama bangunkan ummah di Perkim. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terima kasih juga untuk anda yang mengikuti secara langsung di Facebook rasmi Kedah FM. Juga terima kasih kepada Syukri Ismail dan juga Khairuddin Razak bagi memastikan kelancaran siaran untuk anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni dan 12.53 minit tengah hari. Untuk waktu ini dikongsikan bersama dengan anda panduan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah di Negeri Kedah Darul Aman bagi edisi hari ini 13 Oktober 2026 bersamaan dengan 2 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Bagi zon 1 daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Sena, maksudnya waktu solat fardu zuhur 17 minit tengah hari. Zon 2 daerah Pendang, Kuala Muda dan juga Yan. Zon 3 daerah Perantarap dan Sik. Zon 5 daerah Kulim, Bandar Baru dan juga Puncak Gunung Jerai. Zon 7 maksudnya waktu solat fardu zuhur 16 minit tengah hari. Bagi anda yang berada di seluruh daerah Baling, 15 minit tengah hari. Dan air sekali untuk anda yang berada di zon 6 daerah Langkawi, maksudnya waktu solat fardu zuhur 19 minit tengah hari.

0: Peruntukan RM510 bilion dalam belanjawan 2027 boleh dibelanjakan tanpa memperkenalkan cukai baharu. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kerajaan sentiasa menekankan aspek tata kelola untuk mengurangkan ketirisan dan pembaziran dalam sistem sedia ada sekaligus meningkatkan kecekapan perbelanjaan negara.
1: Pendekatan kerajaan adalah untuk memastikan ya apa yang kita belanja itu adalah belanja yang sepatutnya dibelanja untuk meningkatkan negara dan untuk rakyat. Ya. Dan bila kita ada fokus dan amanah yang kita galas dengan baik, insyaAllah kerajaan dan negara akan lebih berjaya ke masa depan.
0: Beliau menyatakan demikian dalam rancangan bicara naratif bertajuk Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi di TV1. Datuk Seri Amir juga menekankan Belanjawan 2027 adalah kesinambungan agensi reformasi ekonomi dan fiskal bagi memastikan kemajuan negara turut meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi perlu disertai usaha merapatkan jurang sosioekonomi supaya manfaat pembangunan dapat dinikmati secara lebih menyeluruh tanpa ada golongan yang ketinggalan.
1: Yang penting ialah memastikan apa yang kita belanjakan itu juga membina negara yang lebih baik, yang sampai kepada rakyat dengan cara yang lebih baik. Kita juga harus melihat macam mana untuk menimbangkan sikit perbezaan yang ada. Jadi bila Malaysia bergerak ke depan, rakyat bergerak ke depan bersama. Tak ada siapa yang ketinggalan dia ke belakang.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, usaha menstabilkan harga barangan keperluan akan diperkukuh susulan pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027, termasuk memperketat penguasaan bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan serta melaksanakan program jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani. Perkara itu dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir dalam persidangan Dewan Rakyat.
2: Dari segi kekerapan program jualan Rahmah Madani dan juga kita ada salurkan peruntukan untuk jualan Agro Madani yang mana untuk tahun depan kita sasarkan RM50 juta untuk 5,000 program jualan Agro Madani dan juga 30,000 program jualan Rahmah Madani dengan perbelanjaan atau peruntukan RM700 juta.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang menyiasat video tular didakwa mengandungi maklumat palsu dan mengelirukan berhubung cukai jualan dan perkhidmatan SST serta pelepasan cukai pendapatan dalam Belanjawan 2027. MCMC telah menerima aduan orang awam dan merujuk perkara itu kepada Kementerian Kewangan untuk penelitian lanjut. Penilaian turut merangkumi risiko kesannya terhadap masyarakat. Tindakan lanjut akan dipertimbangkan sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang yang berkuat kuasa termasuk Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. China menawarkan kepakaran kepada Malaysia dalam pengurusan bencana khususnya bagi menghadapi monsun timur laut. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini termasuk sistem berasaskan satelit bagi membantu Malaysia mempertingkatkan ketepatan ramalan cuaca selain kemudahan peralatan kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA.
4: Map umpamanya telah menggunakan sistem yang tidak ada yang digunakan itu, tapi kita lihat China mempunyai sistem yang lebih terkini dan lebih canggih, dan mereka telah menawarkan sistem dan kemudahan peralatan kepada pihak NADMA untuk kita guna pakai. Mungkin tidak sempat pada musim timur laut kali ini, tetapi untuk tahun yang mendatang kita akan menguruskan pemindahan teknologi, sistem dan peralatan dengan sesegera yang mungkin.
3: Beliau berkata demikian pada sidang media di Beijing sempena lawatan kerja 5 hari ke China hingga 16 Oktober depan. Dalam berita itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana negara memaklumkan cedera budi Malaysia dijangka beransur reda dalam tempoh 2 minggu. Ia susulan perubahan luruan angin ke Lautan Hindi berdasarkan maklumat Met Malaysia. Bagaimanapun, kebakaran di Kalimantan dan Sumatera dijangka berterusan untuk beberapa minggu lagi.
4: Saya fikir dengan kehadiran monsun timur laut di Sumatera, ia akan dapat mengurangkan kadar timur itu. Tapi untuk Kalimantan, luruan angin mengikut Met juga akan bertukar arah ke arah Laut China Selatan. Maka kita mengharapkan usaha-usaha kemanusiaan dan juga kaedah saintifik dapat dilakukan, kerana kita tidak mahu terus dimangsakan setiap tahun dengan kejadian jerbu di negara jiran kita.
3: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Di Johor, 13 pusat kawalan daerah DCC PDRM diaktifkan serentak dengan pengaktifan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB bermula semalam. Ketua Polis Negeri Datuk Abdul Rahman Arsad menjelaskan langkah itu bertujuan memantau situasi jerebu di daerah masing-masing.
5: Dari segi penugasan pihak PDRM di lapangan, penugasan akan berjalan seperti biasa. Kita tidak boleh mengurangkan ataupun dari segi penugasan di lapangan, penugasan trafik, kereta peronda, juga rondaan-rondaan bermotosikal, kita jalankan mengikut jadual seperti biasa kerana ia melibatkan isu keselamatan dan juga ketenteraman awam di negeri Johor.
3: Dalam perkembangan lain, kertas siasatan berhubung kes pembunuhan pelajar tingkatan 4, Irin Sofia Khairul Faisal, telah dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. Datuk Abdul Rahman mengesahkan pihaknya kini menunggu arahan berhubung tindakan lanjut.
5: Pihak Pengarah Pendakwaan Negeri Johor masih dalam peringkat kajian terhadap kes tersebut, memandangkan suspek dalam kes ini merupakan pesalah juwana, dan perkara ini perlu diberi pertimbangan yang lebih teliti oleh Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. Dan buat masa sekarang, tahanan riman ke atas suspek masih lagi berjalan sehingga hari Jumaat ni.
3: Datuk Abdul Rahman Arsad. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Israel menghentikan pencabulan Perjanjian Pengunduran Tentera 1974 dan menghormati kedaulatan Syria. Timbalan Utusan Khas PBB bagi Syria, Claudio Cordeni berkata, operasi ketenteraan Israel di selatan Syria masih berterusan dengan 49 individu dilaporkan masih dalam tahanan Israel. Dalam perkembangan sama, lebih 5.5 juta rakyat Syria masih kehilangan tempat tinggal, manakala 2.7 juta kanak-kanak tidak bersekolah dan kira-kira 8,000 kemudahan pendidikan tidak dapat beroperasi. Kumpulan Houthi mengancam akan melancarkan tindak balas terhadap Amerika Syarikat sekiranya Washington campur tangan dalam konflik di Yaman. Menurut ahli Biro Politik Houthi, Muhammad Al-Buhaiti, kepentingan Amerika di rantau itu bakal menjadi sasaran selain memberi amaran kepada pekerja fasiliti minyak dan lapangan terbang Arab Saudi supaya menjauhi lokasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza dan Nan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Terima kasih rakan penyampai dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari. Kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.

0: dengarkan Radio No. 1 Utara 97.5 Radio Malaysia Ketika FM Mesra Harmony Nidaul Islam Dr. Taha Omar berkongsi ilmu.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar sekalian? Tajuk yang kita nak bincangkan ataupun kita nak dengarkan pada hari ini adalah hidupkan hati dengan Al-Quran. Bila kita sebut hati, hati ini Nabi SAW ada bersabda bahawa hati adalah raja kepada badan. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Maknanya dalam badan kita ada seketum daging. Baik daging itu, maka baiklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Buruk daging itu, maka buruklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Daging itu ataupun anggota itu adalah hati kita. Jadi bagaimana kita nak pastikan hati kita ini adalah hati yang baik? Maka kita perlu pastikan hati kita ini ada cahayanya dan ia dipimpin tidak lain tidak bukan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber cahaya dan petunjuk yang dapat hidupkan hati kita dalam kegelapan. Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dalam surah Ibrahim ayat yang pertama, Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang telah diturunkan kepada kamu agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah yang Maha Perkasa Maha Terpuji. Dan dalam hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hati itu akan berkarat sebagaimana besi berkarat apabila terkena air. Al-Quran memainkan peranan penting dalam membersihkan hati kita dari karat dan dosa-dosa. Jadi bila kita sebut tentang baca Quran tu macam mana ya doktor? Adakah kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin ataupun kita baca Qul a'udzu birabbinnas? Tidak. Sebenarnya ada yang kita baca yang kita panggil sebagai bacaan ritual, bacaan ibadah. Itu betul. Baca buka Al-Quran, Alhamdulillahirrabbilalamin, Qul a'udhu birabbinnas. Itu kita panggil sebagai bacaan ritual ibadah. Untuk apa? Untuk dapat pahala. Tetapi bacaan yang untuk memberikan petunjuk kepada hati kita, untuk menghidupkan hati kita itu, mestilah bacaan yang difahami. Bacaan apa? Bacaan yang difahami, yang ada terjemahannya. Jadi pesanan kita pada hari ini adalah belilah Al-Quran yang ada terjemahannya. Downloadlah aplikasi Al-Quran yang ada terjemahannya. Baca satu hari satu muka surat dan menelusuri, melihat, mendalami apa terjemahan ayat-ayat ini. Satu muka surat, kalau kita nak baca terjemahannya, maksimum 10 minit. Takkan kita tak ada 10 minit sehari kan? Keluarkan 10 minit sebelum tidur, keluarkan 10 minit sebelum kita mula kerja. InsyaAllah, Allah akan jentik dan gerakkan hati kita agar dihidupkan hati kita melalui bacaan Al-Quran. Jadi, itu yang kita perlu lakukan. Dan dalam hadis yang lain, kita melihat bila mana Nabi SAW menyebut bahawa Al-Quran itu setiap huruf yang kita baca akan mendapat satu pahala dan akan diampunkan satu dosa. Dan lebih baik daripada itu, bukan sekadar kita membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran di dalam solat. Maka apa manfaat bila kita membaca Al-Quran dalam solat? Kita akan dapat lebih khusyuk dan khudu' di dalam solat kita. Apatah lagi kalau kita fahami apa yang kita bacakan. Jadi jangan lupa untuk terus berusaha memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan terjemahannya agar Al-Quran itu dapat menghidupkan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim
2: Irama Keinsafan.

Kedai FM Mesra Harmoni dah pun 1:28 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk Batun Suryani merbau pulas. Semoga urusan kita dipermudahkan semuanya. Dan juga untuk Mak Tetun Kampung Tuba, selamat menjamu selera. Juga tak dilupakan buat Sis Ani Abadi Nazri, layan Kedai FM, terima kasih. Dari Changlun katanya, Kak Asiah Kampung Gabus, selamat tengah hari. Juga untuk Naim Baling, Kak Ina Zahra Hashim, Salfarina Hayati, juga untuk Sofia Darus, semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Juga untuk Kak Anaman, terima kasih layan Kedai FM. Ramli Lee, Naza, peminat busana, Syafiq Lee, Cik Su, terima kasihlah untuk anda semua terus setia bersama kami di Kedai FM 97.5. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat.

0: Anda perlukan seseorang untuk mendengar dan memberi sokongan? Ingat talian Hill 15555. Beroperasi setiap hari termasuk cuti umum dari 8 pagi hingga 12 tengah malam. Talian Hill 15555. Jangan pendam berseorangan. Dapatkan sokongan ketika anda memerlukan.
1: Orang Kedah, jom My Carnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu keuangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Carnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no. Kedah.

0: saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Hampa tahu tak penyakit macam darah tinggi, kencing manis boleh mai tanpa bagi petanda? Buat saringan kesihatan awal mampu untuk kesan penyakit lebih cepat. Rawatan pun jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi pula akan dapat dikurangkan. Jomlah kita pakat pi buat pemeriksaan awal di klinik berdekatan Hampa. Hampa juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Pi saring awal demi masa depan Hampa dan keluarga.
2: Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Interact.

Kita akan sama-sama ikuti Raudah Sakinah. Dan untuk hari ini kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Ilyas Ismail. Bahagian yang kedua, syukur cabang iman. Dua petang nanti di Kedah FM. Juga suka diingatkan kepada anda yang mana pesanan dari Menteri Luar Dato' Sri Mohamad Hassan menasihatkan rakyat Malaysia untuk menangguhkan perjalanan ke kawasan berisiko di Asia Barat sekiranya tiada keperluan mendesak susulan perkembangan keselamatan di rantau itu. Jadi Dato' Sri Mohamad Hassan menasihatkan perjalanan telah dikeluarkan bagi mengingatkan rakyat Malaysia supaya mengutamakan keselamatan dan mengelakkan perjalanan yang tidak perlu ke kawasan yang terjejas. Jika perlu, barulah pi. Ya. Tapi kalau tak ada keperluan lagi, kita boleh, jika boleh, ditangguhkan dahulu. Di Mekah masih selamat, kawasan-kawasan Mekah dan Madinah semuanya. Itu menurut Datuk Sri Mama Hassan, yang mana beliau ditemui selepas keberangkatan pulang Raja Jordan, Raja Abdullah II di Kompleks Bunga Raya hari ini. Dua petang nanti anda akan terus ditemani oleh rakan seterusnya DJ Nora N akan menemani anda sepanjang 4 jam bermula 2 petang hingga pukul 6 petang menerusi segmen yang ketiga Relax.6 hashtag layan. Jadi nak ucapkan terima kasihlah untuk anda semua yang hadir menemani dari saat 10 pagi tadi sampailah ke detikkan ini. InsyaAllah kita bersua lagi di waktu yang sama esok menerusi segmen interaktif 10.2 untuk edisi hari Rabu 14 Oktober 2026. Terima kasih juga untuk Khairuddin Razak dan juga Syukri Ismail bagi memastikan kelancaran siaran untuk anda semua. InsyaAllah jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Menggapai di langit, mengakar di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai dan keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, science data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
3: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di pumb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, Pemangkin Pembangunan Usahawan Bumi Putra.

0: menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.
1: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju, terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah, dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1.

muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: Lim. Saya hari tu, saya company kecil kan. Tu pun ada minta. Ustaz minta kerja. Bagilah resume. Tengok-tengok resume. Master. Ijazah dua. Dua ijazah. Double degree. Master siap. Berapa gaji aku nak bayar? Tak ada kerja. Jadi siapa-siapa yang tahan SPM tu ada kerja tu syukur je lah. Syukur je lah. Jangan dirungut rumah yang besar. Letih nak kemas. Syukur ada rumah. Syukur ada rumah. Syukur je lah. Jangan dirungut baju banyak nak dilipat. Letih nak lipat baju. Syukur ada baju. Jangan dirungut suami. Suami tidur berdengkur. Syukur suami masih hidup. Kalau meninggal kan, tak berdengkur lah. Senyap lah. Dan syukurlah dia tidur sebelah kita. Daripada dia tidur sebelah, tukang urut. Tak faham kan? Tak apa. Syukur je lah, syukur je. Sebab hari ni orang banyak merungut. Tuan-tuan tahu dah, hidup ni kalau banyak merungut, mana selesai masalah? Merungut menjam. Duk ish. Merungut menjam. Tuan-tuan masuk tandas. Masuk-masuk tandas, tengok-tengok ada kapal selam. Faham tak kapal selam ni? Nah, kapal selam. Tak payah tanyalah warna. Tengok buatan mana lah, Perancis ke Jerman ke. Tengok kapal selam. Tuan-tuan merungut. Ih, siapa ni tak sekolah? Punggung ni, aku sulah. Adakah dengan merungut tu akan hilang? Ha? Flash kan? Hilang lah. Tak ada air, sibar, hilang lah. Merungut apa tu sudah? Cuk, hilang. Tak ada. Merungut tak selesai masalah tuan-tuan. Bertindak je lah. Sebab itu dalam hidup, banyakkan syukur. Hatimu kan tenang. Para alim ulama mengajar, dia kalau benar-benar nak mencapai tahap kesyukuran, setengah ulama mengajarkan, orang kalau boleh dia sampai satu tahap dipanggil ahli syukur. Dia kalau sampai ahli syukur ni, maknanya memang ni tahap yang paling tinggi ya. Orang kalau sampai tahap ahli syukur, sekurang-kurangnya akan ada 4 tanda pada diri dia. Jadi maknanya saya yang bercakap, tuan-tuan yang mendengar mahupun yang menonton pada malam ini, agak-agak ada dah tanda-tanda ahli syukur. Ahli syukur. 4 tanda. Meh, kita tengok sama-sama. Pertama, orang seseorang itu, kalau dia ni memang jenis ahli syukur. Dia kalau ahli ni faham lah ya. Ahli, bukannya sekali-sekala. Dia memang ahli. Ahli syukur. Tanda dia yang pertama ialah suka berterima kasih dan membalas budi. Itu perangai dia. Dia suka berterima kasih dan membalas budi. Man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa tak berterima kasih sesama manusia, maknanya dia tak bersyukur kepada Allah. Kan kadang ada orang bagi sumbangan, orang bagi bantuan, terima kasih pun tak. Hujung ayat dia cakap apa? Dah memang kerja dia. Dah memang kerja dia. Terima kasih apa? Tak payah terima kasih kan, ngada-ngada nanti. Ha. Tak payah terima kasih. Biar. Siapa tak berterima kasih kepada manusia, maknanya dia tak bersyukur kepada Allah. Sebab Allah yang mengizinkan benda tu dapat ke tangan dia melalui perantaraan manusia lain. Tak kisah yang berhormat ke, NGO ke, persatuan ke, masjid ke apa. Retilah sikit. Terima kasih. Come on lah. Ini terima kasih pun tak nak sebut. Jadi apa? Saya pun tak tahu sangat. Tapi bila baca-baca-baca ni baru faham. Perkataan membalas budi. Budi tu bukan bahasa Melayu. Budi itu bahasa Sanskrit. Budi. Budi. Macam syurga kan? Suwarga. Neraka? Naraka. Itu Sanskrit punya bahasa. Budi itu bukan bahasa Melayu. Budi itu Sanskrit punya bahasa. Budi kalau terjemah dalam bahasa Melayu, maksudnya akal bijaksana. Budi. Apa makna budi? Akal bijaksana. Artinya orang yang reti berterima kasih membalas budi, orang itu jenis ada akal bijaksana. Pandai berterima kasih. Kalau jenis tak reti nak berterima kasih, tak tahu membalas budi, maknanya orang tu tak berapa cerdik. Tak sekolah ke, tak tahu. Tak tahulah. Kan, ni fakta. Budi itu akal bijaksana. Membalas budi artinya orang yang ada akal kebijaksanaan. Tu ingat. Waktu kadang tuan-tuan, kita buatlah urusan di pejabat ke kaunter apa kan. Cakaplah terima kasih di hujung tu, buat pasport siap. Sebuat bayar cukai pintu ke apa kan, walau dalam geram-geram labat bayar kan. Kena compound ke apa kan. Kan selesai urusan tu, terima kasih. Cakaplah terima kasih. Orang hantar makanan sampai ke meja, terima kasih. Cakaplah terima kasih. Ni ada orang, tak payah terima kasih. Kita bayar. Kita bayar. Bukan free. Faham tak? Orang bijak. Budi bahasa. Budi bahasa. Terima kasih kan? Biasanya yang marah bab-bab ni perempuan. Kita lelaki suka terima kasih. Lagi-lagi pula terima kasih dekat kedai Tom Yam lampu warna-warni tu. Yang bawa tu pula mek. Abis. Makai gapo. Kita ni Pak Haji kepiah atas kepala, tasbih di tangan, simpan tasbih tu. Kan? Makai apa be? Kita asal nak minum air kosong lah. Ha? Tapi dengan tanya bibir merah ulu macam ikan mas. Ha. Ada gapo sini? Ha, mula. Ada gapo sini? Oh sini macam-macam be. Oh, ada tom yam, ada telur dadar, ada ada belakang. Bagi tom yam so. Nasi putih so. Mu so. Ah, mu. Macam itu bukan terima kasih, terima penampar. Nah, penampar daripada geng-geng telekung di belakang tu. Eh, terima kasih. Mu. Tanda-tanda kiamat. Baik itu terima kasih ni, perangai terima kasih ni kena budaya lah tuan-tuan. Budaya dengan anak-anak kita ni. Suruh ambil barang ke apa kan. Dia bagi, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tu. Dan sebenarnya perangai suruh terima kasih ni bukan saya cakap. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar pada kita dalam satu hadis, kata Nabi, wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taru annakum qad kafatumuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang buat baik dengan kamu, maka Nabi kata balaslah kebaikannya, balas balik kebaikan dia. Orang tua-tua dulu macam tu kan. Jiran mari bawa bihun. Bawa bihun goreng. Siap tabur kucai. Siap tabur telur dada yang dihiris-hiris tabur kat atas. Mak kita balas balik mi goreng. Yang pentingnya bekas tu bagi balik. Sebenarnya. Ni ada bagi dah lah tak reply. Dah lah tak balas-balas. Eh, tu marah tu. Nabi aja, orang buat baik, maka balaslah kebaikannya. Nabi aja. Tapi kalau engkau tak mampu balas, ni Nabi aja. Sebab orang tu punya baik tu besar sangat. Anak kita sambung belajar ke Mesir, dia bagi 1,000 cash. 1,000 ringgit dia bagi. Kita mampu balas 1,000. 1,000 dinar punya doa mungkin. 1,000 ringgit nak bayar balik kat dia, memang tak lah perasaan. Tak dah. Lepas tu Nabi ajar apa? Kata pagi dan Nabi, fada'ulahu, doalah kebaikan kepada orang tersebut. Doakan dia dengan doa yang kau rasa doa itu cukup untuk membalas balik budi dia. Nabi ajar. Doakan dia. Ni terima kasih pun dah, balas pun dah, doa pun dah. Oh, jam. Teruk tu lah. Mana budi bahasa? Pergi open house. Semua rumah pergi. Parking jauh, jalan jam, tak apa. Semua janji sampai. Kan? Dah sampai pula, dah hentam dengan rendang, dengan nasi, dengan ketupat, bagai semua. Kan? Terima kasih pun tak, doa pun tak, balik macam tu. Memang tak elok tu perangai. Jangan tanya tahun depan kalau dia tak jemput. Kena ada budi bahasa lah, terima kasih. Cuma saya nak sebut sikit malam ni, kita ni tanda orang syukur bila kita bantu orang macam tadilah. Tapi bila kita pula orang bantu kita, orang tolong kita, tanda kita ni ahli syukur juga. Satu, terima kasih. Yang kedua, jangan tamak dengan pemberian orang. Tuan-tuan faham tak? Jangan tamak dengan pemberian orang. Orang tu mungkin dia bagi sekali. Janganlah minta lagi. Dan janganlah mengada-ngada. Yang dia bagi tu ambil lah. Tak nak ambil, tak apa. Offer orang lain. Tak faham kan? Macam ni lah. Saya tak nak bagi contoh. Tapi tak bagi contoh terasa pula. Cakap je lah. Ada satu hadis tau. Nabi SAW menyebutkan. Nabi kata, man sa'ala syai'an wa indahu ma yughnihi fa innama yastaksiru min jamri jahannam. Nabi kata, sesiapa yang meminta sesuatu yang dia pun dah cukup, maknanya dia sedang memperbanyakkan bara api neraka jahannam. Oh, jangan main-main. Apa maksud? Tuan-tuan, macam contoh mangsa banjir kan? Macam pucung ni pun kena juga banjir kan? Pucung, Shah Alam, Hulu Langat, Sungai Serai apa kan? Orang datang bagi bantuan, terima kasih ha. Dia bawa beras, terima kasih. Janganlah mengada-ngada. Orang datang bagi beras, dahlah terima kasih pun tak. Apa dia tu? Nak bagi apa tu? Kami bawa beras. Oh, beras. Kami ni makan basmati. Ataupun beras yang bird of paradise. Kami makan jenis tu, beras wangi. Ni beras apa? Yang timbang ke? Yang hancur? Apa? Kau faham tak? Kau rumah dah tenggelam. Kau nak apa? Bird of apa? Banyak pula. Orang kalau nak berbudi pada kita, ambil lah. Jangan nak mengada-ngada, faham tak? Tak, saya cakap ni pasal memang jadi. Mengada-ngada lah. Apa ingat ni kena runcit ke apa? Nak boleh pilih-pilih. Orang datang bagi ambil. Nabi larang perangai macam ni, mengada-ngada. Orang bawa kain ni apa, lampin pakai buang. Sebab dia ada anak kecil. Ada anak kecil, ada baby. Ada. Ni kami bawa ni, ada diaper, saya bawa ni lampin pakai buang ni. Jenis apa ni? Oh, jenis ni. Kami pakai mami pokoknya. Tak pakai jenis ni. Kami pakai yang macam seluar tu, pants punya tu, bukan jenis. mujur daripada balung dengan daun pisang? Tak boleh perangai macam ni. Ini bukan ahli syukur. No? Daging korban. Engkau dah lah tak ambil bahagian. Nah? Lepas tu bawa plastik hitam. Lain kali bawa lah parang. Bawa lah pisau sikit. Acah-acah. Padahal sampai-sampai tengah hari dah. Dah siap dah lapar. Oh siap dah. Baru nak tolong. Baru nak buka sarung. Ha, simpan balik. Taktik tu dah lama. Orang dah tak buat dah taktik tu. Tolong awal lah. Bahagian dah lah tak ambil. Datang nak ambil daging kan. Kita pun tak ada hal. Kita memang niat sedekah. Tapi kalau boleh datanglah awal tolong. Ini dah lah tolong dah. Ambil bahagian pun dah. Tunggu di rumah. Dia pesan kat anak dia. Tak apa. Sekejap lagi. Takkanlah dia orang tak bagi kat kita. Takkanlah tak bagi. Lepas tu orang pun datang. Assalamualaikum. Alam. Apa tu? Cik apa tu? Padahal tahu lah. Ni ada daging sikit ni. Daging. Batang pinang ke? Batang pinang ke harimau menangis? kalau dah tulang-tulang tak ada ke? Buat rebus sikit kan? Tulang-tulang tak ada kan? Allah ni bahagian apa ni? Lemak banyak ni. Kan? Tolonglah jangan mengada-ngada. Dan kalau orang dah bagi, benda tu dah cukup. Sampai sahabat tanya, Ya Rasulullah, orang yang diperbanyakkan bara neraka jahanam tu, maksudnya macam mana Ya Rasul? Nabi kata, orang itu adalah orang yang ma yu'addihi au yu'ashihi. Makanan keperluan dia itu cukup untuk makan tengah hari, cukup untuk makan malam. Maknanya dah berah ambil sampai berkampik-kampik. Dah banyak kan? Bertimbun dah belakang. Berbubuk atau berkutu sekejap lagi ni. Tak makan sampai sudah. Makan berah ke? Tak makan lauk. Bagilah orang lain. Kadang-kadang bantuan dapat kat rumah depan-depan. Rumah belakang tak sampai. Beritahu lah. Dah. Rumah makcik dah cukup dah. Cukup-cukup dah. Rumah belakang kesian. Dia jaga bapak yang lumpuh. Bawa pergi rumah belakang. Tak pun tak apa, tinggal sini nanti saya tolong bawa pergi. Tinggal sini nanti saya tolong bawa pergi. Itu maksudnya ahli syukur. Dia tak fikir diri dia saja, dia fikir orang. Ini hidup lagi susah, perangai lagi buruk. Mana syukur? Banjir dah datang tak insaf, COVID datang tak insaf. Bila nak syukur? Boleh tuan-tuan? Antara sifat ahli syukur itu adalah dia jenis suka berterima kasih, dia jenis suka membalas budi, dan dia memang jenis menghargai pemberian, khidmat atau apa sahajalah daripada orang-orang di sekeliling. Itu sifat kena ada. Itu sifat kena ada. Dan mungkin salah satu cara untuk kita nak menzahirkan kesyukuran kita, salah satunya juga boleh dengan cara kita mengiklankan nikmat yang kita dapat itu dengan cara kesyukuran. Dalam Quran Allah Taala sebut apa dalam surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kata Allah, adapun nikmat Tuhanmu maka hendaklah engkau sebut-sebutkan, zahirkan syukur akan nikmat Allah, maka fahadis, sebut-sebutkan nikmat-nikmat tu. Maknanya sebut dalam keadaan tidak sampai membawa kepada sombong, ujub, ria, takabur dan yang sama waktu dengannya. Ala kita pun faham jenis orang kalau cakap jenis bahasa orang syukur ni lain. Alhamdulillah, anak-anak pun yalah semuanya berjaya-berjaya semua. Kita ni pak bapak, kita dulu sekolah tak pandai. Harap anak-anak je lah kan. Jadi kita nampak dia ni bahasa tawaduk, tapi dia nak bagi tahu anak-anak dia semua berjaya. Alhamdulillah, ada yang masuk UIA, ada yang masuk UKM, ada yang masuk YouTube. Okeylah. You juga.
1: Allah.

0: Muslim.
1: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan Muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bismi segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam bismi sekarang.
2: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Frekuensi kami 97.5 MHz. Okey, hari ini edisi Selasa 13 Oktober 2026, bersamaan dengan 2 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Apa-apa pun, nak ucapkan terima kasih kepada DJ Iza yang telah pun menemani anda tadi dalam interaktif 10.2. Untuk meneruskan lagi segmen di Kedai FM ni, kita dalam segmen Relax 26 Hashtag Layan, yang pastinya terus dengarkan kami hingga saat tamatlah siaran kita jam 12 malam ni. Jangan ke siaran lain, okey? Baik, jom kita nak kongsikan informasi-informasi terkini juga untuk hampa. Juga kita nak kongsikan lagu-lagu yang terbaik hanya di Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Radio Kedah.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
2: Belanjawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Sukacita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga 150 ringgit sebulan atau sehingga 1,800 ringgit setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farmer seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: kita relax.
1: Ya, petani kita relax. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi bertemankan saya, Nora N, di sini menemani petang anda. Jam 2.51 minit petang ketika ini, yang sedang menjamu selera, lewat jamu seleranya kan. Biasa jam 12, 1 tengah hari macam tu, dah mula dah makan tengah hari kan. Tapi ada yang terlewat sikit, mungkin banyak kerja kan. Okey, nak bagi tahu ada berlaku gempa bumi kuat di 6.2 di Central Mid Atlantic Ridge pukul 1.44 petang tadi, hari ini ya, 13 Oktober. Pusat gempa bumi di 0.8 darjah utara dan 19.9 darjah barat dengan kedalaman 10 kilometer, bersama dengan 3,081 kilometer selatan dari Las Palmas Spin, dan tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Itu dia, ada gempa bumi berlaku di Spin. Baik, untuk anda juga kita nak kongsikan amaran ribut petir di beberapa tempat di negeri Kedah ini. Juga ada hujan lebat di kawasan Langkawi, Kulim dan Baling. Ini jangkaan ataupun ramalan amaran ribut petir. Okey. Baik, kita buka juga. Buka juga kalau anda yang nak hantarkan kiriman ucapan ke ataupun nak kongsikan aktiviti di tempat anda. Mungkin petang ni ada yang nak pergi pengajian Al-Quran ke, kan? Di mana ke lokasinya, boleh je hantarkan kepada saya. InsyaAllah kita nak bacakan aktiviti-aktiviti orang Kedah hari Selasa ni. Kan? Okey, baik. Jadi kejap lagi saya nak kongsikan untuk anda mengenai dengan bantuan khas kewangan. Apa tu? Bantuan khas kewangan ni. Kejap lagi saya nak kongsikan untuk anda. Jadi terus setia mendengarkan Kedah FM, Mesra Harmoni. Ini dia Wawa Syazwa undur diri. Tapi saya tak undur diri lagi. Saya nak undur diri jam 6 petang nanti. Terus dengar Kedah FM.

0: Petrani, Guru, Pendang, Alstar, Balabata, Jidra, Napo, Changlun, dan Bukit Kayu Hitam. Semestinya Radio Malaysia, Kedah FM 97.5.
1: Same point.
2: Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan show. Same point dan show.
3: Kedah FM. Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
0: Alastar, Langga, Pokok Sana, Telaga Mas, Kuala Neran, 97.5.

0: berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: 97.5 Radio Malaysia, Kedah FM.
2: Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: hati lebih gembira.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Prekeso akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
4: Bicara jiwa, fahami diri, riset minda.
5: Menarik, jarang kita bincangkan ciri-ciri positif untuk personaliti narsisistik ni. Jadi untuk mereka ataupun individu yang ada corak personaliti yang kita cakap mungkin sederhana, bukan tahap klinikal, bukan tahap yang teruk kan, yang melampau-lampau, dia sederhana tapi dia ada. So dia sangat membantu dari segi kepimpinan sebenarnya.
6: Kepimpinan,
5: leadership. Kan bila mereka berani, mereka kita cakap bagilah apa-apa benda yang mungkin
6: dia boleh
5: mencabar, dia rasa dia boleh buat, dia nak buat dan dia mungkin akan
6: sebab
5: buat.
6: Dia ada keyakinan yang tinggi.
5: Dia ada keyakinan yang tinggi. So menyebabkan dia tak rasa dia tak boleh buat ke
6: benda
5: ni. Dia boleh nak ke depan. Confident tu kalau digunakan dengan dalam konteks yang baik, contoh untuk pekerjaan, of course benda tu boleh membantu organisasi untuk ke depan. Cuma yang menjadi risiko adalah bila mana mungkin dia tak sedar, dia push sangat kan pekerja dia sampai tahap yang impact orang lain. Tapi kalau dia boleh aware, kita cakap tahap yang sederhana bukan teruk ni, dia boleh aware, so dia boleh gunakan benda tu untuk bantu dia punya organisasi ataupun kepimpinan lah. Dan mereka ni DJ ada daya ketahanan yang sangat tinggi lah. Kan bila kita cakap mereka mungkin tak kisah pun kalau gunakan dengan baik, kita boleh nampak sisi positifnya mereka ni. Daya tahan yang sangat kuat, resilient yang sangat tinggi. So itu antara sisi positif lah yang kita banyak kalau tengok research dari segi kepimpinan ataupun leadership.
7: Cik Nur Afifah binti Aziz, pegawai psikologi klinikal.
4: Bicara jiwa, fahami diri, riset minda.
8: Tak kira pagi, petang atau malam,
9: di sini aku menanti.
8: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
10: Mana lagi tune tapi tak macam ni.
8: Semuanya di Kedah FM.

0: nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda.
1: Sesaat pun tak jemu denganmu.
0: Teman kami 18 jam sehari.
2: Aku benar cinta, oh yeah.
0: Kedah FM.
3: Relax dua enam. Petang ni kita relax.
4: Ya, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Dah pun masuk jam yang ketiga. Sudah pun 4-6 minit petang. Masih lagi saya, Nora N, di sini. Okey, belum lagi waktu balik. Kalau kerajaan balik 4.30, yang masuk pukul 7.30. Ada yang balik pukul 5 petang, yang masuk 5 petang, masuk 8 pagi. Balik 6 petang, masuk 9 pagi. Belum balik lagi ya. Okey, sabar. Okey, N nak kongsikan untuk anda berkenaan rentetan belanjawan 2027 minggu lepas kan, di mana ada yang dimasukkan dalam belanjawan 2027 memperkukuhkan ketersambungan digital menerusi projek jendela dengan peruntukan RM5 bilion bagi memperluas liputan internet di seluruh negara. Ini termasuklah kawasan perkampungan orang asli dan juga laluan pengangkutan utama. Dan dengan peruntukan RM5 bilion ni akan dipecahkan pecah. Okey, di mana antara yang pecahannya ada ekonomi jingga lebih 130 juta, ada sistem rekod perubatan elektronik. Jangan kata kita je sakit ya, elektronik pun sakit. Jadi mereka perlu penyelenggaraan. Jadi di bawah MCMC di mana RM1 bilion diperuntukkan. Okey, memperhebatkan platform Nadi sebanyak RM142 juta yang membolehkan lebih ramai usahawan muda dan juga memanfaatkan perniagaan dalam talian. Ini nak orang kata digital kan. Jadi tak naklah perniagaan itu secara tradisional je. Dikenalah digitalkan di dalam talian. Baik, itu antara pecahan-pecahan peruntukan dari RM5 bilion itu tadi. Okay. Ada juga lah lagi untuk kempen internet selamat di sekolah yang akan diperhebatkan, ekosistem animasi tempatan yang akan diperkukuhkan. Itu antaranya lah yang akan dapat manfaat daripada RM5 bilion peruntukan untuk projek jendela ini. Okay. Baik, saya nak kongsikan untuk anda juga waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah pada petang ini. Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena 4.24 minit petang. Pendang, Kuala Muda Yan 4.23 minit petang. Padan Terap, Sik 4.23 minit petang. Baling 4.22 minit petang. Kulim, Bandar Baru 4.22 minit petang. Langkawi 4.27 minit petang. Puncak, Gunung Jerai 4.23 minit petang. Itu dia waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Jadi terus setia mendengarkan Kedah FM Mesra Harmoni.
5: Sebaik-baik mukmin ialah yang ta'anni, yakni yang sifatnya tenang. Dia tidak bersifat gopoh-gapoh. Jadi Nabi pernah memuji seorang sahabat yang lambat datang bertemu dengan Nabi, sedang gelompok rombongannya datang terus bertemu dengan Nabi. Beliau balik dulu ke rumah tempat penginapan, mandi dulu, bersiap dengan baik, baru datang dengan Nabi. Lalu Nabi memuji dia, kamu padamu ada ketenangan. Dan tenang inilah yang perlu bagi setiap orang di kalangan kita ada, untuk mengelakkan daripada bersifat marah dan bersifat tersaruk, cepat dalam memberikan pandangan dan seumpama dengannya.
6: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja.

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
2: Nidaul Islam. Dr. Taha Omar berkongsi ilmu.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar sekalian? Tajuk yang kita nak bincangkan ataupun kita nak dengarkan pada hari ini adalah hidupkan hati dengan Al-Quran. Bila kita sebut hati, hati ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda bahawa hati adalah raja kepada badan. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Maknanya dalam badan kita ada seketul daging. Baik daging itu, maka baiklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Buruk daging itu, maka buruklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Daging itu ataupun anggota itu adalah hati kita. Jadi bagaimana kita nak pastikan hati kita ini adalah hati yang baik? Maka kita perlu pastikan hati kita ini ada cahayanya dan ia dipimpin tidak lain tidak bukan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber cahaya dan petunjuk yang dapat hidupkan hati kita dalam kegelapan. Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dalam surah Ibrahim ayat yang pertama, Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang telah diturunkan kepada kamu agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati itu akan berkarat sebagaimana besi berkarat apabila terkena air. Al-Quran memainkan peranan penting dalam membersihkan hati kita dari karat dan dosa-dosa. Jadi bila kita sebut tentang baca Quran tu macam mana ya doktor? Adakah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin ataupun kita baca Qul A'udhu Bi Rabbin Nas? Tidak. Sebenarnya ada yang kita baca yang kita panggil sebagai bacaan ritual, bacaan ibadah. Itu betul. Baca buka Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Qul A'udhu Bi Rabbin Nas. Itu kita panggil sebagai bacaan ritual ibadah. Untuk apa? Untuk dapat pahala. Tetapi bacaan yang untuk memberikan petunjuk kepada hati kita, untuk menghidupkan hati kita itu, mestilah bacaan yang difahami. Bacaan apa? Bacaan yang difahami, yang ada terjemahannya. Jadi pesanan kita pada hari ini adalah belilah Al-Quran yang ada terjemahannya. Downloadlah aplikasi Al-Quran yang ada terjemahannya. Baca satu hari satu muka surat dan menelusuri, melihat, mendalami apa terjemahan ayat-ayat ini. Satu muka surat, kalau kita nak baca terjemahannya, maksimum 10 minit. Takkan kita tak ada 10 minit sehari kan? Keluarkan 10 minit sebelum tidur, keluarkan 10 minit sebelum kita mula kerja. InsyaAllah Allah akan jentik dan gerakkan hati kita agar dihidupkan hati kita melalui bacaan Al-Quran. Jadi itu yang kita perlu lakukan. Dan dalam hadis yang lain kita melihat bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa Al-Quran itu setiap huruf yang kita baca akan mendapat satu pahala dan akan diampunkan satu dosa. Dan lebih baik daripada itu, bukan sekadar kita membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran di dalam solat. Maka apa manfaat bila kita membaca Al-Quran dalam solat? Kita akan dapat lebih khusyuk dan khudu' di dalam solat kita. Apatah lagi kalau kita fahami apa yang kita bacakan. Jadi jangan lupa untuk terus berusaha memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan terjemahannya, agar Al-Quran itu dapat menghidupkan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan menerima aduan rasmi berkaitan isu membabitkan MyEG Sdn Bhd, MyEG dan Zetri AI Bhd pada 7 Oktober lepas. Menurut SPRM, pihaknya turut mengambil maklum bahawa isu berkenaan sedang disiasat PDRM. SPRM akan bekerjasama rapat dengan PDRM bagi meneliti dan melaksanakan perkongsian maklumat dalam menyiasat perkara berkenaan berdasarkan kesalahan bawah bidang kuasa polis. Pada masa sama, semua pihak diminta tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan berita tidak sahih yang boleh menjejaskan proses siasatan. SPRM menegaskan tidak berkompromi dan akan menjalankan siasatan secara bebas, adil serta berlandaskan undang-undang. Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia Kesatuan Eropah MUFTA dijangka ditandatangani menjelang akhir Jun 2027. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kira-kira 80% rundingan telah diselesaikan setakat ini. Baki 20% rundingan masih melibatkan beberapa perkara yang perlu diselaraskan, khususnya berkaitan sektor minyak sawit dan automotif. Pelarian yang memasuki Malaysia selepas Januari 2023 tidak akan dipertimbangkan untuk menerima dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ini bagi mengelakkan sistem pendaftaran itu dijadikan faktor menarik kemasukan warga asing baharu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pertimbangan bagi pemberian DPP hanya terhad kepada pelarian sedia ada yang telah berada di negara ini sehingga tarikh berkenaan. Beliau juga memaklumkan pendaftaran DPP disasarkan melibatkan kira-kira 6,000 pelarian termasuk warga Rohingya tahun ini.
4: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, kita buat sistem biometrik, segala macam. Supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni adalah satu instrumen keselamatan. Dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ, kita boleh buat satu dasar awam. Kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
3: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Luar negara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Indonesia meletus sekurang-kurangnya 10 kali hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengekalkan status amaran tahap 3 selain melarang aktiviti dalam radius 5 km dari kawah dan 13 km di sepanjang Sungai Besuk Kobokan. Susulan risiko batuan pijar, aliran piroklastik dan lahar, letusan direkodkan dari tengah malam hingga 1.11 tengah hari waktu tempatan dengan kepulan abu bergerak ke arah barat daya dan barat. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF memberi amaran risiko terhadap kestabilan kewangan global semakin meningkat susulan kemungkinan pasaran berkaitan pelaburan kecerdasan buatan AI serta ancaman siber. Menurut IMF, pelaburan besar dan dalam teknologi AI mungkin tidak menghasilkan pulangan seperti yang dijangkakan sekaligus berisiko mencetuskan pergolakan pasaran. IMF turut memberi amaran serangan siber serius boleh menjejaskan keyakinan pasaran serta mengganggu operasi dan infrastruktur kritikal sistem kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM di frekuensi 97.5 MHz. Dan kalau anda nak dengarkan di luar kawasan negeri Kedah ni, muat turun RTM Klik dan boleh dengarkan kami di mana saja hampa berada. Okay, Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah Madinah hingga 17 Oktober ini, dan ini adalah untuk langkah berjaga-jaga ya, susulan serangan terbaru terhadap lapangan terbang di Arab Saudi. Okay, jadi siapa yang berkenaan ya untuk ke Jeddah dan Madinah kena catna lah ya, isu sekarang ni. Kita bukan saja nak kongsikan apa yang berlaku di dalam negara, kita juga nak kongsikan kepada anda apa yang berlaku di luar negara. Okey, masanya dah tiba saya nak bacakan kiriman daripada pendengar-pendengar Kedai FM ni. Ha, salam DJ yang bertugas petang Selasa ni, cuaca panas petang ni, duk rehat sambil layan Kedai FM. Dari Mak Tetun, Kampung Tuba. Terima kasih Mak Tetun. Teratai sepi sik, kita dicipta bukan untuk menjadi sempurna tapi untuk menjadi berguna. Maka berbuat baiklah sekecil apapun, kerana kita tidak pernah tahu kebaikan yang mana yang memasukkan kita ke dalam syurga. Lagi-lagi ni ha, siapa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang, selamat bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan untuk hari ini. Kak Absah dari Desa Kedah Naga Lidit, syukur Alhamdulillah. Kata dia petang ini hujan lebat. Kak Absah nak ucapkan selamat hari lahir lah untuk saudara yang berada di Sedim. Kak Absah selamat selamat hari lahir, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya, sihat kesihatan di samping keluarga tersayang. Nama sama dengan Kak Absah. Oh, maknanya yang berada kat Sedim tu Kak Absah jugalah. Nama sama kan. Okey, terima kasih. Kedai FM tetap di hati. Baik. Lagi kita bacakan kiriman ni. Saya Yus Fazli hari ni nak sampaikan satu pesanan daripada seekor kambing. Wih, awak faham bahasa kambing ya. Sebelum ni bertukar menjadi apa ni? Menjadi car. Katanya kehidupan ini banyak rempah ratusnya. Kari kambing lah tu kan. Okey, ada gembira, sedih, kecewa, menangis, seronok dan bosan lah. Semua itu lumrah kehidupan, supaya lengkaplah perjalanan seorang manusia untuk berubah menjadi lebih baik. Cuma satu pesan kambing tu, kalau hidup tengah pahit, jangan cepat putus asa, tambahlah kesabaran, bukan tambah santan, takut-takut bukan hidup saja berubah, kita pun berubah jadi gulai kari kambing. Terbaik lagu rock petang kan, Nora Ann. Semoga ya, pendengar setia sihat sejahtera, dan yang baik yang balik kerja tu hati-hati memandu sebab ada hati yang sedang menunggu. Terima kasih. Okey, kari kambing perkena pula cicah dengan capati, menu malam ini. Boleh saya bagi idea. Okey, jadi terus setia mendengarkan Kedai FM, mesra harmoni.

0: 107.7 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di

0: membuka nokta kepada usaha menangani isu Myanmar. Jadi kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Kita relax. Ya, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Relax 26 hashtag layan 5.38 minit petang yang dalam pemanduan ketika ini dalam kereta dengarkan Kedai FM. Terima kasih. Selamat sampai ke destinasi pulang naik motor kan. Naik motor sikal ya, jaga-jaga. Jangan nak cepat je kan. Takutlah kan. Walaupun di Alustar ni dia tak jam mana pun. Tapi ada masa-masa je dia jam. Kan? Tapi kalau anda bawa kenderaan macam motosikal tu, kena sentiasa hati-hati. Sebab kebanyakan lah kan penunggang motosikal ni, mereka nak cepat. Tahulah dia boleh cilok sana, cilok sini kan. Tapi, tetapi jangan tersalah cilok pula. Ikutlah peraturan jalan raya. Sebab peraturan itu bukan saja-saja dibuat. Dia ada sebab-musababnya. Okay, nak bacakan lagi kiriman daripada pendengar ni. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat petang. Semua rakan-rakan yang saya hormati, saya nak ucapkan jutaan tahniah lah kepada pasukan Kedah Eagle kerana memenangi juara sepak takraw yang bersiaran langsung baru-baru ni dan katanya di Akademi Sepak Takraw Kampung Baru Kuala Lumpur. Juga tak lupa jugalah untuk Terengganu Turtle Bomber Fighters, katanya tempat kedua dan ketiga. Jadi kita ucapkan tahniah lah kepada jurulatih Kedah kerana bertungkul lumus untuk menjayakan perlawanan sepak takraw Kampung Baru Kuala Lumpur itu, katanya daripada Syamsul Baharin. Ada lagi dia hantarkannya WhatsApp kepada saya ni, katanya untuk Nur Ayah selamat berkonti. Hari ini Selasa cuaca agak begitu baik sekali dan nak kongsikan cerita saya, cerita kat anda kemarin, katanya gerak dari Bayan lepas Pening balik Alostak, katanya tetapi cuaca diramalkan hujan lebat lah. Oh, kalau dah hujan tu tak diramalkan lah kan minggu lepas. Okey, katanya situ hingga seberang Perai, berhenti kat situ selama 5 minit kemudian ke Sungai Petani lah hingga ke Gurun. Hujan rengai dan alhamdulillah sampai Alostak pada 12.25 minit tengah hari semalam. Kemarin. Pada sebelah petang, seperti biasa, aktiviti berbasikal di Kompleks Pendidikan jam 6 petang sampai 7 malam. Ini hadir ke JKKN Kedah bagi sesi latihan teater monodrama yang akan dikendalikan oleh Zul Kamal Ismail atau dikenali dengan panggilan namanya Jokas. Okey, dia kata Nora N, ini adalah kalender sepak takraw Grand Prix dan saya nak share lah. Okay, siapa peminat-peminat sepak takraw bolehlah ya, anda dapatkan kalender ni untuk tengok perlawanannya. Kalau di sini ada juga daripada tim Perak, Pulau Pinang, Melaka, adalah jadual-jadualannya, anda boleh lihat. Okay, baik, terima kasih banyak-banyak. Batam Suriani merubah pulas. Assalamualaikum, waalaikumsalam Nora N, pagi hari petik kelapa buahnya jatuh di halaman orang, kalau jaga tutup bahasa sampai mati pun dikenang orang. Ya, betul kan, tutur bahasa pun termasuk dalam adab. Sebut pasal adab ni, ada juga kiriman daripada Zul Arifin Derang Kedah. Saya ingat betul ya sebutan saya disebab dia eja D-E-R-A-N-G. Okey, saya ingatkan Zul Arifin pelakon tu, katanya jangan kerana ada pangkat kita lupa adab. Pangkat boleh meninggikan kedudukan, tetapi adab mencerminkan siapa diri kita. Betul. Saya ada viral baru-baru ni seorang guru yang mereka kata cara guru tu macam guru di era-era 90-an mengajar. Bukan mengajar, memberi nasihat kepada anak-anak murid dia. Di mana diterangkan adab mesti di nombor satu. Kedua, barulah ilmu. Sebab katanya ada ilmu, tak ada adab pun tak jadi juga. Kan, jadi adab tu kena ke depan dulu. Ilmu di belakang katanya. Okey, ni ada kiriman voice note daripada siapa ni, boleh tak saya nak dengarkan?
2: Beli kicap, duit tak ada berhutang. Masak kicap, buang zaitun. Saya nak ucap selamat petang. Saya ucap dengan berpantun.
1: Ucapannya berpantun. Tak dan saya nak balas. Okey, jadi kepada anda, jom kita dengarkan lagu ini. Dan kejap lagi kita ada Beast on Air. Terus dengar Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: Selamat petang dan terima kasih untuk anda. Kita jumpa lagi menerusi Biz On Air petang ini dan ada lagi kisah bersama dengan Puan Yana yang mengusahakan roti jala Kak Ani Bersatu. Bila sebut roti jala, terbayang pula kuahnya yang pekat. Sedap kan? Tapi kita nak tahu dulu kisah di sebalik perniagaan roti jala ini bersama dengan Puan Yana. Jom kita sembang bersama dengan tetamu kita menerusi Biz On Air.
1: Roti jala kita ni yang boleh kita cakapkan istimewa lah lain pada lain, sebab kita pakai bahan, kita pakai rempah pun lain pada lain. Kita pakai rempah lain pada lain dah. Yang pertama, yang kedua, yang lainnya juga kita ada setiap tahun, insyaAllah saya tak pernah miss lagi kuah durian. Dan macam mana kisah pun saya akan cuba hari lah kuah durian tu, saya akan cari durian dan 100% kita tak pakai pati. Saya 100% iaitu daripada buah. Kalau orang beli pun orang akan boleh perasan dalam kuah tu kadang-kadang ada je biji durian tu. Kuah dia juga sekarang ni ada 3 variasi lah, kuah coklat, durian dan juga kuah gulai. Dan memang kalau nak tahu, gulai kita memang rasa lain pada lain, insyaAllah, sebab kita pakai bahan lain pada lain. Satu, yang keduanya kita pakai santan dan ayam hari-hari fresh. Yang tu kalau nak tanya, tu salah satulah yang buatkan yang istimewa. Dan yang kedua juga, roti jala kuah durian kita, kalau tengok kan, buka je plus tu dari jauh duduk kat parking dia bau dah durian, sebab kita memang pakai 100%, kita pakai durian kampung. Macam mana kita nak kekal rasa kan? Sebenarnya saya pun ada banyak buat R&D lah, tapi lebih kurang 5-6 tahun lepas apabila kita dah fikir macam mana kita nak sayang, kami buat dengan timbang. Kami akan timbang dan suka menimbang penimbang yang paling sensitif. So kita tukar masa dengan timer dan juga kilo yang semua pakai penimbang yang khas lah, untuk kita rasakan dia bagi maintain je selalu. InsyaAllah lah, memang akan maintain lah. Kita semua ada benda tu. Roti jala ni bila saya terdetik ya, sebabnya kita ambil daripada mok. Bila mok cakap dia dah tak mau buat dan dia dah berhenti dah pun dekat sebulan, sebab dia tak sihat kan. Lepas tu saya macam sayang lah, mok saya dah usaha lama dah, why not saya ambil. Saya pun nampak kata macam mana roti jala ni boleh ada lah rezeki daripada tu, dia ada. Dan perniagaan ni sebenarnya kalau tanya hobi ke atau tidak, sebenarnya dia memang bukan hobi lah. Saya memang rancang untuk pendapatan lah, sebab saya ni orang yang suka meniaga, orang yang suka mencari apa-apa saja perniagaan yang bagi saya nampak peluang dan ruang, saya cuba ambil. Terima kami, saya cuba test, pasti repeat. InsyaAllah lah, ada tu, ada je customer kita. Saya tahu kadang-kadang dia pun nak rasa, saya tak patah. Dan kita insyaAllah esok tu dia pemain lagi.
0: Terima kasih Puan Yana. Terima kasih juga untuk anda yang meluangkan masa bersama dengan kami hari ini. Dan apa yang kita doakan, semoga perniagaan Puan Yana terus berkembang dan tempahan semakin bertambah, insyaAllah ya. Dan untuk semua, teruslah menyokong usahawan tempatan kita. Jumpa lagi esok menerusi Biz On Air. Biz On Air.
2: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua, semestinya ke FM.

0: sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.
1: Relax 26 petang ni kita relax.
2: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Nampaknya sampai di sini sahaja saya Nora N menemani anda untuk hari ini dalam Relax 26 hashtag layan. InsyaAllah kita jumpa lagi di hari dan waktu yang sama. Dan selepas ini anda akan bertemankan Firdaus ataupun aka P-Dot yang akan menemani anda. Jadi terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.

0: Kalau anda adalah mangsa buli, tolonglah bersuara. Tak ada sesiapa pun layak dibuli. Bangkit, laporkan pada keluarga, rakan sebaya mahupun pihak berkuasa. Gejala buli perlu dipandang serius oleh semua pihak. Ingat, gejala buli bukan budaya kita dan harus dihentikan. Jangan pernah takut untuk laporkan, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana

Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

Lim. Saya hari tu, saya company kecil kan. Tu pun ada minta. Ustaz minta kerja. Bagilah resume. Tengok-tengok resume. Master. Ijazah dua. Dua ijazah. Double degree. Master siap. Berapa gaji aku nak bayar? Tak ada kerja. Jadi siapa-siapa yang tahan SPM tu ada kerja tu syukur je lah. Syukur je lah. Jangan dirungut rumah yang besar. Letih nak kemas. Syukur ada rumah. Syukur ada rumah. Syukur je lah. Jangan dirungut baju banyak nak dilipat. Letih nak lipat baju. Syukur ada baju. Jangan dirungut suami. Suami tidur berdengkur. Syukur suami masih hidup. Kalau meninggal kan, tak berdengkur lah. Senyap lah. Dan syukurlah dia tidur sebelah kita. Daripada dia tidur sebelah tukang rumput. Tak faham kan? Tak apa. Syukur je lah. Syukur je. Sebab hari ni orang banyak merungut lah. Tuan-tuan tahu dah, hidup ni kalau banyak merungut, mana selesai masalah? Merungut menjam. Duk ish. Merungut menjam. Tuan-tuan masuk tandas. Masuk-masuk tandas. Tengok-tengok ada kapal selam. Faham tak kapal selam ni? Nah, kapal selam. Tak payah tanyalah warna. Tengok buatan mana lah, Perancis ke Jerman kan. Tengok kapal selam. Tuan-tuan merungut. Ih, siapa ni tak sekolah. Adakah dengan merungut tu akan hilang? Ha? Flash kan? Hilang kan? Tak ada air. Simba. Hilang kan? Merungut apa tu sudah? Cuk! Hilang. Tak ada. Merungut tak selesai masalah tuan-tuan. Bertindak je lah. Baik tu dalam hidup, banyakkan syukur. Hatimu kan tenang. Para alim ulama mengajar, dia kalau benar-benar nak mencapai tahap kesyukuran, setengah ulama mengajarkan, orang kalau boleh dia sampai satu tahap dipanggil ahli syukur. Dia kalau sampai ahli syukur ni, maknanya memang ni tahap yang paling tinggi ya. Orang kalau sampai tahap ahli syukur, sekurang-kurangnya akan ada 4 tanda pada diri dia. Jadi maknanya saya yang bercakap, tuan-tuan yang mendengar mahupun yang menonton, agak-agak ada dah tanda-tanda ahli syukur. Ahli syukur. 4 tanda. Mari kita tengok sama-sama. Pertama, orang seseorang itu, kalau dia ni memang jenis ahli syukur. Dia kalau ahli ni fahamlah ya. Ahli, bukannya sekali-sekala. Dia memang ahli. Ahli syukur, tanda dia yang pertama ialah suka berterima kasih dan membalas budi. Itu perangai dia. Dia suka berterima kasih dan membalas budi. Man la yashkurun nas, la yashkurullah. Siapa tak berterima kasih sesama manusia, maknanya dia tak bersyukur kepada Allah. Kan kadang ada orang bagi sumbangan, orang bagi bantuan. Terima kasih pun tak. Hujung ayat dia cakap apa? Dah memang kerja dia. Dah memang kerja dia. Terima kasih apa? Tak payah terima kasih kan, ada-ada ni. Ha. Tak payah terima kasih. Biar. Siapa tak berterima kasih kepada manusia, maknanya dia tak bersyukur kepada Allah. Sebab Allah yang mengizinkan benda tu dapat ke tangan dia melalui perantaraan manusia lain. Tak kisah yang berhormat ke, NGO ke, persatuan ke, masjid ke apa. Gertilah sikit, terima kasih. Come on lah. Ini terima kasih pun tak nak sebut jadi apa. Saya pun tak tahu sangat, tapi bila baca-baca-baca ni baru faham. Perkataan membalas budi. Budi itu bukan bahasa Melayu. Budi itu bahasa Sanskrit. Budi. Budi. Macam syurga kan? Suwarga. Neraka? Naraka. Itu Sanskrit punya bahasa. Budi itu bukan bahasa Melayu. Budi itu Sanskrit punya bahasa. Budi kalau terjemah dalam bahasa Melayu maksudnya akal bijaksana. Budi.
Apa makna budi? Akal bijaksana. Artinya orang yang reti berterima kasih membalas budi, orang itu jenis ada akal bijaksana. Pandai berterima kasih. Kalau jenis tak reti nak berterima kasih, tak tahu membalas budi, maknanya orang tu tak berapa cerdik. Tak sekolah ke, tak tahu. Tak tahulah. Kan, ni fakta budi itu akal bijaksana. Membalas budi artinya orang yang ada akal kebijaksanaan. Tu ingat. Waktu kadang tuan-tuan, kita buatlah urusan di pejabat ke kaunter apa kan. Cakaplah terima kasih di hujung tu, buat pasport siap. Buat bayar cukai pintu ke apa kan, walau dalam geram-geram labat bayar kan. Kena compound ke apa kan. Kan selesai urusan tu, terima kasih. Cakaplah terima kasih. Orang hantar makanan sampai ke meja, terima kasih. Cakaplah terima kasih. Ni ada orang, tak payah terima kasih. Kita bayar. Kita bayar. Bukan free. Faham tak? Orang bijak. Budi bahasa. Budi bahasa. Terima kasih. Eh? Biasanya yang marah bab-bab ni perempuan. Kita lelaki suka terima kasih. Lagi-lagi pula terima kasih dekat kedai Tom Yam lampu warna-warni tu. Yang bawa tu pula meh. Abang. Makan gapo. Kita ni Pak Haji kepiah atas kepala. Tasbih di tangan. Simpan tasbih tu. Kan? Makan apa, beh? Kita asal nak minum air kosong, kan? Tapi dengan tanya, bibir merah, ulut macam ikan mas. Ada gapo sini? Mula. Ada gapo sini? Oh, sini macam-macam, beh. Oh, ada tomye, ada telur dadar. Ada belakang. Bagi tomye, so. Nasi putih, so. Mu so. Mu. Macam itu bukan terima kasih. Terima penampar. Nah, penampar daripada geng-geng telekung di belakang tu. Terima kasih. Mu. Tanda-tanda kiamat. Baik itu terima kasih ni. Perangai terima kasih ni kena budaya lah tuan-tuan. Budaya dengan anak-anak kita ni. Suruh ambil barang ke apa kan. Dia bagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tu. Dan sebenarnya perangai suruh terima kasih ni bukan saya cakap. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar pada kita dalam satu hadis, kata Nabi, "Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taru annakum qad kafatumuhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang buat baik dengan kamu, maka Nabi kata, balaslah kebaikannya. Balas balik kebaikan dia. Orang tua-tua dulu macam tu kan. Jiran mari bawa bihun, bawa bihun goreng. Siap tabur kucai, siap tabur telur dada yang dihiris-hiris tabur ke atas. Mak kita balas balik mi goreng. Yang pentingnya bekas tu bagi balik. Sebenarnya. Ni ada bagi dah lah tak reply. Dah lah tak balas-balas. Tu marah tu. Nabi aja, orang buat baik, maka balaslah kebaikannya. Nabi aja. Tapi kalau engkau tak mampu balas, ni Nabi aja. Sebab orang tu punya baik tu besar sangat. Anak kita sambung belajar ke Mesir, dia bagi RM1,000 cash, RM1,000 dia bagi. Kita mampu balas RM1,000. RM1,000 dinar punya doa mungkin. RM1,000 nak bayar balik kat dia, memang tak lah perasaan. Tak dah. Lepas tu Nabi ajar apa? Kata pagi dan Nabi, fada'ulahu. Doalah kebaikan kepada orang tersebut. Doakan dia
dengan doa yang kau rasa doa itu cukup untuk membalas balik budi dia. Oh, Nabi ajar. Doakan dia. Ni terima kasih pun dah, balas pun dah, doa pun dah. Oh, jam. Teruk tu lah. Mana budi bahasa? Pergi open house. Semua rumah pergi. Parking jauh, jalan jam, tak apa. Semua janji sampai. Dan dah sampai pula, dah hentam dengan rendang, dengan nasi, dengan ketupat, bagai semua. Dan terima kasih pun tak, doa pun tak, balik macam tu. Memang tak elok tu perangai. Jangan tanya tahun depan kalau dia tak jemput. Kena ada budi bahasa lah, terima kasih. Ha, cuma saya nak sebut, kita ni tanda orang syukur bila kita bantu orang macam tadilah. Tapi bila kita pula, orang bantu kita, orang tolong kita, tanda kita ni ahli syukur juga. Satu, terima kasih. Yang kedua, jangan tamak dengan pemberian orang. Tuan-tuan faham tak? Jangan tamak dengan pemberian orang. Orang tu mungkin dia bagi sekali. Janganlah minta lagi. Dan janganlah mengada-ngada. Yang dia bagi tu ambil lah. Tak nak ambil, tak apa. Offer orang lain. Tak faham kan? Macam ni lah. Saya tak nak bagi contoh. Tapi tak bagi contoh terasa pula. Cakap je lah. Ada satu hadis tau. Nabi SAW menyebutkan. Nabi kata, man sa'ala syai'an wa indahu ma yughnihi fa innama yastaksiru min jamri jahannam. Nabi kata, sesiapa yang meminta sesuatu yang dia pun dah cukup, maknanya dia sedang memperbanyakkan bara api neraka jahannam. Oh, jangan main-main. Apa maksud? Tuan-tuan, macam contoh mangsa banjir kan. Orang datang bagi bantuan, terima kasih ha. Dia bawa beras, terima kasih. Janganlah mengada-ngada. Orang datang bagi beras, dahlah terima kasih pun tak. Apa dia tu? Nak bagi apa tu? Kami bawa beras. Oh, beras. Kami ni makan basmati. Ataupun beras yang kami makan jenis tu, beras wangi. Ni beras apa? Yang timbang ke? Yang hancur ke? Apa? Kau faham tak? Kau rumah dah tenggelam. Banyak pula. Orang kalau nak berbudi pada kita, ambil lah. Jangan nak mengada-ngada, faham tak? Tak, saya cakap ni pasal memang jadi. Mengada-ngada lah. Apa ingat ni kena runcit ke apa? Nak boleh pilih-pilih. Orang datang bagi ambil. Nabi larang perangai macam ni, mengada-ngada. Orang bawa kain ni apa, lampin pakai buang. Sebab dia ada anak kecil. Ada anak kecil, ada baby. Ada. Ni kami bawa ni, ada diaper. Kami bawa ni, lampin pakai buang ni. Jenis apa ni? Oh, jenis ni. Kami tak pakai jenis ni. Kami pakai yang macam seluar tu. Pants punya tu. Bukan jenis mujur daripada balung kan, daun pisang. Tak boleh perangai macam ni. Ini bukan ahli syukur. No? Daging korban. Engkau dah lah tak ambil bahagian. Nah? Lepas tu bawa plastik hitam. Lain kali bawa lah parang. Bawa lah pisau sikit. Acah-acah. Padahal sampai-sampai tengah hari dah. Dah siap dah lapar. Oh, siap dah. Baru nak tolong. Baru nak buka sarung. Simpan balik. Taktik tu dah lama. Orang dah tak buat dah taktik tu. Tolong awal lah. Bahagian dah lah tak ambil. Datang nak ambil daging kan. Kita pun tak dahan. Kita memang niat sedekah. Tapi kalau boleh, datanglah awal tolong. Ini dah lah tolong dah, ambil bahagian pun dah. Tunggu di rumah. Dia pesan kat anak dia, tak apa. Sekejap lagi, takkanlah dia orang tak
tak bagi kat kita. Tak kalau tak bagi. Lepas tu orang pun datang. Assalamualaikum. Alam. Apa tu? Cik, apa tu? Padahal tahu lah. Ni ada daging sikit ni. Daging. Batang pinang ke? Batang pinang ke harimau menangis? kalau dah... Tulang-tulang tak ada ke? Buat rebus sikit kan? Tulang-tulang tak ada kan? Allah ni bahagian apa ni? Lemak banyak ni. Kan? Tolonglah jangan mengada-ngada. Dan kalau orang dah bagi, benda tu dah cukup. Sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, orang yang diperbanyakkan bara neraka jahanam tu, maksudnya macam mana ya Rasul? Nabi kata, orang itu adalah orang yang mayu'addihi au yu'ashihi. Makanan keperluan dia itu cukup untuk makan tengah hari, cukup untuk makan malam. Maknanya dah berah ambil sampai berkamping-kamping. Dah banyak kan? Bertimbun dah belakang. Berbubuk atau berkutu sekejap lagi ni. Tak makan sampai sudah. Makan berah ke? Tak makan lauk. Bagilah orang lain. Kadang-kadang bantuan dapat kat rumah depan-depan. Rumah belakang tak sampai. Beritahu lah. Dah, rumah makcik dah cukup dah. Cukup-cukup dah. Rumah belakang kesian. Dia jaga bapak yang lumpuh. Bawa pergi rumah belakang. Tak apa. Tinggal sini nanti saya tolong bawa pergi. Itu maksudnya. Ahli syukur. Dia tak fikir diri dia sahaja. Dia fikir orang. Ini hidup lagi susah. Perangai lagi buruk. Mana syukur? Banjir dah datang tak insaf. Covid datang tak insaf. Bila nak syukur? Boleh tuan-tuan? Antara sifat ahli syukur itu adalah dia jenis suka berterima kasih, dia jenis suka membalas budi dan dia memang jenis menghargai pemberian, khidmat atau apa sahajalah daripada orang-orang di sekeliling. Itu sifat kena ada dan mungkin salah satu cara untuk kita nak menzahirkan kesyukuran kita, salah satunya juga boleh dengan cara kita mengiklankan nikmat yang kita dapat itu dengan cara kesyukuran. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut apa dalam surah Al-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kata Allah, adapun nikmat Tuhanmu maka hendaklah engkau sebut-sebutkan, zahirkan syukur akan nikmat Allah, maka fahaddits, sebut-sebutkan nikmat-nikmat tu. Maknanya sebut dalam keadaan tidak sampai membawa kepada sombong, ujub, riya, takabur dan yang sama waktu dengannya. Ala kita pun faham jenis orang kalau cakap jenis bahasa orang syukur ni lain. Alhamdulillah, anak-anak pun. Yalah, semuanya berjaya-berjaya semua. Kita ni pak bapak, kita dulu sekolah tak pandai. Harap anak-anak je lah kan. Jadi kita nampak dia ni bahasa tawaduk. Tapi dia nak bagi tahu anak-anak dia semua berjaya. Alhamdulillah. Ada yang masuk UIA, ada yang masuk UKM, ada yang masuk YouTube. Okeylah. You juga. Allah.

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar Chan ini. Waktu sekarang juga pukul 6.42 minit petang. Baik, tadi telah janjikan mengenai sikap pilih kasih. Jadi sikap pilih kasih ataupun favoritism bermaksud mengasihi atau melebihi, melebihkan atau memihak kepada satu pihak secara berat sebelah semasa membuat keputusan atau melayan orang lain. Jadi kesan dalam pilih kasih ni dalam keluarga, ibu bapa kepada anak-anak, emosi terjejas, anak tersisih mudah terasa rendah diri, tidak dihargai, cemburu atau mengalami tekanan dan kemurungan. Jadi hubungan adik-beradik pula rosak, ia boleh mencetuskan permusuhan, rasa iri hati dan keretakan ikatan keluarga dalam jangka panjang. Jadi hukum agama menurut pandangan seperti penjelasan melebihkan sesetengah anak tidak didil hingga merugikan atau menugakan anak orang lain, boleh menjatuh pada hukum haram ataupun berdosa. Jadi dalam organisasi pula atau masyarakat, hilang kepercayaan pekerja atau ahli organisasi akan merasa tidak puas hati terhadap kepimpinan. Perpecahan pula menjejaskan keharmonian, menurunkan semangat kerja dan memecah belahkan sebuah pasukan atau masyarakat. Jadi itu dia yang dapat dikongsikan untuk hampa. Jadi kita nak tahu lagi, akan kongsikan mengenai sikap beri kasih, jejaskan keharmonian organisasi. Jadi sikap beri kasih ini juga membolehkan seorang tu digunakan stimulan kerana beberapa sebab lain tidak relevan dengan profesinya. Jadi sikap beli kasih ini juga boleh dimasihkan sebagai berkelakuan lebih baik terhadap individu atau sekumpulan individu berbanding individu yang lain dengan menunjukkan keutamaan peribadi mereka dalam membuat keputusan. Jadi dalam mana organisasi, setiap pekerja mempunyai kelayakan atau kemahiran dan pengalaman kerja berbeza yang menjadikan kelebihan masing-masing untuk menjalankan skop kerja yang ditetapkan bagi mencapai matlamat organisasi. Seperti itulah ya. Jadi janganlah orang cakap apa, pilih kasih, bagi sama adil, sama rata, sama rasa. Sebegitulah, insyaAllah. Okey, kita akan malam ni ada orang cakap apa, pada pukul 9 malam insyaAllah akan ikuti berita utama. Selepas tu hari ini dalam sejarah dan Muzik Express Rima, iaitu Irma Malaysia yang terbitkan Suri Muhammad, serta 10 malam kisah aku kau dan lagu KAKL bersama dengan Nan Dengkil, dengan lagu-lagu yang pernah diciptakan oleh beliau. Okey, itu dia. Terima kasih untuk hampa semua. Dengan sebuah lagu daripada Wings, Hukum Karma, dan selepas itu lagu daripada P. Ramli, P. Ramli, iaitu lagu yang mungkin orang cakap apa, dalam filem Madu 3. Untuk anda di Kedai FM Mesra Harmoni.

Hai, saya Awi. Ikuti kisah aku, kau dan lagu KKL setiap Selasa 10 malam hanya di Kedah FM. Mesra Harmoni.

0: kau pakai baju ini? Ini baju kebangsaan tau. Butang baju ke mana, Pa?
1: Salah tu tak salah. Tahu tiba, orang yang pakai baju semacam ini, orang itulah yang nak kawin.
0: Apa dah kau cakap ni? Kamu orang perempuan semuanya sama saja. Kalau lakinya pakai baju Melayu, kau katakan dia nak pergi kahwin. Kalau lakinya pergi meeting, balik malam lambat, kau katakan dia simpan perempuan. Singkat betul lah otak kamu orang ni semua. Butang baju ku mana dah?
1: Siapa yang kahwin, bang?
0: Kawan akulah. Namanya si Jamil. Butang baju aku mana, Pa?
1: Jamil? Jamil yang mana, bang?
0: Jamil di ofis besar tu. Kau mana tahu kau asyik main majung saja tak ingat bebetan lagi. Butang baju aku mana, Pa?
1: Ofis besar? Setahu tipa di ofis besar itu yang nama Jamil, abang saja seorang lah. Hehehe, jangan-jangan abang ni nak kahwin tak?
0: Kau jangan ngada-ngada, Pa. Engkau jangan samakan aku dengan si Japa, dengan si Hashim, dengan si Saleh tu, Pa. Mereka tu sanggup bini banyak. Aku dengan kau saya ada cekik darah, Pa. Butang baju aku mana, Pa?
1: Betul ke, bang?
0: Budak ni orang cakap betul-betul dia bila orang main pulang nanti sekali aku cepu kau orang tahu. Butang baju aku mana dah?
1: Allah, abang ni. Orang cakap sedikit pun dah nak marah.
0: Siapa yang marah? Aku bukannya marah. Nasihat.

0: kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dalam kamu sehari-hari.
1: Kedah FM. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berdasarkan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
0: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

0: 97.5,
1: 90.5,
0: 88.5,
1: 105.7,
0: dan 105.1.

0: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM200 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Kongsikan kisah di sebalik lagu yang menggamit memori. Sejuta kenangan hidup anda bersama kami menerusi segmen Kisah Aku, Kau dan Lagu. KAKL setiap hari Selasa 10 malam di Kedah FM. Ikuti kami di RTM.

0: Aku, Kau dan Lagu KAKL Kedah FM.
1: Santai 612 Hashtag Damaikan Jiwa.
2: Baik, santai 612 Hashtag Damaikan Jiwa. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar Chandani. Baik, kita ada informasi yang terkini untuk anda semua. Iaitu seorang pejabat awam ditahan SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kedah

hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Cawangan Langkawi. Jadi setan awam mendapati suspek disyaki melakukan perbuatan tersebut pada 2023 dengan mencadangkan dua syarikat sama milik seorang individu yang dipercayai suspek mempunyai kepentingan dalam syarikat-syarikat tersebut. Jadi pengarah SPRM Kedah, Datuk Nazli Rashid Sulung ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut. Kes disiasat di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Nah, itu dia dapat kongsikan untuk ampa terkini. Ha, kan? Jadi tak boleh lari, walaupun kes tu dah berlaku lama 3 tahun, dia tetap akan bersalah juga. Tapi apapun, biarlah pihak yang berkuasa menjalankan kesihatan mereka. Kita ni kalau nak jaga tangan jari kita ni, nak tulis macam-macam, macamlah kita duduk kat situ kan. Jadi kita nasihatkan, janganlah kan, biar pi jangan untuk orang cakap apa mencacat celahkan proses orang cakap apa dalam proses kesihatan ni. Itu dia. Okey. InsyaAllah nanti KAKL Kisah Aku Kau dan Lagu bersama dengan Nan Dengkil untuk pada malam ni pukul 10 malam. Tu anda di Kedah FM Mesra Harmoni. Terimalah sebuah lagu dari Hatan Tuit untuk anda di Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Rasuah bukan sekadar jenayah. Ia adalah racun yang merosakkan masyarakat, ekonomi dan masa depan kita bersama. Setiap sen yang diambil secara tidak jujur adalah hak yang dicuri daripada rakyat. Jangan beri, jangan ambil dan jangan sesekali kompromi dengan rasuah. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
1: Syahrul Fuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kelantan, kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Buli bukan gurauan. Dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Quran si Elmo.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar sekalian? Tajuk yang kita nak bincangkan ataupun kita nak dengarkan pada hari ini adalah hidupkan hati dengan Al-Quran. Bila kita sebut hati, hati ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda bahawa hati adalah raja kepada badan. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Maknanya dalam badan kita ada seketul daging. Baik daging itu, maka baiklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Buruk daging itu, maka buruklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Daging itu ataupun anggota itu adalah hati kita. Jadi bagaimana kita nak pastikan hati kita ini adalah hati yang baik? Maka kita perlu pastikan hati kita ini ada cahayanya dan ia dipimpin tidak lain tidak bukan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber cahaya dan petunjuk yang dapat hidupkan hati kita dalam kegelapan. Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dalam surah Ibrahim ayat yang pertama, Alif Lam Ra. Kitab Al-Quran ini adalah kitab yang telah diturunkan kepada kamu agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati itu akan berkarat sebagaimana besi berkarat apabila terkena air. Al-Quran memainkan peranan penting dalam membersihkan hati kita dari karat dan dosa-dosa. Jadi bila kita sebut tentang baca Quran tu macam mana ya doktor? Adakah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin ataupun kita baca Qul A'udhu Birabbin Nas? Tidak. Sebenarnya ada yang kita baca yang kita panggil sebagai bacaan ritual, bacaan ibadah. Itu betul. Baca buka Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Qul A'udhu Birabbin Nas, itu kita panggil sebagai bacaan ritual ibadah. Untuk apa? Untuk dapat pahala. Tetapi bacaan yang untuk memberikan petunjuk kepada hati kita, untuk menghidupkan hati kita itu, mestilah bacaan yang difahami. Bacaan apa? Bacaan yang difahami, yang ada terjemahannya. Jadi pesanan kita pada hari ini adalah berilah Al-Quran yang ada terjemahannya. Downloadlah aplikasi Al-Quran yang ada terjemahannya. Baca satu hari satu muka surat dan menelusuri, melihat, mendalami apa terjemahan ayat-ayat ini. Satu muka surat, kalau kita nak baca terjemahannya, maksimum 10 minit. Takkan kita tak ada 10 minit sehari kan? Keluarkan 10 minit sebelum tidur, keluarkan 10 minit sebelum kita mula kerja. InsyaAllah, Allah akan jentik dan gerakkan hati kita agar dihidupkan hati kita melalui bacaan Al-Quran. Jadi, itu yang kita perlu lakukan. Dan dalam hadis yang lain, kita melihat bila mana Nabi SAW menyebut bahawa Al-Quran itu setiap huruf yang kita baca akan mendapat satu pahala dan akan diampunkan satu dosa. Dan lebih baik daripada itu, bukan sekadar kita membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran di dalam solat. Maka apa manfaat bila kita membaca Al-Quran dalam solat? Kita akan dapat lebih khusyuk dan khudu' di dalam solat kita. Apatah lagi kalau kita fahami apa yang kita bacakan. Jadi jangan lupa untuk terus berusaha memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan terjemahannya agar Al-Quran itu dapat menghidupkan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim. Kisah aku, kau dan lagu, KAKL. Ikuti kami di RTM Klik, Facebook dan TikTok Kedah FM. Kisah aku, kau dan lagu, KAKL di Kedah FM

أكبر الله أكبر الله أكبر

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: semestinya Kedah FM.
1: Hampa tahu tak penyakit macam darah tinggi, kencing manis boleh mai tanpa bagi petanda? Buat saringan kesihatan awai mampu untuk kesan penyakit lebih cepat. Rawatan pun jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi pula akan dapat dikurangkan. Jomlah kita pakat pi buat pemeriksaan awai di klinik berdekatan Hampa. Hampa juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Pi saring awai demi masa depan Hampa dan keluarga.
2: Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
4: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
5: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
6: Sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
7: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
8: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
9: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
10: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Baik, santai 6.12. Saya dah mainkan Jiwa Tu Seram menunjukkan pukul hampir 8.28 minit malam. Baik, kita ada informasi mengenai kenyataan media oleh Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Semua institusi pendidikan di Negeri Kedah beroperasi seperti biasa pada 14 Oktober 2026 esok. Jadi Jabatan Pendidikan Negeri Kedah memaklumkan bahawa sehingga jam 2 petang setakat tadi pada hari ini, bacaan indeks pencemar udara IPU di seluruh negeri Kedah direkodkan di bawah paras 100, dan manakala Langkawi mencatatkan bacaan indeks udara yang sihat iaitu di bawah paras 50. Dan sehubungan itu, semua sekolah di negeri Kedah akan beroperasi seperti biasa pada esoknya, pada Rabu 14 Oktober, tertakluk pada sebarang arahan terbaru daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan keputusan berkaitan penutupan dan peroperasian semula sekolah akibat jerubu adalah takluk pada ketetapan dan arahan KPM berdasarkan pemantauan bacaan IPU harian oleh JPN serta perkembangan keadaan setempat. Dan JPN akan terus memantau perkembangan semasa dan meneraskan tindakan bersama dengan Jabatan Pendidikan Negara PPD serta pihak sekolah demi memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan murid serta pelajar serta warga pendidikan sentiasa terpelihara. Itu yang dikeluarkan oleh kenyataan JPN, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Okey, dah cuaca alright lah, syukur alhamdulillah. Apapun, setiasa lah mengantau perkembangan situasi yang berlaku ketika ini. Dan kalau boleh tu, kalau nak pakai, pakailah. Orang cakap apa, tutup mulut lah, face mask lah, tutup mulut kan. Sekarang ni kan banyak influenza yang turut juga difahamkan telah menular. Dari dan selain itu juga turut berlaku apa nama demam pun banyak juga yang berlaku. Jadi kita orang jaga apa, bertindak lebih awal, dapatkan beli ubat di kedai farmasi yang berdekatan atau jumpa doktor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kadang-kadang tu macam saya baru ni ada anak, tiba-tiba anak demam, jadi kita atasi cepat sikit. Kan, jadi asingkan tempat tidur budak-budak, tidak sekali jenuh habis satu rumah macam tu. Jadi kita atasi, kita bagi apa makan ubat yang setekah yang mungkin. Jadi kita adalah tindakan daripada tradisional ubatan macam-macam lah, kita usaha yang terdaya. Okey, InsyaAllah nanti pada pukul 9 malam kita akan ikuti berita utama di Kota Media Angkasa Puri. Selepas itu, hari ini dalam sejarah dan Muzik Express Irama Malaysia yang terbitkan Surani Muhammad, dan Kisah Aku Kau dan Lagu KAKL secara ulangan bersama dengan Nan Dengkil ataupun komposer Nan Dengkil. Untuk anda di Kedah FM, Mesra Harmoni bersinimalah sebuah lagu Nurani pada Isya, Segala Yang Tak Pasti, Sejati dan juga Azura serta Senada Cinta Iwan dan Menhas. Untuk anda di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. 12 minit lagi kita akan ikuti berita utama daripada Kota Media Angkasa Puri. Baik, Ops Mega, 630 warga asing ditahan di tapak pembinaan di Kulim. Jadi seramai 630 warga asing dari beberapa negara ditahan dalam Ops Mega di sebuah tapak pembinaan berskala besar di Padang Meha di Kulim. Dan pengarah immigration Muhammad Rizwan Muhammad Zain berkata kesemua mereka ditahan hasil pemeriksaan terhadap 600. Kita ikuti berita utama daripada Kota Media Angkasa Puri. Baik, Ops Mega, 630 warga asing ditahan di tapak pembinaan di Kulim. Jadi seramai 630 warga asing dari beberapa negara ditahan dalam Ops Mega di sebuah tapak pembinaan berskala besar di Padang Meha di Kulim. Dan pengarah immigration Muhammad Rizwan Muhammad Zain berkata kesemua mereka ditahan hasil pemeriksaan terhadap 600 di Kulim. Jabatan demikian pada hari ini pada sidang media. Dan mengikut pecahan kewarganegaraan, warga China mencatatkan jumlah tangkapan tertinggi iaitu 396 orang, diikuti Bangladesh 199 orang, Pakistan 10 orang, Myanmar 7 orang, India 5 orang, Ghana 4 orang, Nigeria 3, Kenya 2, Indonesia 2, New Zealand 1 dan Senegal 1. Itu yang dapat dikongsikan. Dan operasi itu dilaksanakan hasil maklumat serta risikan bahagian operasi dan operasi khas Jabatan Immigration Malaysia JIM. Dan ini melibatkan kesalahan immigration dengan di bawah Seksyen 6-1-C dan Seksyen 15-1-C atau Immigration 1959-63 serta Peraturan 39B Peraturan Pertuan Immigration 1963. Dan semua warga asing ditahan berkenaan dibawa menggunakan 12 bas sewa dan 2 lori dari Kulim ke Dewan Kementerian Dalam Negeri KDN di Anak Bukit di Alustar hari ini dengan pergi menjalankan proses tapisan serta pemeriksaan dokumen pengenalan. Itu dia yang terbaru untuk anda di Kedah FM. Ikuti kami nanti, InsyaAllah berita dari utama dari Kota Media Angkasa Puri. Jangan ada benci, KC untuk ada di Kedah FM. Mesra Harmoni.

0: Terima kasih Orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

mengiktiraf peranan kritikal golongan berpendapatan sederhana sebagai pemacu utama kelangsungan ekonomi negara. Luar negara, Israel terus menindas warga Palestin. Terbaru, rejim Zionis menahan 30 penduduk Palestin, manakala peneroka haram menyerang sekeluarga warga Palestin berhampiran Nablus hingga menyebabkan beberapa orang cedera. Pejabat media banduan memaklumkan rejim Israel melancarkan serbuan dari rumah ke rumah dan menjadikan sebuah kediaman sebagai pusat penyiasatan. Penduduk Palestin menegaskan perluasan penempatan haram dan serangan yang berlaku mengancam pembentukan sebuah negara Palestin yang merdeka selaras dengan resolusi antarabangsa. Sementara itu, Hizbullah mengumumkan program bantuan keuangan sehingga $14,000 bagi setiap keluarga Lubnan yang kehilangan kediaman akibat perang dengan Israel. Ketua Majlis Eksekutif Hizbullah, Ali Damush, berkata bantuan tersebut akan diberikan kepada penduduk Beirut dan pinggir selatannya, manakala keluarga di kawasan lain akan menerima $12,000. Bagaimanapun, bantuan berkenaan hanya diberikan kepada mereka yang tidak mempunyai kediaman kedua. Menurut Damush, pembayaran akan dibuat dalam 4 peringkat sepanjang tempoh setahun. Sukan, kekalahan tipis dalam pertemuan pertama tidak melunturkan keyakinan petarung Muay Thai negara Johan Ghazali untuk menebus kekalahan apabila berdepan Diego Paez dalam aksi ulangan di Bangkok Jumaat ini. Jojo bakal berdepan wakil Colombia Amerika Syarikat itu dengan misi membalas kekalahan pada Jun tahun lalu. Menerusi kenyataan di laman sesawang rasmi One Championship, Jojo berkata beliau tidak menganggap kebanyakan serangan Paez dalam pertarungan terdahulu benar-benar mengena sasaran. Akhir sekali, infrastruktur dan sistem pengangkutan awam kelitar antarabangsa Sepang SIC perlu ditambah baik bagi menampung kehadiran sehingga 800,000 pengunjung, terutama ketika penganjuran acara berskala besar.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, kerjasama persekutuan dan negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar sabit jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Music Express. Manis hidup denganmu sayang. Tidak pernah hati tersiksa. Selasa 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami Music Express. Irama

Music Express. Manis-manis hidup dengan mas saya. Tidak-tidak pernah hati tersiksa. Selasa, 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami. Music Express. Irama Malaysia.

Music Express. Manis-manis hidup dengan saya. Tidak pernah hati tersiksa. Selasa, 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami. Music Express. Irama

Music Express. Manis hidup denganmu sayang. Tidak pernah hati tersiksa. Selasa 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami Music Express. Irama Malaysia di

0: 97.5
1: 90.5
0: 88.5
1: 105.7
0: dan 105.1.

kongsikan kisah di sebalik lagu yang menggamit memori. Sejuta kenangan hidup anda bersama kami menerusi segmen Kisah Aku, Kau dan Lagu. KAKL setiap hari Selasa 10 malam di Kedah FM. Ikuti kami di RTM.

0: aku, kau dan lagu. KAKL Kedah FM.
1: Aduhlah. Ish.
2: Hang pasal apa Zah?
1: Aku rasa sedih sangat lah. Tak ada semangat dah nak buat apa. Rasa kosong.
2: Relax dulu Zah. Hang tarik nafas. Hang boy. Kalau hang nak luah apa-apa, aku ada. Hang jangan pendam sorang-sorang. Jom aku belajar minum.
3: Minta bantuan bukan tanda kita dilema, tapi tanda kita ambil berat pasal diri sendiri. Hubungi Talian Hill 15555. Kami sedia bantu hampa. Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Okay, kita bersama dengan KAKL 2026, kisah aku, kau dan lagu. Kita bersama dengan Abang Nan Dengkil. Okay bang, cerita sikit mana, bagaimana abang boleh terlibat untuk penghasilan lagu dan juga komposer lagu ni bang? Silakan bang.
5: Alamak, kita jumpa lagi. Itu lagu baru Nan Dengkil. Okay, abang Nan boleh mencipta lagu semenjak umur 16 tahun ketika tiga tempat.
6: Okay. Ya, abang cuwi-cuwi penting sekolah. Pi hantar lagu. Tetapi 86 abang buat lagu. Tahun 91 baru lagu abang yang pertama diterima oleh Syekar Rakaman. Begitulah kisahnya. Tapi ketika itu abang tidak menggunakan nama Nan Dengkil. Abang gunakan nama Adri Nur Zaidi. Sehinggalah tahun 99 barulah abang gunakan nama Nan Dengkil dengan lagu yang hits pertama, Kerana Musuh Hailah. Akan ku tunggu sampai bila-bila. Kumpulan Wil, okay, kau ingat kan? Mesti peminat semua tahu sebab di semua stesen radio RTM lagu ini menjadi juara carta. Begitulah kan saya, final.

0: Macam mana mengenai lagu tu? Macam mana berita abang beritahu menghasilkan lagu berkenaan? Kenapa abang?
1: Kerana Musailah tu. Semua lagu abang dia sebenarnya ada kisah benar. Kisah benar. Kebenaran yang paling jelas, Musailah tu memang daripada kawan jadi kekasih dan jadi isteri. Itu kisah dia. Orang Johor Bahru. Bil telefon 1000. Betul. Sakit pinggang aku. Betul. Ke LJB seminggu 2-3 kali. Bila mana mampu pinggang nak tahan kan. Berarti aku nak mandu. Itulah kisah.
0: Jadi pemilihan apa Zamakar tu bagaimana untuk mendapatkan feel lagu berkenaan?
1: Lagu biar betul lah Zamakar ya.
0: Ya.
1: Okey. Biar betul ni sebenarnya Zamakar abang dah kenal dengan dia punya first album. Tapi album pertama dia tu kurang mendapat sambutan. Kemudian mereka macam dah kurang berminat untuk meneruskan kerjaya dalam bidang seni. Tapi abang tarik Mai masuk dekat Warrior Music. Ada yang abang ambil dia sebab abang dah dengar suara dia yang sebenar. Jadi abang tahu dia memang sesuai untuk nyanyikan lagu Biar Betul. So abang panggil dia, tak payah audition dah. Zam, okey, kau masuk studio. Kita record, then kita akan rilis. Alhamdulillah lagu Biar Betul pun menjadi satu Malaysia. Fenomena betul lagu tu. Di tahun lebih kurang 2003-2004. Dan kami buat next project Memang Betul. Sambung lagi dengan Biar Betul. Jadi abang berjaya membuat hat-trick lagu Akar dengan Perkataan Betul. Bermula dengan Biar Betul, Memang Betul dan Baru Betul. Alhamdulillah. Best diterima oleh semua golongan lapisan masyarakat.

0: senang dengan abang hubungan dengan artis ni, dapatkan mereka kan untuk buat recording di lagu ni. Dia orang ambil masa lama tak untuk record lakukan, bagaimana bang?
1: Okey, beda berbeza ya zaman digital dengan zaman analog eh. Zaman analog ni apa yang keluar suara mereka di radio, itulah recording dia. Sebab kita tak boleh nak repair tau. So kalau dia orang silap, kita akan forward apa, rewind, record balik secara analog. Jadi mereka punya suara memang original. Sebab itulah kalau di zaman dulu bawa ke kini, mereka akan cakap, akan komen, alamak bandnya lagu ni, lagu dia nyanyi macam keset lah. Sebab itulah dia. Tapi kalau zaman yang lah ni, kita ada sistem auto-tune semua kan, yang membantulah. Bukanlah kata kita nak kata yang lagu-lagu baru ni tak bagus penyanyi, bukan. Tapi untuk kita memudahkan dan nak mengurangkan masa rekaman, jadi tak ada pilihan, so kita auto-tune. Tapi tak semua artis yang suka auto-tune, dan tak semua komposer yang nakkan auto-tune untuk penyanyi itu. Macam abang kan, abang tak nak auto-tune. So selagi kau tak boleh, kita pusing balik, record balik. Sekarang dah mudah, kita hanya klik dekat button dekat keypad je kan. Dulu susah, dulu kita nak forward, nak rewind apa semua pakai macam tip besar. So sekarang itulah kelebihan dahulu dan sekarang. Bukan maknanya artis sekarang tak boleh menyanyi, cuma mereka banyak dibantu dengan auto-tune. That's all.
2: Nombor yang anda dial telah ditamatkan perkhidmatannya.
3: Dah tamat?

0: mengenai penciptaan lagu ni, bagaimana abang dapat ilham untuk mencipta lagu-lagu yang begitu popular lagi? Macam lagu Suhaila, Biar Betul, dan lagu zaman Islam. Bagaimana tu abang?
1: Ya, betul-betul. Itu satu soalan yang baik. Ilham ni sebenarnya, abang beritahu tentang komposer dulu ya. Komposer dekat di dalam dunia ni, abang tak ada rasa komposer yang terror. Cuma mereka ada bakat yang dianugerahkan. Itu saja kelebihan mereka. Kalau anugerah itu tidak diberi, maka kita takkan dapat melodi yang secantik itu. Tetapi bila kita nak cari melodi, abang kata Firdaus tadi, macam mana abang boleh dapat ya? Kita kena ada penghayatan yang baik. Okey. Contoh lagu Ikhlas Merindu kumpulan Pearl. In sinar intan permata ingin ku damba, belayan mesra menjaga terbina. Dekat situ dia meluahkan satu perasaan kepada orang yang bakal dia dekati, yang akan mendekati dia. That means suami isteri lah kan. Dia mencurahkan segala kesungguhan dia untuk bersama dengan orang ni kan. Okey, masa abang dapat ilham tu, abang membayangkan abang sedang bercinta dengan orang itu. Macam mana abang nak dapatkan supaya yang orang itu mendapat perhatian dari dia? So abang curahkan dengan segala pengalaman kononnya kan. Jadi dekat situlah terhasil ilham. So kalau kita nak buat lagu-lagu yang sedih, bukan sedih mendayu-dayu lah senang cakap, kita kena ada feel. So lagu orang sedang bercinta, so abang kena bercinta lah walaupun abang dah kahwin masa tu kan. Jadi feel tu dapat. Macam tu juga dengan lagu Kerana Musailah, Biar Betul, lagu yang happy mood. Jadi abang kena create yang mood happy untuk lagu tu. Paling best Biar Betul. Abang dapat mood dia dekat tol, Plaza Tol eh. Masa tu masih pakai kad untuk bayar. Abang berebut lorong dengan satu kereta. Abang tak tahulah dia marah abang ke, abang marah dia. Sebab abang ke kanan, dia ke kanan. Abang ke kiri, dia ke kiri. Jadi dia mengganggu abang. Dalam masa tu abang tersebut satu perkataan, iaitu Biar Betul. Biar betul kita depan ni. Biar betul kita ni. Sebab abang ke kanan, dia ke kanan, ke kiri. Lepas tu abang termainkan Biar Betul tu menjadi jadi melodi tau. Biar betul. Masa tu dandan abang buka dashboard, ambil tape radio Walkman. Masa tu Walkman terus rekam Biar betul non-stop. Lepas bayar kad tu, dah bayar tol, keluar, abang pegang lagi radio tape tu. Abang sambung Biar betul. Nanti tak payah nak diperbetul. Dalam kereta je abang dapat lagu tu. Unik, lagu tu unik.
0: Okay, itu dia kita dapat kongsikan bersama dengan komposer dan juga penerusri dan juga sebagai pencipta lagu untuk semangat dan Nekel menerusi kisah aku, kau dan lagu untuk 2020. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Firdaus dan Kedai FM Masra.

0: gemuk. Macam mana boleh dapat boyfriend handsome macam tu?
1: Eh, tak baik tau cakap macam tu. Tak kira lah seh badan atau warna kulit, kita semua sama. Jadi, hentikan budaya body shaming, okey?
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda. Lima frekuensi, kedai FM di mana sahaja. Terbaik di utara.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Baik, kembali semula untuk bagi santai at Kedah FM. Terima kasih kesetiaan anda bersama kami. Wan Liza Wati, peminat Orkes Chandini. Dulu zaman 80-an tak pernah miss. Dika Batu hadir. Best lagu malam ni. Terima kasih. Ali Flower, terima kasih. Selamat bertugas. Assalamualaikum wahai sahabat. Terima kasih. Miza Ritan, anak pada anak menakan Amir Khan. Toke Fanfare ni. Chandini punya. Terima kasih. Buat lagu SM Salim satu. Hafiz Aznan, tu Mak Gedek. Terima kasih. Faizal Yusuf, habis kuropa. Terima kasih nak main Bepak Kunti, amboi. Nak main sini pula. Baik, terima kasih mana yang bersama kami. Ni baru DJ baru pun ada. Terima kasih memantau sekarang ni. Terima kasih. STJ Batu Lima Sik, Burger STJ Layan Kedai FM. Terima kasih. Alhamdulillah, Asli Isak pun ada malam ni. Terima kasih. Tanya Assalamualaikum. Terima kasih yang tek-tek like bersama dengan saya pada hari ni. Alhamdulillah. Apapun malam ni, orang cakap apa, kata Farouk Ashabin, malam ni dekat Bukit Selambau ada hujan nak kenyai tapi berangin. Dah standby lah. Sebegitulah. Apapun hari ni, salam video handuk KL noh. Pak Teh Instructor dah berkaduk KL lah. Dulu duduk KL, sekarang duduk sini dah lama dah. Sejak 2022 hari Batuk main sini dah. Itu dia. Okey. Terima kasih. Mana yang sedang mandu, ada berada di gerai-gerai, terima kasih. Ada di warung-warung, di kedai-kedai kopi, masih lagi mendengarkan Kedai FM. Terima kasih Roger Mai kami B. Sebegitulah. Kan, apa Roger Mai memang ada cerita baru ke? Nampak nak belajar kami ke? InsyaAllah, gurau jalan. Lawak-lawak malam ni, tak buat lawak lagi. Ya Allah, mengantuk abang apa? Kan? Okey. Kita teruskan dengan lagu-lagu malam ni. Kita hantar the selection yang terbaik punya. Okey. Kata tadi pun nak dengar lagu Hindustan. Okey, kita dengar saat lagu Hindustan. Dia berkata nak lagu Hindustan ni bidut tadi. Okey. Boleh lagu Hindustan boleh. Kita dengar lagu daripada filem Man. Merah Man. Okey. Lepas tu kita dengarkan lagu dari Fazil Ahmad. Kan? Aziz Ahmad dari apa, dia lagu dia datang. Okey. Lepas tu satu lagu daripada Tulus Teh Hijau untuk anda di Kedai FM, Mesra Harmoni, pihal nombor 1 di Utara.

0: lebih menjimatkan memasak dengan cerit penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: 97.5 90.5 88.5 105.7 dan 105.1.

0: Wan, aku tengok hala ni kurus sangat. Kuat tidur, sakit ke?
1: Tak ada apa lah, aku okey je.
0: Ni yang apa Wan? Tebu ke? Aku minum sikit noh.
1: Eh, jangan-jangan. Ni bukan yang tebu. Ni ayat ubat ni, ayat ketum.
0: Ish, ni bukan yang ubat. Ni ayat penyakit ni. Hang tahu tak, dalam ketum tu ada 24 bahan yang membahaya.
1: Tapi bukankah ayat ketum ni orang guna untuk ubat macam-macam penyakit?
0: Betul Wan. Tapi kalau tiap hari duk amal, minum kerak-kerak, duk campur pula ubat nyamuk lah, segala macam benda lah, boleh jadi mudarat. Orang kita dulu guna untuk tujuan perubatan halba atau tradisional. Tapi bila dah disalahguna, campur macam-macam sampai jadi khayal, mabuk, hukumnya dah jadi haram. Ni bukan kata aku. Ni berdasarkan mesyuarat Majlis Fatwa Negeri Kedah pada 3 Oktober 2005.
1: Oh, lama dah lah fatwa ni keluar. Terima kasih lah Mat, tolong berita aku pasal semua ni. Haa, nak lah ni, jom aku belanja hang minum yang tebu.
0: Boleh, boleh, boleh. Yang ketum yang hang bawa ni, kita kasih buang dulu, okey?
1: Okey.
2: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM, menemani anda 18 jam sehari.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Sempoi.
1: Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Syok. Sempoi dan Syok.
2: Kedah FM
0: 105.7 seluruh Langkawi.

0: Terima kasih Orang Bandar Baru, Selamat Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: Okey, lagi 8 minit kita akan relay pula ke National FM untuk geng Burung Hantu. Saya sudah sampai ke penghujung. Terima kasih kepada semua pendengar-pendengar Kedah FM yang bersama dengan saya ketika ini, di mana jua hampa berada, tak kira lah di Kedah tempat sendiri ataupun di Pulau Pinang ataupun di Perlis, di Perak di sana ataupun di RTM Klik di seluruh dunia pada ketika ini. Apapun, saya dah sampai ke ujung untuk penghujung. Terima kasih untuk Batu Jurutera, iaitu Husaini bersama dengan Ferry ataupun Feridah untuk malam ni, untuk kelancaran siaran Kedah FM Mesra Harmoni. Jumpa lagi ya entah semua. Jaga diri di mana jua hampa berada, ya. Kesihatan hampa tu nombor satu. Jaga dengan sentiasa berfikiran positif. Jangan duduk fikir ni kan, buat apa kan? Takat mana kemampuan kita? Kita kena redha. Janganlah buat orang, biar orang buat kita, tak apa. Kita ada Allah Ta'ala, berserah. Sebegitulah untuk jadi kekuatan, semangat sentiasa dalam diri kita ini. Okey, jumpa lagi. Tinggalkan sebuah lagu dari Tak Mungkin Bersama dari Orkes Chandani untuk anda di Kedah FM Mesra Harmoni. Bye-bye.

0: Sonar FM.
1: National Obaz 6 di National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita bertemu kembali bersama dengan saya Aizat Azam untuk temankan anda daripada 12.30 malam sehingga ke 6 pagi di National FM. Seperti biasa, saya bersama dengan anda memberikan pelbagai seleksi lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang tepat dan juga sahih untuk hari baru hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, 3 Jamadi Al-Awwal 1448 Hijri. Dan saya doakan kepada anda semua dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan yang sihat, di mana sahaja anda berada, apa yang anda lakukan dan juga apa yang anda impikan pada waktu ini, saya doakan semoga menjadi kenyataan. Dan yang bagi mendengarkan di seluruh Malaysia, juga dengarkan juga menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM. Semestinya yang terbaik untuk anda. Dan ini adalah lagu permulaan untuk waktu ini bersama dengan kumpulan Search Ying dan Yang untuk anda. Di mana lagi kalau bukan di National FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakan di bumi.
1: Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Anda mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Semasa yang terbaik di National FM, sentiasa di hati. Dan waktu ini saya nak kongsikan kepada anda yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, jangan lupa dengarkan National FM menerusi frekuensi 100.5 yang berada di balik pulau, Pulau Pinang 93.9. Dan jangan lupa dengarkan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Senang saja muat turun di telefon bimbit anda dan anda boleh dengarkan di mana sahaja anda berada, yang sambil memandu mendengar radio, sambil yang berada rumah juga boleh mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Sememangnya percuma untuk anda. Jangan lupa, bukan sahaja anda boleh dengarkan radio, tetapi juga anda boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik yang ada di RTM Klik. Kita ada program dokumentari, juga ada drama bersiri yang terbaik, juga ada telemovie dan juga program-program hiburan khas untuk anda. Terus layan 24 jam 7 hari seminggu sambil dengarkan juga 34 sesi radio RTM khas untuk anda. Ini dia lagu daripada kumpulan Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah. Jangan berubah, kalau dah sayang orang tu terus kekalkan sayang. Jangan berubah, sekelip mata, khas untuk anda. National FM, sentiasa di hati.

0: di langit mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Bu Ahmad supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftaran.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Dan selamat pagi diucapkan kepada rakan-rakan pendengar kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Muhammad Syahir Yaakob yang berada di Kuantan, Pahang, yang sedang mendengarkan National FM bersama dengan keluarga. Ada ucapan yang beliau ucapkan, selamat pagi dan juga semoga semuanya sihat-sihat sahaja buat mereka yang mengenali diri beliau. Dan juga rakan-rakan pendengar, juga ada Siti Aisyah yang berada di Pekan, Pahang, yang sedang bekerja pada waktu ini. Si malam katanya sehingga ke pagi. Selamat bekerja Aisyah, semoga kerja elok-elok, semoga dipermudahkan segala urusan, pastikan kerja dengan ikhlas. Dan juga terima kasih mendengarkan National FM. Juga ada Hezari yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan National FM. Terima kasih banyak untuk anda, dan anda boleh dengarkan juga menerusi portal radio RTM dan juga aplikasi RTM Klik di mana sahaja, senang je di hujung jari anda sahaja. Dan untuk anda terus berhibur dengan lagu-lagu yang terbaik. Semestinya National FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaties kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Dan kepada anda yang sedang memandu pada awal pagi ini, pastikan perjalanan dirancang dengan baik dan juga sentiasa berhati-hati di mana sahaja anda berada, terutamanya ketika berada di jalan raya. Dan bagi pengguna Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Baru Lembah Kelang atau NKVE serta Lebuh Raya Utama di sekitar Lembah Kelang, dinasihatkan untuk anda mendapatkan maklumat trafik terkini sebelum memulakan perjalanan. Dan pengguna jalan raya juga diingatkan supaya sentiasa memutih hal laju, menjaga jarak selamat antara kenderaan dan juga memberikan perhatian khusus ketika memandu dan melalui kawasan kerja penyelenggaraan jalan ataupun lokasi kemalangan. Dan bagi mereka yang menuju ke utara atau selatan semenanjung Malaysia, rancang perjalanan lebih awal kerana kemungkinan perubahan keadaan trafik sepanjang perjalanan. Dan sementara itu, pengguna Lebuh Raya di Sabah dan Sarawak juga diingatkan untuk berhati-hati, terutama ketika melalui jalan yang gelap, berselekoh ataupun licin akibat hujan. Dan untuk mendapatkan perkembangan trafik yang lebih tepat dan terkini, anda boleh terus mengikuti saluran rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia serta mendapatkan maklumat daripada pihak berkuasa. Ingat, biar lambat asalkan selamat, dan jangan memandu ketika mengantuk, dan terus mendengarkan Radio National FM, sentiasa di hati.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Bumi Band dengan lagunya Goda menghiburkan anda di National FM sebentar tadi. Dan untuk makluman semua, fasa peralihan monsun dijangka bermula pada 9 Oktober 2026 dan berterusan sehingga penghujung Oktober 2026. Dan semasa fasa peralihan monsun, rantau negara akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah dan ini menggalakkan pembentukan awan ribut petir yang lazim bawa kepada kejadian hujan lebat dan kilat berserta angin kencang dalam tempoh yang singkat, terutama pada waktu petang dan awal malam di kebanyakan kawasan di barat dan di Semenanjung serta barat Sabah dan Sarawak. Fenomena cuaca ini berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air, pokok tumbang serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Dan jangan lupa dapatkan maklumat cuaca dan gempa bumi terkini yang sahih melalui laman web rasmi aplikasi mobile My Cuaca dan juga media sosial rasmi jabatan, ataupun boleh hubungi talian hotline 1300 221638 untuk sebarang pertanyaan lanjut. Jadi untuk anda, berhati-hati di mana sahaja anda berada dan juga semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: langit mengakar di bumi.
1: Kelantan, kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim,

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Selamat pagi dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati dan terus ceria, terus bersemangat. Dan jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Click di mana sahaja anda berada untuk dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Bagi yang baru memulakan tugas pagi ini, selamat bertugas dan semoga segala urusan dipermudahkan dan lakukan juga tugasan dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti kita. Dan bagi yang berada di rumah, juga ada yang beristirahat bersama dengan keluarga, bersantai sambil dengarkan radio, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa sentiasa tersenyum, ceriakan suasana dan juga sentiasa memberikan semangat kepada orang di sekeliling kita. Tidak kira waktu, tak kisahlah petang ke malam ke pagi, di mana sahaja, sentiasa sebarkan perkara-perkara yang positif. Seperti saya, terus memberikan anda yang terbaik, lagu-lagu dan juga informasi yang tepat dan juga sahih, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Seperti sahabat kita ni, Muhammad Yusri Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan radio National FM. Terima kasih banyak-banyak. Ada ucapan ya. Beliau ucapkan selamat pagi kepada semua rakan-rakan pendengar setia National FM dan juga semoga pagi ini dan juga hari-hari yang mendatang menjadi hari yang terbaik untuk semua. Terima kasih. Juga kita ada Siti Nordiana Yaakob yang berada di Ipoh Perak. Sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Katanya baru pulang dari kerja, sambil tu buka radio, dengarkan Radio Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Siti Musliha Farhana, juga ada Kak Intan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memberikan kepercayaan kepada Nasional FM dengan lagu-lagu yang terbaik semestinya. Dan untuk anda, di mana saja anda berada, terus dengarkan kami. Dan ini dia lagu daripada UK's Rhythm Si Jantung Hati. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

Sekolah di Sabah ditutup jika IPU lebih 150 selama 3 hari berturut-turut. Dan Kerajaan Negeri Sabah telah mengarahkan semua sekolah di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut akan ditutup buat sementara waktu. Ini menurut Datuk Zainuddin Aman yang juga merupakan setiausaha Kerajaan Negeri dan pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri. Ini langkah ini diambil untuk melindungi murid dan juga guru daripada kesan buruk jerebu terhadap kesihatan. Dan semua sekolah di seluruh Tawau juga diarah tutup mulai hari ini berikutan jerebu yang semakin buruk. Semoga dipermudahkan segala urusan dan buat adik-adik ataupun pelajar-pelajar yang masih lagi bersekolah, terus jaga kesihatan dan pastikan ikuti arahan keselamatan dan juga kesihatan yang telah ditetapkan. Semoga dipermudahkan urusan kita dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Baik, waktu ini saya nak kongsikan kepada anda menerusi portal berita.rtm.gov.my di mana

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, khususnya yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu frekuensinya 91.7, di Kuantan Pahang 107.1, di Seremban Negeri Sembilan frekuensi National FM 91.7, dan juga yang berada di Melaka dan juga di sekitar Segaman Johor frekuensinya 96.6. Bagi anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, itu dia antara frekuensi utama Nansun FM, dan juga boleh dengarkan menerusi portal radio RTM dan juga menerusi muat turun di telefon bimbit anda RTM Click yang sememangnya percuma. Terus ceria dan juga terus menayan lagu-lagu yang terbaik semestinya di Nansun FM.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Bagi yang sedang memandu waktu ini, keadaan lalu lintas dan juga rangkaian lebuh raya utama di seluruh negara, pada awal pagi berada dalam keadaan yang secara terkawal, lancar dan selamat di kebanyakan laluan. Dan juga berdasarkan kemaskini semasa daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia, aliran kenderaan di lebuh raya utara selatan plus lebuh raya pantai timur LPT serta lebuh raya utama yang lain kelihatan bergerak lancar tanpa sebarang insiden luar biasa ataupun gangguan trafik yang begitu ketara. Walaubagaimanapun, bagi anda yang bersiap sedia untuk mulakan perjalanan harian ataupun merentas negeri, pastikan anda sentiasa mematuhi peraturan juga panduan keselamatan jalan raya. Rancang waktu perjalanan anda setiap masa dan juga peka dengan keadaan cuaca yang sekarang ni mungkin berubah-ubah. Dan yang paling penting, rujuk aplikasi navigasi terkini ataupun pergi ke portal rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk mendapatkan laporan trafik secara langsung sebelum meneruskan perjalanan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan selamat sampai ke destinasi untuk anda, dan terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Itulah lagu daripada Mila Jirin, Aku Lebih Tahu, menghiburkan anda di National FM sentiasa di hati. Selamat pagi dan juga terima kasih diucapkan kepada Muhammad Afi, Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan radio National FM pada waktu ini. Katanya baru pulang daripada Perak, baru sampai ke Kuantan. Terima kasih banyak kerana kekal setia bersama dengan National FM. Juga kita ada Ayu Rashid yang berada di Perak, yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Juga bersama sahabat kita, antara pendengar setia yang sentiasa mendengar National FM setiap waktu, bersama dengan Muhammad Muhaimin yang berada di Klang, Selangor. Katanya belum tidur lagi waktu ni. Ada ucapan ya, selamat pagi kepada rakan-rakan yang sedang mendengarkan National FM pada waktu ini, yang sedang juga mengenali diri beliau. Pastikan anda hari ini merupakan hari yang ceria dan bermakna. Terima kasih atas ucapan. Dan untuk anda, boleh berikan ucapan, insyaAllah kalau ada kesempatan saya akan bacakan ucapan anda. Terus ke Facebook National FM sentiasa di hati, nampak gambar saya, boleh komen dekat situ . Dan terus berhibur bersama dengan National FM. Ini dia lagu daripada The Gapsy, Arigato untuk anda.

0: termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim,

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati, lagu-lagu yang terbaik dan informasi yang tepat dan sahih untuk anda. Jangan lupa pagi ini dengarkan Alfa 2.0 pada pukul 10.30 pagi dengan perkongsian mengenai ekonomi mampan PKS berdaya tahan Rabu 14 Oktober 2026 10.30 pagi bersama dengan panel undangan Dr. Roslan Jaafar, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi anda boleh mendapatkan manfaat dan juga pengisian menerusi Alfa 2.0 pada pukul 10.30 pagi ini. Dengarkan di National FM dan juga boleh saksikan secara langsung menerusi Facebook National FM. Dan untuk anda terus berhibur dan terus dengarkan National FM di mana sahaja anda.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM di aplikasi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Pada waktu ini, mungkin ada kaum ibu yang tengah bertungkul lumus, menyiapkan sarapan pagi untuk anak-anak yang ke sekolah sebentar nanti, dan juga ada juga yang masih lagi bertugas di pejabat yang menyelesaikan tugasan yang hampir belum selesai. Ada yang syif malam, syif pagi. Saya doakan semuanya dipermudahkan segala urusan. Apa sahaja yang anda lakukan, sentiasa positif dan berikan yang terbaik. Dan berhati-hati juga bagi mereka yang sedang memandu. Mandu dengan berhati-hati. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi, ke mana sahajalah yang anda tuju. Semoga selamat sampai. Terus mendengarkan Nasional FM di mana sahaja, sentiasa di hati anda.

dan ia juga merangkumi tempoh yang tidak melebihi 6 jam. Dan dinasihatkan juga untuk anda yang mungkin ada perancangan pada pagi ini untuk melakukan sebarang aktiviti, pastikan sentiasa patuhi peraturan keselamatan yang telah ditetapkan, dan juga saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita memanjat syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dikekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita, dan Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk hadir sama-sama kita kongsikan beberapa perkara. Moga-moga ada manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan para sahabat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana mushtaqun bi ikhwani." Nabi kata, aku rindu sangat dengan saudara-saudaraku. Maka bila sahabat dengar gitu, maka sahabat bertanya, "Alasna ikhwana?" Dia kata, "Wahai Nabi, bukankah kami ni saudara kamu?" Maka Nabi berkata, "Bal antum ashabi." Kamu ni bukan saudara aku, kamu ni sahabat aku. Bahkan kamu tu sahabat aku. Siapa dia saudara Nabi yang Nabi rindu nak berjumpa dengan dia? Iaitu humul ladzina lam yarawni walakin yu'minu nabi, iaitu mereka itu tidak pernah melihatku tetapi beriman denganku. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala dan sidang pendengar sekalian, begitu cintanya, begitu dambanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merindukan untuk berjumpa dengan umat dia yang beriman kepada dia sedangkan tak pernah melihat dia. Seronoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sukanya Nabi. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam cintakan umat dia, lebih-lebih lagilah umat dia mesti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Almar'u ma'a man ahbabta." Seseorang itu bersama dengan orang yang dikasihinya. Kalau kita ni sayang, kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kena selalu menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena selalu ingat. Sebab orang yang selalu ingat ni dia kasih. "Man ahabba syai'an fakasratuhu zikruhu." Siapa yang suka, kasih, sayang pada suatu benda, maka dia banyak sebut benda tu. Sikit sebut benda tu, sikit sebut benda tu. Maknanya diminatlah pada benda tu. Macam kita, kalau kita minat pasal motor umpamanya, sikit cerita pasal motor, sikit cerita pasal motor. Bagi orang yang tak minat motor, minat kereta, dia tak apa, tak apa nak dengar sangat lah. Sebab itu bukan benda yang dia kasih. Sebab apa kita kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka ala khuluqil azim." Bahawasanya dikau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat mulia. Sebabkan hebat mulianya Nabi, sempurnanya Nabi, tinggi, bersangatan. Ni azim ni maknanya bersangatan mulia akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersangatan tinggi akhlak Nabi. Macam kita dalam sembahyang, "Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi." Itu bersangatan. Jadi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sangat mulia. Sehingga kan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kasihnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tak mau berpisah. Sampai tak mau berpisah. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Sauban, iaitu dulunya dia tu hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk di, orang kata, di ujung kota Madinah, jauh dengan kota Madinah. Tapi sebelum tu dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bila dah merdeka, maka dia pun pergi pilih satu tempat tapi jauh daripada kota Madinah. Maka suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah dia. Ialah orang yang dah bersama dengan dia mesti teringat. Maka Nabi pun pergi ziarah Sauban ni. Maka bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok Sauban tu, syadidan hubbi. Sauban ni Sauban dengan Nabi ni, syadi dan hubi, maknanya dia sebenarnya dia sangat kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga qalilu sabri ala mufaraqatihi. Jadi sahabat ni dia kalau boleh dia tak nak berpisah sangat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan sahabat ni, maka ditanya, ya, dia tengok sahabat ni kurus, pucat. Ya, kurus pucat. Maka Nabi tanya, ya, kepada sahabat ni, dia nampak kurus sangat kan. Maka sahabat kata, ma bi waja'in. Dia kata, aku ni tak ada sakit, tak ada susah wahai Rasulullah. Tapi kenapa nampak macam kurus? Dulu bersama dengan Nabi tu berisi, gemuk, apa semua, ceria dan sebagainya. Tapi bila dah lama tak jumpa ni, ya, jadi macam pucat, macam orang sakit je kan. Maka sahabat ni kata, ghaira anni idza lam araka istawhashtu. Jadi dia kata, melainkan aku ni apabila tak melihat engkau wahai Nabi, istawhashtu, maknanya wahsyatan syadidatan, maknanya bersangatan susah, teringat tu sampai jadi kemurungan, macam orang peras nak, macam orang peras dalam bercinta. Dia tak ada selera makan macam kita yang baru mula-mula bercinta ni, terkair-kair nasi tu kan. Sebab apa? Sebab baru putus. Tapi cuba orang yang baru dilamun cinta, orang yang baru dapat cinta, seronok dia. Lepas tambah-tambah nasi tu, semangat dia. Tapi orang yang merindukan kepada sesuatu, dia akan teringat. Itu sebab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bila Nabi tanya, kamu dah makan ke belum? Maka Sayyidina Abu Bakar kata, belum. Maka Nabi suruh dia balik makan. Maka bila Nabi jumpa balik, Nabi tanya, cepatnya makan. Aku tak pernah tengok orang paling cepat makan kamu. Dia kata, wahai Rasulullah, macam mana aku? Ya, aku nak makan. Ya, tengok makanan nampak kamu, tengok air nampak kamu. Jadi sebut tak kena. Jadi dia pun patah balik bersama dengan Nabi SAW. Hadirin yang dikasihi Allah SWT, maka apabila dilihat Nabi, nak orang kata nak bersama dengan Nabi tu jauh sangat, rumah sahabat ni dengan Nabi, maka sahabat ni kata, kita jumpa di akhirat nantilah, bersama di akhirat nanti. Maka bila begitu dipikir-pikirkan sahabat ni kata, kalau di akhirat nanti tak tahu, kalau Nabi tu memanglah syurga tu syurga peringkat tertinggi, tapi aku ni tak tahu masuk syurga ke tidak. Kalau masuk syurga ni mungkin kat bawah, macam mana nak bersama pula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Macam kita nak juga masuk syurga kan, tapi kalau boleh tak nak lah yang bawah, kalau dapat tengah pun dah okey lah. Jadi lagi sudah susah sahabat ni, lagi susah hati dia, macam mana nak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia syurga yang paling bawah ni, dia punya yang paling, orang yang paling last masuk dalam syurga ni, dia punya luas syurga tu 4 kali dunia. Itu paling last sekali dia punya luas syurga tu. Sahabat ni kata, macam mana aku nak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka bila Nabi tengok begitu, maka Nabi bersabda, ya, mu dengan aku ni kahataini, seperti orang yang melekat, maknanya berdempik. Jadi dekat sangat. Maka kita pun kalau boleh biarlah dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara untuk mendekatkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena selalu sebut nama dia, kena selalu berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita selalu ingat orang, orang ingat kita. Jadi di antara perkara yang kita sayang nak dengan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, iaitu kita nak mencontohi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini kita nak ceritakan sedikit bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan ahli keluarga dia. Kita nak masukkan, nak ikut, sebab kita kasih kepada Nabi, kita nak ikut sebagaimana yang Nabi terapkan, yang Nabi usahakan dalam ahli keluarga. Bagaimana keadaan Nabi bersama dengan ahli keluarga dia? Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Yang bermaksud sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah contoh tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan ya berjumpa dengan Allah dan juga hari akhirat serta banyak mengingat ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bahawasanya ya akhlak Nabi hanya di masjid saja. Tidak. Tapi fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh tauladan yang terbaik.
1: Allahumma

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Syiarul Islam. Kita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan pada hari ini sekali lagi. Saya harap hadirin hadirat yang berada di luar sana sentiasa dalam keadaan bahagia dan gembira insya-Allah. Hari ini topik perbicaraan kita adalah bila hati sudah mati. Benda ni sangat bahaya kerana orang yang hati mati ni tempat dia adalah dalam neraka. Dan kita semua tak nak masuk neraka kan? Jom kita tengok kenapa hati kita boleh mati. Pertama sekalinya adalah kerana kerap melakukan dosa. Apabila terlampau banyak melakukan dosa, dia akan mematikan hati. Setiap dosa yang kita buat itu akan menjadi titik-titik hitam di hati kita. Yang kedua, punca hati kita mati juga adalah kerana kita memandang remeh dengan dosa yang kita lakukan. Kita menganggap dosa itu biasa-biasa saja. Sepatutnya, bila kita melakukan dosa sahaja, kita patut menyesal dan kita kena bertaubat segera. Yang ketiga adalah kerana kufur nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur, maka aku akan tambah nikmat itu bagi kamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat-sangatlah pedih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada tanda-tanda mati hati adalah ketiadaan duka cita atas apa yang luput dari kamu daripada ketaatan-ketaatan dan meninggalkan penyesalan atas apa yang kamu perbuat daripada kegelinciran. Jadi ini adalah sebahagian daripada tanda-tanda matinya hati. Pertama adalah jauh daripada zikrullah yang membawa ketenangan hati. Tetapi kita tidak zikir, kita berkiblat kepada hawa nafsu. Yang kedua, tidak pernah mengambil peringatan dengan ayat-ayat Allah. Tak nak baca Quran, tak nak dengar nasihat-nasihat, tak nak pergi kuliah-kuliah. Benda ini juga akan menyebabkan hati kita mati. Jadi kita kena hadir banyak dengar-dengar kuliah, banyak hadir majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Seterusnya adalah lara dan lalai dari mengingati dan bersedia untuk akhirat, iaitu mengingati mati. Kita ni banyak ketawa, membazir masa dan buat perkara yang tidak berfaedah. Ini menyebabkan hati kita mati. Apabila kita banyak ketawa, banyak membazir masa, banyak buat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Seterusnya adalah apabila kita kerap meninggalkan ibadah solat. Bila kita kerap tidak sembahyang, tak cukup 5 kali sehari kita sembahyang, itu akan menyebabkan hati kita mati. Dan orang yang meninggalkan, ini untuk orang lelaki . Orang lelaki yang meninggalkan 3 kali solat Jumaat dengan sengaja, maka hatinya akan dipeterikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kena welding tu. Bermaksud hidayah tak masuk. Ya Allah, bahaya kalau hati mati ni. Jadi kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita banyak beramal supaya hati kita tidak mati. Kerana orang yang hati mati ni, hidayah tak masuk dah. Bila hidayah tak masuk, tak ada beza dengan orang kafir sebenarnya. Wal'iyazubillah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hati mati. Jadi cukup dulu sekarang tu daripada saya Hafiz Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida Ulislam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dalam kamu sehari-hari.

0: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi semuanya, Suem.
1: Salam penuh keindahan untuk hari ini.
0: Wow.
1: Penuh dengan
0: apa?
1: Penuh dengan kesejukan.
0: Penuh dengan kesejukan. Dan kesejukan itulah yang sebenarnya menjadikan kita insan yang sabar.
1: Insan yang sabar.
0: Tetap sejuk, tetap cool. Walaupun kiri kanan depan belakang diuji dengan pelbagai ujian.
1: Tapi percayalah, sejuk-sejuk tu nanti akan ada matahari yang akan memanaskan.
0: Wow.
1: Dan matahari ni sebenarnya, Najmi,
0: okay,
1: mengingatkan kita kita dapat bangkit kembali daripada kegelapan.
0: Wow.
1: Gelap-gelap kan? Kita akan bangkit sebenarnya.
0: Terbaik. So, jadi apapun, untuk 4 jam hari ni di segmen kita yang pertama sudah tentunya menerusi aktif 6.10 untuk pertemuan hari Rabu,
1: yeah,
0: bersama dengan 13 ataupun 14 Oktober 2026, 3 Jamadil Awal 1448 Hijriah. So,
1: okay,
0: kalau kata tadi Su cakap soal matahari
1: Dan kegelapan,
0: saya juga nak bercakap sebenarnya tentang kuantiti dalam hidup.
1: Okay.
0: Sebab banyak belum tentu cukup, sikit belum tentu kurang. Jangan mengejar senang tapi carilah tenang. Ajari hati kita ni, Su, untuk selalu dengar, sabar dan bersyukur dalam segala hal dalam hidup kita, Su.
1: Dalam sebanyak berapa tahun kita bersama kan?
0: Okay.
1: Saya suka ayat yang tu. Apa tadi yang tadi? Apa yang tenang tadi?
0: Maksudnya dia kata carilah tenang, ajari hati untuk selalu sabar. Kejar senang tapi carilah tenang.
1: Kejar senang tapi
0: Carilah
1: tenang.
0: Okey. Okay. Jadi inilah sebenarnya suara yang akan menemani anda untuk buat jam Su sampailah ke pukul
1: 10 pagi nanti.
0: Aktif 6.10.
1: Rancak berbisa.
2: Mencari hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

0: Syiarul Islam. Kita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan pada hari ini sekali lagi. Saya harap hadirin hadirat yang berada di luar sana sentiasa dalam keadaan bahagia dan gembira insya-Allah. Hari ini topik perbicaraan kita adalah bila hati sudah mati. Benda ni sangat bahaya kerana orang yang hati mati ni tempat dia adalah dalam neraka. Dan kita semua tak nak masuk neraka kan? Ha, jom kita tengok kenapa hati kita boleh mati. Pertama sekalinya adalah kerana kerap melakukan dosa. Apabila terlampau banyak melakukan dosa, dia akan mematikan hati. Setiap dosa yang kita buat itu akan menjadi titik-titik hitam di hati kita. Ha. Yang kedua, punca hati kita mati juga adalah kerana kita memandang remeh dengan dosa yang kita lakukan. Kita menganggap dosa itu biasa-biasa saja. Sepatutnya, bila kita melakukan dosa sahaja, kita patut menyesal dan kita kena bertaubat segera. Yang ketiga adalah kerana kufur nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur, maka aku akan tambah nikmat itu bagi kamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat-sangatlah pedih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada tanda-tanda mati hati adalah ketiadaan duka cita atas apa yang luput dari kamu daripada ketaatan-ketaatan dan meninggalkan penyesalan atas apa yang kamu perbuat daripada kegelinciran. Jadi ini adalah sebahagian daripada tanda-tanda matinya hati. Pertama adalah jauh daripada zikrullah yang membawa ketenangan hati. Tetapi kita tidak zikir, kita berkiblat kepada hawa nafsu. Yang kedua, tidak pernah mengambil peringatan dengan ayat-ayat Allah. Tak nak baca Quran, tak nak dengar nasihat-nasihat, tak nak pergi kuliah-kuliah. Benda ini juga akan menyebabkan hati kita mati. Jadi kita kena hadir banyak dengar-dengar kuliah, banyak hadir majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Seterusnya adalah lara dan lalai dari mengingati dan bersedia untuk akhirat, iaitu mengingati mati. Kita ni banyak ketawa, membazir masa dan buat perkara yang tidak berfaedah. Ini menyebabkan hati kita mati. Apabila kita banyak ketawa, banyak membazir masa, banyak buat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Seterusnya adalah apabila kita kerap meninggalkan ibadah solat. Bila kita kerap tidak sembahyang, tak cukup 5 kali sehari kita sembahyang, itu akan menyebabkan hati kita mati. Dan orang yang meninggalkan, ini untuk orang lelaki, orang lelaki yang meninggalkan 3 kali solat Jumaat dengan sengaja, maka hatinya akan dipeterikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kena welding tu. Bermaksud hidayah tak masuk. Ya Allah, bahaya kalau hati mati ni. Jadi kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita banyak beramal supaya hati kita tidak mati. Kerana orang yang hati mati ni, hidayah tak masuk dah. Bila hidayah tak masuk, tak ada beza dengan orang kafir sebenarnya. Wal'iyazubillah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hati mati. Jadi cukup dulu sekarang tu daripada saya Hafiz Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM200 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.

0: efektiv. 6-10 Hashtag Rancang Perbisa.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di

0: Kedah FM. Kedah FM Mesra Harmoni bersama dengan Su dan juga Najmi untuk jam yang pertama 6.47 minit pagi. Su.
1: Ya, terus bersama dengan kami berdua akan temani anda lah. Sampai lagi kalau bukan Sumi.
0: Sumi. Alright, dan untuk waktu ini seperti biasa kita nak kongsikan kepada anda.
2: Semasa
0: di Kedah FM. Okey, hari ni Puan Sri dulu. Silakan.
1: Okey. Saya nak kongsikan khusus untuk anda. Lelaki naik angin.
0: Hei. Ha. Bukan buang angin eh?
1: Buang angin. Ha. Lelaki naik angin mesti ada sesuatu.
0: Okey.
1: Okey, dia lelaki naik angin penguat kuasa tangkap anjing dakwa miliknya. Beberapa lelaki didakwa naik angin dan cuba menghalang operasi menangkap anjing yang dijalankan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri di Lima Kedah di Iskandar Puteri dan mencetuskan ketegangan ketika operasi dijalankan. Sedangkan penduduk di kawasan berkenaan masih dihantui dengan kejadian kanak-kanak lelaki berusia 7 tahun dan jendera waras selepas diserang sekumpulan 8 anjing. Jadi sebab itulah ada tindakan yang dilakukan selepas itu kan.
0: Yeah.
1: So jadi apapun tindakan menghalang penjawat awam ketika menjalankan tugas disifatkan tidak wajar. Lebih-lebih lagi operasi itu bertujuan untuk menangani ancaman keselamatan yang membimbangkan penduduk.
0: Betul. Okey, seterusnya pula ini di Alostar. Tiga remaja lelaki cedera akibat terkena renjatan elektrik selepas bendera yang dibawa semasa perarakan tokong sayur di Mergong malam tadi dipercayai terkena talian pencawang elektrik bervoltan tinggi. Jadi Setiausaha Persatuan Tokong Sayur Mergong Cah Bun Chuan berkata kejadian kira-kira pukul 9 malam itu mengakibatkan dua mangsa yang berusia 17 tahun dan seorang lagi yang berusia 16 tahun dikejarkan ke Hospital Sultanah Bahayah. Jadi kejadian berlaku ketika ribuan peserta perarakan sedang berarak di jalan utama di kawasan berkenaan sebelum satu bendera dipercayai terkena talian elektrik yang mana bendera itu ditiup angin kencang ketika hujan rintik sebelum disyaki terkena pada talian elektrik. So,
1: maksudnya dah tinggi bendera tu dilah kan, sampai kena.
0: Ya, dengan angin kencang kan. Hujan pula tu.
1: Kita doa agar
0: mangsa
1: tu lah dalam keadaan baik dan pulih semula ya.
0: Alright.
1: Okay, seterusnya. Formula 1 Sepang. Impaknya memberi impak kepada ekonomi lah.
0: Betul.
1: Hampir RM950 juta ringgit. Penganjuran Formula 1 Bahrain Grand Prix di Lita antarabangsa Sepang SIC 2 hingga 4 Oktober lalu menjana faedah ekonomi hampir RM950 juta ringgit kepada negara dengan penilaian kos faedah sedang dilaksanakan bagi menentukan kesesuaian Malaysia kembali menganjurkan perlumbaan itu pada masa hadapan. Jadi bila lihat dengan sambutan menggalakkan, kira-kira 261,000 peminat hadir sepanjang minggu hujung minggu perlumbaan termasuk 103,000 penonton pada hari perlumbaan.
0: Memang hebat. Sambutan luar hebat. Biasa. Yeah. Alright. Seterusnya pula yang boleh saya kongsikan kepada anda berkaitan dengan berita sukan. Kita nak tengok seorang pemain persorangan wanita ni yang tengah mencipta nama Eng Lerki atau muncul antara pemain yang wajar diberikan perhatian pada hari pembukaan kejohanan badminton Alliance Malaysia Super 100 2026 selepas mempamerkan semangat juang dan juga ketahanan mental yang dalam acara persorangan wanita di arena tertutup Kompleks Sukan Edu City kemarin lah tu. Waktu pembukaan tu kan saya tengok pemain ni dia menewaskan wakil Hong Kong Saloni Simirbai Meta menerusi pertarungan sengit 3 set 22-20 19-21 dan juga 21-11. Kalau kita tengok dekat perlawanan tu sebenarnya pemain persorangan lelaki persorangan wanita yang dimasukkan Lucky mengakui sedikit gemetar pada awal permainan selepas mengambil masa untuk menyesuaikan diri dengan keadaan gelanggang yang berangin katanya. Dan keadaan itu katanya menyukarkan untuk mencari rentak permainan pada peringkat awal perlawanan. Apapun syabas rentak yang kita ucapkan kepada lelaki, teruskan konsisten sampailah dapat jadi juara.
1: InsyaAllah. Okay? Itu yang kita harapkan. Okay?
0: Memang.
1: Itu saja yang dapat kami kongsikan untuk Semasa Kedah FM. Ada lagi nanti akan kami kongsikan untuk anda semua.
0: Semuanya di Kedah FM Mesra Harmoni.
1: Aktif 6.10.
0: Rancak Berbisa.

0: up, perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Sedar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.
0: Belajar bahasa Sarawak.
3: Nang antam. Okey, sudah tentunya nak bersama dengan Sumi. Kita nak terbang ke Borneo.
0: Borneo. Borneo. Dan tentunya kita nak belajar bahasa Sarawak hari ini.
3: Yes.
0: Bersama dengan Tok Guru kita lah.
3: Bukan Tok Batin ya.
4: Tok Guru.
0: Okey, silakan dengan perkataannya hari ini.
3: Okey, perkataan kita hari ini, kalau kata kita nak ke Sarawak,
0: yeah,
3: antara yang boleh kita sebutkan adalah gago.
0: Gago.
3: Ha, ejaannya adalah G-A-G-O.
0: G-A-G-O. Gago.
3: Gago.
0: Okay.
3: Okay. So, Su, ada diberikan talian hayat. Ada tiga talian hayat. Yang pertamanya adalah mengantuk.
0: Ngantuk.
3: Yang kedua adalah menyibuk ataupun sibuk.
0: Okay.
3: Yang menyibuk, ketiga menyibuk adalah menguap.
0: Menguap.
3: Su pilih menguap. Salah.
0: Salah
3: tu.
0: Okey.
3: Jawapan dia adalah sibuk.
0: Oh, menyibuk. Okey.
3: Contoh ayat lah kan. Ibu kau gagu dengan hal orang lain.
0: Oh.
3: Maksudnya hang janganlah duk sibuk pasal orang lain.
0: Dia macam menyibuk lah. Sibuk bukan?
3: Bukan.
0: Oh.
3: Dia, kita guna sibuk tapi dia lebih untuk menyibuk.
0: Menyibuk.
3: Ha, gago
0: ni menyibuk.
3: Ha, menyibuk.
0: Jangan menyibuk lah hal orang.
3: Ha, ibu. Okay. Ibu, kita.
0: Ibu, kita.
3: Ngago.
0: Gago.
3: Hal.
0: Hal.
3: Orang lain.
0: Orang lain.
3: Jaga aja hal di impun.
0: Okey.
3: Okey. Mm-hmm. Ada belum menguap?
0: Ibu kita gago.
3: Kita.
0: Ibu kita
3: gago. Hal.
0: Hal.
3: Orang.
0: Hal. Orang.
3: Lain.
0: Lain.
3: Maksudnya?
0: Jangan kita sibuk hal orang lain.
3: Jaga aja ke hidup kita rimpun.
0: Okay. So jadi kepada anda semua, ibu kita gago hal orang lain.
3: Semua yang ditambah K ya, kat belakang.
0: Salah. Sebab kita Kedah.
3: Dia sama macam orang luar nak belajar bahasa Kedah tu. Semua ada Q.
0: Q.
3: Jujung.
0: Jujung.
3: Tayang. Mana nak ada tayang. Orang Kedah sebut tayang
0: je. Tayang lah. Tak ada tayang.
3: Pasak.
0: Hmm.
3: Apa dia lagi?
0: Semua nak Q.
3: Ketiak. Mana ada ketiak.
0: Okay, so jadi kita perkataan ini adalah gago, iaitu menyibuk.
3: Menyibuk.
0: So jangan kita menyibuk-nyibuk lah hal orang.
3: Okay.
0: Sekali lagi ayatnya.
3: Ibu kita gago hal orang lain.
0: Ibu kita gago hal orang lain.
3: Yes.
0: Yes, saya berjaya.
3: Berjaya.
0: Ibu kita.
3: Kenapa Mesra Harmoni?
0: Mesra Harmoni.

0: Baik, masa harmoni dah 7:30 minit pagi.
1: Kembali semula bersama dengan Sumi hari ini dan kita nak beralih ke
2: cuaca hari ini.
0: Cuaca hari ini sudah tentunya kita nak bersama dengan pegawai daripada Map Malaysia, Map Alostar, yang sudah berada di talian. Assalamualaikum Encik Bukhari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Sihat pagi ni?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya rasa-rasa nak makan apa menu sarapan pagi tadi?
3: Sarapan pagi kita target roti canai.
1: Roti canai.
0: Yang kita Encik Bukhari.
1: Okey, roti canai yang macam mana tu? Ha, macam-macam dengan roti ni.
3: Saya suka roti garing-garing, lepas tu kuah dal lah.
0: Banjir ke tak?
3: Air tak banjir, tak boleh. Kena garing dia hilang.
0: Garing dia hilang. Baik.
1: Okay, terbaik. Okey, baik-baik dengan keadaan cuaca sepanjang hari ini. Silakan.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar. Berikut adalah ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 24 jam bermula dari 8 pagi pada hari ini. Di keseluruhan negeri Kedah, ramalan di sebelah pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam diramalkan tiada hujan. Suhu minimum 27 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Kadar angin bertiup dari arah barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam dan kadar laut pula berombak ketinggian ombak dijangka 0.5 hingga 1.0 meter. Sekian saja info cuaca dari Pejabat Meteorologi Kedah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Okey, terus dengan kekalkan dengan senyuman anda walaupun anda sedang memandu, tengah sibuk pagi ni kan, terus senyuman.
0: Kena senyumlah.
1: Kena senyum.
0: Sebab apa?
1: So, kemarin kan saya ada mendapat bertemu dengan seseorang. Seseorang wanita.
0: Alright.
1: Saya senyum kali pertama kat dia.
0: Dia tak nampak kot.
1: Depan mata.
0: Dia rabun dekat.
1: Oh, kamu nak bela dia.
0: Okay, tak.
1: Okay.
0: Teruskan.
1: Kamu nak. Lepas tu dia tak senyum. Okay. Lepas tu dia nak balik ke macam mana kan. Saya terjumpa dia lagi. Saya senyum lagi kat dia.
0: Alright.
1: Dia buat muka macam, ya Allah, memang dia ni. Nak kata dia rabun ke apa, dia muda lagi. Muda lagi pada dia Jisoo.
0: Okay.
1: So, janganlah macam tu kan. Terentak hati kita ni tau.
0: Sedih.
1: Luka di hati. Sebab senyuman ni kan, dia merangsang pembebasan hormon endorfin dan dopamin. Yang mencetuskan perasaan gembira. Dan kurangkan tekanan. Sebab tu jangan tahan-tahan senyum.
0: Tapi sebenarnya kan, cakap pasal senyum ni, senyum juga boleh kita jadi awet muda.
1: Ya. Yeah.
0: Walaupun kawan tu mesti nampak tua pada sebelah.
1: Betul. Sebab dia tu saya tengok macam muda daripada saya. Tapi okay, wajah dia nampak macam ni sikit lah. Sebab dia tak senyum.
0: Sebab dia tak senyum. Yang pasal kan.
1: Okey lah. Tapi sebenarnya senyum ni kena lah. Sebab senyum ni guna 17 otot je. Otot muka. Tapi kalau kerut dahi 43. Jadi jadi nak 17 kan, nak 43.
0: 43 lah.
1: 17 lah.
0: Saya nak 43.
1: Sekejap nanti kita cepat tua.
0: Sebab umur kawan saya ada 43.
1: Oh, kawan mana tu yang tak senyum tu?
0: Yang tak senyum tu.
1: Kenapa? Masa hari ini, sekejap kita ada info tentang haiwan pula.
0: Haiwan pula.
1: Lepas
0: okay
1: ni.

0: Black dan juga Malik teman dan pengganti dalam 7.38 minit pagi.
1: Ketawa bersama.
0: Menangis bersama.
1: Itu yang kita kena cari, orang yang macam tu susah senang bersama-sama.
0: Betul.
1: Jangan senang-senang je. Lepas tu berlainang-lainang.
0: Dia senang senyum dan susah senyum.
1: Senang senyum, susah senyum. Hai, macam-macam lah. Ha, teruskan ya senyuman anda itu. Dan terus bersama dengan kami lah. Okey. Yeah. Hari ini kita dah membicarakan ya tentang sejenis haiwan. Wow. Kalau kemarin kita cakap pasal hamster. Selepas tu rakan-rakan kita di pejabat pun dah bincang pasal hamster.
0: Kaki gosip juga ada bobot.
1: Lepas tu konok pasal hamster. Sebab hamster ni dia lebih kepada dibela. Jadi
0: comel.
1: So jadi dekat sikit lah dengan kita ni.
0: Berbanding okay. Harimau kan?
1: Berbanding harimau. Oh, tak boleh bela. Tak boleh belai-belai. Yeah. Belai-belai.
0: Tak boleh meh?
1: Ha?
0: Tak boleh?
1: Tak boleh hilang tangan. Okay.
0: Hari ni boleh belai tak?
1: Hari ni tak boleh. Tuan dia dah rasa geli.
0: Okay, apa dia tu?
1: Sebab dia adalah merupakan seekor haiwan yang
0: yang apa? Yang
1: bukan, dia ada lagu tau. Lagu dia.
0: Lagu lagu apa?
1: Lagu dia Chameleon.
0: Chameleon.
1: Sebab dia merupakan sesumpah lah.
0: Sesumpah.
1: Ya. Yang suka menukar-nukar warna badannya. Ya. Itulah bila kita lihat kan. Dan dia suka tukar-tukar ni kan. Dan warna-warna dia tu memang warna-warna yang unik-unik lah.
0: Menarik.
1: Okay. So jadi bila kita lihat tu, kita nampak dia sebenarnya untuk apa dia tukar-tukar color tu. Agak-agak Najmi lah.
0: Saya rasa sebab dia ni jenis talam dua muka.
1: Talam dua muka. Okey.
0: Jenis depan lain belakang lain.
1: Depan lain belakang lain.
0: Bukan eh?
1: Bukan.
0: Bukan.
1: Sebab dia memang orang tahu sebab salah satu yang paling orang tahu memang untuk penyamaran kan?
0: Penyamaran.
1: Kalau dia duduk di sini tak mahu pergi orang nampak kan?
0: Okey.
1: Tapi kalau kita guna pakai dekat ofis ni syok kan? Penyamaran dia.
0: Penyamaran.
1: Orang tak nampak. Kita penyamaran. Okey tak apa. Dia tu, sebenarnya dia tukar warna tu untuk berkomunikasi.
0: Itu matlamat dia?
1: Ya.
0: Okay.
1: Warna menjadi isyarat kepada sesumpahan ni.
0: Uh-huh.
1: Jantan akan menunjukkan warna yang lebih terang.
0: Wah, semangat
1: ya. Ketika berdepan dengan pesaing atau untuk menarik pasangan.
0: Pasangan? Orang lelaki ni? Orang lelaki pula jantan.
1: Jantan ni. So, jadi aku nak menarik perhatian betina ini.
0: Lagi terang lah.
1: Lagi terang lah. I want you.
0: Jangan lajak sangat abang kat sumpah tu.
1: Okay. Lepas tu kan, dia tukar colour tu sebab apa? Sebab dengan suhu. Warna yang lebih gelap membantu menyerap lebih banyak haba kepada ketika keadaan sejuk. So, jadi colour-colour apa? Dia boleh tukar colour tu. Warna hijau, warna biru, warna kuning, warna oranye, warna merah.
0: Lilac ada?
1: Tak ada. Apa?
0: Olive
1: apa tak ada juga. Pink belancar pun tak ada.
0: Olive mungkin dia tak update lagi.
1: Kalau tak update lah, tak upgrade lagi lah. Okay. Sebab tu lah dia suka-suka tukar colour. Mengikut apa yang apa saja yang disentuh lah kan. Dia ikut lah. Tapi yang ni selalunya lah.
0: Okay.
1: Kemampuan dia menukar colour tu. Dia boleh juga colour-colour lain. Begitulah. Komunikasi, emosi, suhu badan dan juga penyamaran. Ada lagi?
0: Ada lagi lah sebenarnya.
1: Sebab dia jisual ada lagi mata dia tu.
0: Saya ni kalau kata bercakap soal sesumpah ni, saya suka kaitkan dengan manusia tu.
1: Okay.
0: Sebab kalau kata manusia yang diibaratkan macam sesumpah ni, biasanya merujuk kepada orang yang suka mengubah sikap, pendirian ataupun kesetiaan mereka mengikut keadaan dan kepentingan peribadi.
1: So elok ke?
0: Tak elok lah.
1: Sebab dia ni berubah-ubah.
0: Dia berubah-ubah. Tak ada prinsip. Tak ada pendirian. Saat macam tu, saat macam ni.
1: So jadi tak boleh lah jadi kemalian kan?
0: Tak boleh. Saat bersama dengan kita. Saat bersama dengan mereka. Yeah. Bersama dengan berkata dekat kita. Macam tu.
1: Oh. Okay. So jadi janganlah macam tu. Sikit. Dia boleh, mata dia boleh bergerak berasingan.
0: Wow.
1: Setiap mata boleh bergerak secara bebas. Membolehkan dia memerhati sekeliling. Cari mangsa. Sampai 360 lah?
0: 360 darjah tu.
1: Lidah dah?
0: Lidah dia super flash. Pantas.
1: Super pantas.
0: Sebab apa? Sebab dia kan, dia macam... mungkin yang tengah mendengar tak nampak. Tapi suruh nampak sebab tu dia gelak.
1: Dia gelak.
0: Kalau tu suruh ulang sekali lagi, basah span mikrofon.
1: Okay. Okey, sebut sumpah patah tu macam mana? Macam tadi lah kan? Dia lancar ke? Hingga dua kali panjang badan dia. Hebat.
0: Hebat.
1: Hebat.
0: Memang dahsyat sesumpah ni.
1: Sesumpah ni. Tapi yang paling penting macam Najwa kata, jangan jadi perangai macam sesumpah. Okey, itu saja fakta yang boleh kami kongsikan tentang dunia haiwan.
0: Tapi yang ni bukan sesumpah tu.
1: Bukan.
0: Ini pilihan tau. Lagu yang pernah dipopularkan oleh A. Ramli. Ayahku kahwin lagi.

Utang, beginilah nasib diriku yang malang, oh Tuhan. Ah, tu dia kan. Ni cerita P. Ramlee tu, Alibaba tu. Disuruhnya pi kerja, tapi dalam pi kerja cari kayu api tu duk mungut. Mungut saya. Ikhlas dah tu. Ikhlas tak tu? Ha, nampak? Kemarin kita duduk puasa, bulan lepas kita duduk puasa kan? Berapa ramai duduk mungu, awaknya panas puasa kali ni. Awaknya puasa kali tu, awaknya lambat lagi nak habis lah, lambat lagi nak habis. Ikhlas tak tu? Duduk tanya-tanya tu, ikhlas tak? Ni duduk semayang ni, dah rasa

Baru semayang lohok dia main sam lah dah. Baru semayang maghrib dah main syak lah dah. Sat-sat sungguh. Ya, pasal apa yang duk komplain tu pasal apa? Ha? Kadang-kadang kita pergi duk sedekah ke orang. Kita ungkit balik tu baju dia pakai saya bagi tu. Motor ada di surau tu saya bagi kat dia. Saya tak pakai bagi kat dia lah. Kesian kat dia kan. Oi, siap gelak lagi. Amboi. Ingat Nabi kata apa? Inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah tidak menerima amalan kecuali amalan yang dibuat dalam keadaan ikhlas dan hanya mencari keredaannya. Allah Ta'ala dia terima amalan kita bila kita melakukan sesuatu amalan dengan penuh keikhlasan. Orang puji ke, orang tak puji ke, dia tak kisah. Janji aku buat ni kerana Allah. Orang suka ke, orang tak suka ke, janji aku buat ni kerana Allah. Ini ikhlas. Orang tak kata apa, orang kutuk dia pun tak apa. Janji aku buat ni Allah suruh. Yang kedua, apa yang kita buat ni bukan nak cari nama. Kita buat ni semata-mata untuk mencari redha Allah. Kita mencari redha Allah. Mencari supaya Allah sayang pada kita. Allah cinta pada kita. Allah suka pada kita. Hidup kita ni dalam dunia penuh dengan kenikmatan. Ada yang dapat nama, gelaran, harta, benda, ramai kawan, ramai anak, isteri pun ramai. Apalah maknanya kalau kita ni tak diredhai oleh Allah? Apa maknanya kita dapat benda-benda itu kalau Allah sendiri tak redha pada kita? Jadi target kita ialah mencari redha Allah, bukan mencari redha manusia. Maka dengan sebab kita cari redha Allah, maka amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bimbang semayang kita, ibadat kita, kita rajin buat, selalu buat, tapi kita tak dapat pahala, tak dapat ganjaran daripada apa yang kita dapat. Kalau puasa, kita hanya dapat lapar dan dahaga. Kalau semayang, Allah campak ke bawah semayang kita tu. Kalau sedekah pun tak diterima amalan sedekah tu, pasal kita tidak ikhlas. Dan yang keduanya, janganlah kita buat sesuatu tu mengharapkan balasan daripada manusia. Sebaliknya kita buat sesuatu itu hanya semata-mata untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ni baru bagus. Ni baru betul cari redha Allah. Sungguhlah Maha Kaya Tuhan yang Maha Esa, kurniakan tiap insan nikmat dan bahagia walau kita

0: datang. Alhamdulillah syukur nikmat kepada Tuhan yang memberi rahmat. Dah dua lagu dah ni. Rasa lama pula pagi ni tu. Rasa lama pula. Okeylah, cukuplah sekadar itu. Jumpa lagi lah. Assalamualaikum.
1: Sentuhan Duha di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Segar, santai, tempoh. Inilah Kedah FM.